Teman Pro 2, kita update dulu informasi yang satu ini karena kabarnya 6,7 juta turis asing ini kemudian tercatat masuk ke Indonesia gitu ya. Dari Januari hingga Mei 2026, Teman Pro 2. Dari kompas.com, di mana kalau kita lihat jumlah turis asing atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada rentang bulan Januari hingga bulan Mei 2026 ini tercatat sebanyak 6,7 juta kunjungan, Teman Pro 2. Secara kumulatif memang Januari hingga Mei 2026 Indonesia sendiri telah mencatat 6,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara, atau bisa dibilang ini tumbuh ya sebesar 7,68% dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025. Ini disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, dan capaian ini juga disampaikan menunjukkan bahwa sebenarnya momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini bisa dibilang terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, Teman Pro 2. Sementara itu kalau kita lihat merujuk pada Kepala Badan Pusat Statistik ya, kepada data dari BPS, ini pada Mei 2026 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia yaitu tercatat sebanyak 1,38 juta kunjungan, dan angka ini lagi-lagi meningkat sebesar 10,69% kalau kita compare pada bulan sebelumnya, ada kenaikan sebesar 5,83% dibandingkan pada bulan Mei 2025 tahun lalu, Teman Pro 2. Lagi-lagi kalau kita merujuk pada data BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Mei 2026 ini didominasi oleh wisatawan mancanegara pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58%. Selanjutnya adalah wisman pemegang paspor Australia, ini tercatat sebanyak 155,3 ribu kunjungan atau sebanyak 11,22%. Diikuti oleh Singapura, Teman Pro 2, ini sebanyak 136,74 ribu kunjungan ya, ada 9,89%, dan Tiongkoknya juga ada di 125,46 ribu kunjungan yaitu 9,08%. Kemudian berdasarkan kelompok-kelompok yang dipegang wisman pemegang paspor negara ASEAN, mereka itu punya rata-rata lama tinggal paling singkatnya adalah selama 4,15 malam, Teman Pro 2. Sedangkan untuk wisman pemegang paspor negara Eropa, mereka punya rata-rata lama tinggal paling lama selama 18,1 malam. Nah, sementara itu dilihat berdasarkan paspor yang dipegang, rata-rata lama tinggalnya tercatat ini paling lama adalah pada wisman pemegang paspor Rusia selama 26,80 malam. Sedangkan average lama-lama tinggal paling singkatnya tercatat pada wisman pemegang paspor Timor Leste yaitu selama 2,00 malam, Teman Pro 2. Yang pasti lagi, Teman Pro 2, ini berdasarkan pintu masuk pada Mei 2026 sebanyak 1,19 juta wisman masuk lewat pintu masuk utama, dan 188,54 wisman ini masuk ke Indonesia melalui pintu masuk perbatasan, di mana jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisman dengan moda angkutan udara, Teman Pro 2, yang berkontribusi sebesar 78,16%. Sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan juga darat masing-masingnya berkontribusi sebesar 18,06% dan 3,78%.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur, gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teman Pro 2, selain nanti di jam 8 pagi kita juga akan update begitu ya, bagaimana terkait informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya pagi hari ini. Nanti akan ada forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Pagi hari ini nanti ada Bu Is ya yang akan kasih reportnya untuk kita, jadi bisa jadi wisdom untuk kita menjalankan aktivitas di hari ini, Teman Pro 2. Di informasi yang berikutnya aku punya yang satu ini karena ini interesting juga gitu ya, kita jadi tahu bahwa ternyata Spotify ini kabarnya mulai menggulirkan ada namanya fitur kecerdasan buatan atau AI yang nantinya akan memungkinkan para usernya, para penggunanya bercakap-cakap dengan aplikasi untuk menentukan musik atau konten audio yang ingin didengarkan, Teman Pro 2. Jadi fitur atau percakapan interaktif ini nantinya akan tersedia dalam versi beta bagi pengguna premium, di mana mereka yang berusia minimal 18 tahun di Amerika Serikat, kemudian Irlandia, Swedia. Nah, fitur ini bisa digunakan dalam bahasa Inggris melalui aplikasi Spotify di perangkat iOS dan juga di Android, Teman Pro 2. Dikutip dari TechCrunch gitu ya, para penggunanya nantinya bisa mengetik atau mungkin menyampaikan terkait perintah suara kepada Spotify melalui halaman home dan juga no playing kayak gitu. Jadi nanti conversation-nya ini bisa berlangsung dua arah sehingga pengguna dapat mempersempit atau mengubah pilihan audionya secara bertahap, Teman Pro 2. Sebagai contoh, pengguna bisa meminta Spotify untuk memutar musisi yang belum pernah mereka dengar, misalnya kayak gitu bisa. Nah, permintaan ini juga kemudian nantinya bisa disesuaikan dengan menambah nama musisi tertentu dan membatasi pilihan pada lagu-lagu terbaru atau meminta musik dengan suasana yang mungkin lebih bersemangat kayak gitu, Teman Pro 2. Nantinya fitur ini juga bisa banget digunakan untuk menyimpan lagu, menambahkan lagu ke antrian pemutar, dan juga mengikuti musisi yang memang kamu suka kayak gitu. Jadi selain membantu memilih konten, Spotify ini menyebutkan kalau fitur AI ini bisa menjawab pertanyaan mengenai riwayat aktivitas pengguna. Misalnya pengguna bisa menanyakan kapan pertama kali mereka memutar lagu tertentu atau jenis musik yang belakangan paling sering didengarkan. Jadi pengguna ini juga bisa meminta informasi mengenai inspirasi sebuah lagu dan tanggal peluncuran album, serta nantinya bisa memperoleh rekomendasi musisi berdasarkan lagu yang kamu lagi putar sekarang, Teman Pro 2. Tentu saja kalau kita bicara soal kemampuan percakapan ini juga turut mencakup katalog Siniar gitu ya, dan buku audio Spotify. Perusahaan juga menyebut pengguna bisa memanfaatkan ya untuk mempelajari lebih jauh topik dalam Siniar atau buku audio yang sedang mereka dengarkan, Teman Pro 2. Spotify ini tidak menjelaskan secara terperinci teknologi yang menggerakkan fitur AI tersebut, namun perusahaan mengkonfirmasi bahwa sistem ini menggunakan gabungan teknologi AI yaitu dalam milik Spotify dari model dari sejumlah penyedia, dan ini depend on kebutuhan dari setiap tugas yang beda-beda. Sekali lagi, fitur ini juga menambahkan deretan teknologi AI yang telah ditanamkan Spotify dalam layanannya, Teman Pro 2. Dimana kalau kita lihat perusahaan sebelumnya meluncurkan AI DJ gitu ya, ini pembuatan daftar putar melalui perintah teks serta dukungan untuk menghubungkan Spotify dengan chatbot pihak ketiga seperti ChatGPT, Teman Pro 2. Sekali lagi, ini diingatkan ya bahwa fitur percakapan masih berstatus beta sehingga hasilnya mungkin belum selalu kerja dengan perfect sempurna, dan masukan para user, para pengguna akan digunakan untuk nantinya bisa make it perfect gitu ya, menyempurnakan produk sebelum ketersediaannya diperluas, Teman Pro 2.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 7 ya, teman Pro 2 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti kita masih di Sepada pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Kamis aja, dan makin dekat sama hari Jumat, karena jam hari Jumat tuh udah jam pasti jam pendek ya, teman Pro 2. Jadi kayaknya gak sabar gitu ya untuk menuju ke hari Jumat, supaya Sabtu Minggunya udah weekend, akhir pekan. Oke, kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini, teman Pro 2, karena kabarnya memang kalau kita ngomongin soal MBG, Mas Bahlil Ganteng, oh bukan yang itu ya. Kita mau ngomongin soal ini, teman Pro 2, karena wakil kepala ini ya, Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari ini juga menyatakan kalau Presiden Prabowo sebenarnya tidak menutupkan skema terkait program makan bergizi gratis yang melibatkan kantin yang ada di sekolah-sekolah. Kalau kita lihat teman Pro 2, disebutkan bahwa Presiden ini memberikan lampu hijau untuk nantinya bisa mengkaji terkait skema seperti apa yang nantinya terkait pelibatan dari kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG sendiri. Jadi kalau seperti yang disampaikan, meskipun seperti itu, tapi Agustina ini juga menyampaikan sejauh ini mengacu pada peraturan Presiden nomor 115 di mana tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG yang menyatakan bahwa skema pelaksanaan MBG ini masih melalui satuan pemenuhan gitu ya, pelayanan gizi, teman Pro 2, dan disampaikan juga bahwa skema yang ada hari ini yakni lewat SPPG ini masih menjadi satu-satunya opsi seperti itu. Ia hanya menekankan bahwa Prabowo nantinya menaruh perhatian penuh agar setiap keputusan diambil dengan matang ya. Dan pada saat yang sama Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan nantinya pemerintah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada pelaksanaan MBG dalam kurun waktu 1 bulan, teman Pro 2. Dan sekali lagi Zulhas juga menyampaikan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu 1 bulan ini untuk kemudian dilaporkan lagi ke Presiden Prabowo Subianto sebelum mengambil langkah. Jadi semoga semuanya nanti kalau memang sudah terstruktur, ini MBG-nya juga akan berjalan dengan baik. Dan ya harapan kita tanpa ada drama-drama lagi lah, teman Pro 2, karena memang sudah terorganize dengan baik ya. Yuk kita doain bersama dan kita dukung, karena sekali lagi menurut aku pribadi MBG ini adalah program yang bagus. Ya cuman memang evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya, ya semoga tidak terjadi lagi tahun Pro 2, dan harusnya tidak terjadi lagi ya, untuk pelayanan masyarakat Indonesia yang baik dan anak-anak kita bisa sehat dan mendapatkan gizi yang seimbang dari program MBG.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Oke, teman pro 2 jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman pro 2, gak usah pakai lama seperti yang tadi kita udah sounding. Kalau hari ini di jam 8 pagi kita akan update begitu ya, terkait informasi laporan perakiraan cuaca untuk Kota Malang dan Malang Raya lah ya, teman pro 2. Langsung aja karena pagi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty BMKG Jawa Timur, ada Bu Iis. Pagi hari ini kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Iis.
1: Selamat pagi Kak, dengan Kak siapa?
0: Saya dengan Iren pagi hari ini Bu Iis. Selamat pagi, sehat ya Bu?
1: Oh iya, pagi sehat.
0: Baik, Bu Iis, pagi hari ini mungkin seperti apa Bu kondisi cuaca di Jawa Timur, khususnya Malang Raya ini seperti apa Bu perakirannya?
1: Untuk hari ini teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2, untuk cuaca diprediksinya ini hari ini cerah hingga berawan, jadi masih cerah ya. Jadi untuk kegiatan masih aman. Kalau untuk suhunya sendiri masih dingin ya, masih berasa dingin karena perkiraannya di 14 hingga 25 itu untuk di Batu. Kalau di Kota Malang hingga sama kabupaten masih nggak sedingin di Batu. Untuk kelembapannya masih kering. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang kan karena sekarang sudah memang lagi di kemarau juga begitu ya Bu ya. Nah kalau kemarau tahun ini Bu di Jawa Timur itu memang mungkin sedikit Bu karakteristiknya seperti apa Bu?
1: Kalau untuk kemarau secara umum selain di Jawa Timur, di Indonesia, jadi untuk tahun ini prediksinya memang lebih kering. Okay. Karena ada prediksi El Nino ya. Jadi memang musim kemaraunya lebih kering dari biasanya.
0: Baik. Baik, nah kalau belakangan masyarakat juga merasakan udara paginya dingin, udara pagi dan malamnya cukup dingin begitu. Apakah kemudian penyebab fenomena ini Bu bisa dijelaskan, dan apakah memang ini jadi ciri khas di setiap musim kemarau sendiri begitu?
1: Kalau untuk dingin yang dirasakan di bulan-bulan ini emang kondisi normal ya Mbak ya. Emang di normalnya itu di musim kemarau di Juli hingga September itu emang udaranya di pagi terasa dingin, di malam hingga menjelang pagi, siangnya terasa terik. Itu yang dinamakan fenomena bedidin. Jadi emang umum atau normal terjadi untuk di setiap tahunnya.
0: Baik, baik. Nah meskipun musim kemarau nih Bu, apa masih ada potensi begitu terkait cuaca tertentu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Kota Malang, Malang Raya? Misalnya angin kencang, kabut, atau mungkin kebakaran hutan dan juga lahan Bu? Biasanya kalau kemarau gitu kan karena kering gitu Bu.
1: Kalau untuk yang perlu diwaspadai ya kalau hujannya udah nggak ada ya, karena emang musim kemarau. Kalau untuk kemarau gini memang potensi kebakaran hutannya itu memang harus waspada. Jadi masyarakat sama teman-teman Pro 2 harap berhati-hati, jangan membakar sembarangan ya. Kalau emang misalnya yang lagi di gunung, yang lagi membuat apa api unggun ya karena emang dingin. Jangan lupa saat pergi atau meninggalkan itu dipastikan sudah mati. Seperti itu, terus jangan membuang puntung rokok sembarangan karena potensi kebakarannya lebih tinggi.
0: Baik, baik. Terkait kondisi tinggi gelombang Bu di perairan selatan Jawa Timur, apakah ini untuk nelayan atau wisatawan ini perlu perhatian khusus begitu?
1: Kalau untuk hari ini tinggi gelombangnya tidak terlalu tinggi ya, diprediksinya mencapai 2 meter atau masuk kategori sedang. Tapi untuk masyarakat sama nelayan harus tetap berhati-hati dan tetap waspada saat beraktivitas di pantai ataupun laut.
0: Terakhir mungkin himbauan dari BMKG untuk masyarakat yang akan beraktivitas hari ini dan khususnya selama musim kemarau juga Bu, dan untuk terus update begitu ya terkait informasi cuaca di laman resmi BMKG.
1: Iya, untuk himbauannya seperti yang tadi disampaikan, terasa dinginnya di pagi hari dan sangat terik di siang hari. Masyarakat agar tetap saat beraktivitas, terutama di siang hari, tetap menggunakan pelindung kulit seperti tabir surya, memakai pakaian yang nyaman, menghindari paparan sinar matahari secara langsung, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga hidrasi dengan minum air putih ya, karena kalau terasa dingin, saat kita dingin kayaknya males ya untuk minum ya.
0: Betul.
1: Ya kan, ah dingin nih kayaknya enggak ini. Padahal itu bahaya kalau sampai kita dehidrasi. Jadi harus tetap dijaga hidrasinya. Terus untuk masyarakat yang mungkin berada di dekat hutan atau lahan yang rawan kebakaran, hati-hati saat membakar sampah atau membuang puntung rokok tadi. Terus jangan lupa juga untuk bijak menggunakan air bersih. karena kita akan memasuki puncak musim kemarau. Dan karena cuaca itu sangat dinamis, jangan lupa selalu update informasi dari BMKG melalui aplikasi info BMKG serta media sosial dan kanal-kanal resmi BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Iis. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan juga tugas di pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi Ibu Iis.
1: Selamat pagi.
0: Baik, itu tadi ya Tahun Pro 2, informasi langsung dari Forecaster on Duty BMKG Jawa Timur pagi hari ini. Yang bertugas ada Bu Iis, dan semoga informasi yang tadi telah disampaikan oleh Bu Iis bisa menjadi informasi yang tepat untuk kita memulai aktivitas di pagi hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan di hari ini, karena meskipun rasanya mungkin dari tadi malam ya dingin, terus jadi malas minum paginya, gak boleh. Jangan sampai kamu tidak terhidrasi dengan baik dan nanti malah jadinya dehidrasi, teman Pro 2. Pokoknya pakai juga tabir surya karena lagi panas banget nih di luar, supaya kita nggak gosong ya teman Pro 2.

Lagunya Lale El Manino ini yang serenata tuh enak banget teman Pro 2 ya, apalagi didengerin jam segini. Oke, yang kayak lagi pada sarapan pagi hari ini, selamat sarapan aja, karena memang lagi-lagi orang Indonesia itu ya, kalau ditanya kira-kira kamu bisa gak sih hidup tanpa sarapan, ada orang yang memang justru katanya ketika sarapan, aduh gak biasa gitu kan, atau misalnya perutnya jadi perih kalau sarapan, dan karena tidak terbiasa makanya gak pernah sarapan. Tapi juga ada banyak orang-orang Indonesia memang sudah dari kecilnya itu dibiasakan untuk sarapan teman Pro 2. Akhirnya ini kebawa sampai besar gitu ya teman Pro 2. Ya udah kebawa. Jadi kalau misalnya pagi enggak sarapan tuh kayak ada yang kurang rasanya. Ada yang menarik teman Pro 2, satu informasi berikut ini, di mana kalau kita lihat biasanya kan mau masuk ke istana kepresidenan itu kita benar-benar kayaknya dikdukser gitu ya. Pernah enggak sih waktu SD gitu, kamu diajak jalan-jalan safarinya tuh tapi ke istana kepresidenan teman Pro 2. Kalau aku sih waktu SD belum pernah ya. Jadi ini adalah good moment, kemudian good change juga untuk anak-anak SD kabarnya yang ada di Yogyakarta, karena secara resmi istana kepresidenan Yogyakarta tuh sekarang udah dibuka gratis untuk umum teman Pro 2. Yang pasti ya teman Pro 2, dari Good News from Indonesia, Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogyakarta kini telah resmi dibuka untuk umum dengan tiket masuknya tuh free alias gratis nih teman Pro 2. Meski demikian, bangunan bersejarah ini tetap menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai Istana Kepresidenan yang aktif kayak gitu, sehingga seluruh kunjungan ini harus dilakukan melalui sistem reservasi secara daring dan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa pendaftaran. Jadi untuk kamu masyarakat yang ingin berkunjung bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu sesuai dengan jadwal yang tersedia melalui sistem resminya teman Pro 2. Nah, kebijakan ini kabarnya juga diterapkan gitu ya agar kegiatan kunjungan wisatawan dapat terus berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas kenegaraan yang berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta. Jadi kalau kamu yang mau berkunjung ke sana, jangan lupa daftar dulu di situs resminya, jangan langsung datang ya. Ntar pasti bakal ditolak kalau langsung datang karena belum daftar teman Pro 2.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Oke, teman Pro 2, dan ini ada Kereta Api Indonesia kabarnya mencatat 175 ribu penumpang ya selama musim libur sekolah, teman Pro 2. Mungkin salah satunya adalah disumbangkan juga dari kalian, disumbangkan ya. Jadi maksudnya angkanya ini disumbangkan karena kamu juga beli tiket kayak gitu. Jadi akhirnya terdata lah gitu. Karena kan waktu liburan sekolah kemarin tuh yang pusing adalah mak-maknya gitu ya, yang lagi pada di rumah. Jadi kayak double job nggak sih, kerja pulang masih harus handling anak karena mereka nggak sekolah. Jadi kayak harus ada aktivitas yang kayaknya ngajak mereka kemana kek, ngajak mereka main, aktivitas dan lain sebagainya. Dan bahkan udah kayak bikin itinerary atau plan-plan nih, harus ke tempat A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Karena kan anak-anak pasti bakal bosan banget kalau misalnya liburnya ini hampir 3 minggu ya, teman Pro 2 kalau kita lihat. Nah, ini selama masa libur sekolah kabarnya teman Pro 2 dari 22 Juni ya sampai 12 Juli, KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 175.340 penumpang di stasiun Malang, baik penumpang yang berangkat maupun turun, teman Pro 2. Nah, ini manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono juga merinci ada sekitar 88.105 penumpang naik, karena memang kalau kita lihat ini sisanya adalah 87.235 penumpang turun, teman Pro 2. Mahendro juga melanjutkan jumlah penumpang selama libur sekolah di tahun 2026 ini lebih meningkat ya dibanding tahun 2025. Kalau kita lihat ada kenaikan sebanyak 3%, dan tahun lalu ini jumlahnya sebanyak 170.597 penumpang, seperti itu. Nah, tingginya volume pelanggan ini juga menunjukkan kalau kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk bisa berlibur. Karena selain menjadi salah satu stasiun dengan volume penumpang terbesar ya di wilayah Daop 8 Surabaya, stasiun Malang ini juga punya peran strategis sebagai stasiun keberangkatan maupun tujuan wisata, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lagi school break gitu ya, lagi libur sekolah, school holiday gitu, berbagai destinasi wisata di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang ini jadi magnet bagi wisatawan dan juga dari berbagai daerah. Dan sekarang kan udah makin mudah ya akses, kalau kita kalau misalnya mau jalan-jalan tinggal pakai kereta api aja, perjalanannya akan lebih aman, nyaman gitu ya menuju Malang. Ini semakin diminatin juga karena lebih nyaman, aman, tepat waktu, dan bebas dari masalah traffic, teman Pro 2. Kemudian kalau dilihat, pelanggan yang berangkat dari stasiun Malang ini juga didominasi masyarakat yang memanfaatkan momen liburan untuk mengunjungi berbagai kota tujuan ya, seperti ada di Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, serta Ketapang, teman Pro 2. Dan selama libur sekolah, Kereta Api Indonesia juga mengingatkan pelayanan ya, meningkatkan pelayanan, yaitu mulai memastikan dari kesiapan sarana prasarananya, kemudian juga optimalisasi pelayanan di area stasiun, penambahan petugas pelayanan, teman Pro 2, sampai dengan penguatan aspek keamanan dan keselamatan perjalanan Kereta Api Indonesia.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman produser di AM 8:47 menit waktu Indonesia Barat ya. Gak kerasa banget kalau pagi itu kayak benar-benar cepet banget teman produser, emang asli ya. Tapi selamat pagi aja buat kamu yang pagi hari ini juga baru memulai aktivitas di hari Kamis manis ini teman produser. Karena semua hari sebenarnya manis ya, tapi kayaknya hari Kamis tuh manis aja, manisnya beda karena besok Jumat teman produa. Oke, teman produa, dan ini terkait bagaimana persiapan angkot pelajar. Kabarnya sudah sampai dan sudah mencapai di 95%, dan tiap armada nantinya akan ditempeli stiker khusus teman produa. Jadi memang dari Radar Malang teman produa, program angkutan pelajar gratis yang mana ini diupayakan beroperasi mulai bulan Juli ini. Dari Dinas Perhubungan di Subkota Malang juga mengklaim persiapannya sudah mencapai 95% teman produa. Dan rapat koordinasi lanjutan antara Dishub dengan Koperasi Angkot juga digelar lagi kemarin 14 Juli. Materinya yakni adalah teknis program dan juga pengelolaannya, di mana Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra juga menuturkan terkait hasil rapat koordinasi terakhir diputuskan ada perampingan koperasi. Dari sebelumnya ada 4 koperasi, kini hanya ditunjuk 1 koperasi yang mengelola angkutan pelajar. Kebijakan ini juga purpose-nya adalah agar nantinya proses pengawasan lebih mudah. Selain itu koperasi juga harus memiliki sistem audit internal gitu ya. Dari 4 koperasi yang ada, hanya 1 koperasi yang dinilai telah siap dengan aturan yang nantinya bisa diberlakukan seperti itu. Yang pasti kalau ditanya kriterianya apa, ini memiliki persyaratan administrasi lengkap dan kendaraan tidak boleh di bawah keluaran tahun 2000 teman produa. Yang pasti juga ya, dokumen ini sudah masuk di meja bagian hukum Pemkot Malang, hanya tinggal nanti terkait penandatanganan saja begitu oleh kepala daerah, dan targetnya regulasi ini bisa disahkan paling lambat pada pekan depan teman produa.

2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk.

lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Why did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach? Prudoa, the mother by Kamu.
2: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: 92 jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Spada. Dan seperti yang tadi udah aku bilang juga, kalau nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan seseorang yang sangat inspiring sekali gitu ya. Pagi hari ini ada siapa ya? Pasti penasaran dong ya kan? Bentar ya, aku mau ingetin dulu agar teleponnya tidak dibisukan ya, supaya kedengeran suaranya kayak gitu. Baiklah tahun pro 2. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Nadia Sharon Maulina SIP PIM Kota Malang. Dan juga Kak Sharon ini, karena dia ini ya masih muda, kemudian multi talent. Beliau ini juga merupakan Miss Jatim 2024. Dan kita bakal ngobrol by phone pagi hari ini dengan topik yaitu adalah membangun generasi berintegritas ya, dan bagaimana kemudian peran anak muda dalam mencegah korupsi itu sendiri, teman pro 2. Langsung aja kita sapa, selamat pagi. Halo Kak Nadia Sharon.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini Kak Nadia, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ini terima kasih banget loh pagi hari ini di tengah kesibukannya gitu ya, mungkin baru aja bangun tapi udah langsung semangat nih ya untuk bisa ngobrol sama kita pagi hari ini. Oke, Kak Nadia, mungkin menarik ya di awal dengan tema kita pagi hari ini. Apa sih yang mau disampaikan Nadia buat teman-teman generasi muda Gen Z, milenial di awal dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kak?
1: Oke. Mungkin karena tema kita hari ini bahas integritas, yang pengen aku sampaikan adalah gimana cara kita sebagai anak muda itu bisa membangun perubahan dimulai dari memperbaiki karakter diri kita sendiri.
0: Saya setuju, saya sepakat sih sama itu ya. Karena kalau misalnya karakternya yang nggak diperbaiki, terus kita mau menuntut perubahan juga agak susah gitu ya Nadia.
1: Betul banget Kak Iren.
0: Betul, baik. Nah ini bicara soal tema kita kan memang highlightnya adalah korupsi gitu ya. Emang anak muda bisa korupsi? Emang korupsi-korupsi apa sih yang bisa dilakukan tanpa kita sadari misalnya? Karena banyak orang yang kemudian menganggap korupsi itu kan baru akan terjadi ketika misalnya kita udah memiliki jabatan. Nah menurut Nadia sendiri dari POV kamu sendiri, kalau bicara soal budaya korupsi, wah, ini sebenarnya udah bisa terbentuk sejak usia muda gak sih Nadia? Bisa dijelasin nggak, contohnya kayak gimana?
1: Oke, kalau menurut aku jujur aja ya Kak ya, budaya korupsi itu sebenarnya tanpa kita sadari itu tumbuh di lingkungan kita sehari-hari. Mm-hmm. Bahkan mungkin dari waktu kita sekolah nih, kayak duh males banget ngerjain tugas gitu kan. Nah, biasanya kita cenderung ah ya udah deh nanti nyalin tugas temen.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, terus belum lagi budaya contek-contekan tuh kayaknya masih cukup sering ya dilakukan sama teman-teman siswa-siswa tuh, masih kayak yang adalah tanya sana-sini gitu. Nah, tanpa teman-teman sadarin, sebenarnya hal itu adalah salah satu cikal bakal munculnya korupsi. Karena kita akhirnya mulai gak jujur, kita mulai menanamkan nilai-nilai tidak bertanggung jawab dengan tugas yang harus kita kerjakan gitu. Akhirnya kita menyepelekan. Dan dari situ akhirnya mulai tumbuh rasa, oh ya udah deh nggak apa-apa kalau ini masih bisa nyontoh yang lain. Oh nggak apa-apa deh kalau telat. Oh nggak apa-apa deh kalau ngerjainnya bareng-bareng sama yang lain. Nah itu yang akhirnya bikin kita kelamaan ngerasa korupsi itu ya biasa aja gitu.
0: Oke. Jadi memang karena sebenarnya budaya itu tanpa kita sadari pelan-pelan tuh terbentuk dari aktivitas sehari-hari kita juga gitu ya Nadia.
1: Betul yes. Banget Kak. Jadi kadang nggak ngeh gitu kalau misalkan oh ternyata hal yang aku lakukan ini bisa menimbulkan dampak yang buruk ke depannya gitu.
0: Oke, baik. Menarik nih teman pro 2 ya. Jadi kayaknya kalau misalnya kita dengerin POV dari Nadia tadi, kita langsung kayak berasa tertampar gitu ya. Kadang kita ngomongin orang, "Ih, korupsi." Padahal banyak banget waktu-waktu mungkin pada saat kita kerja, saat kita kuliah yang kadang tuh terjadi absen tapi belum waktunya kerja ngopi kayak gitu ya ternyata ya. Kayak gitu ini benar-benar jadi kita jadi makin sadar ya sekarang ya. Baik. Nah, berarti kalau di era sekarang nih Nadia, anak muda tuh kan sering banget dihadapkan pada culture atau budaya yang penting hasilnya, yang penting resultnya dibanding prosesnya. Nah, seberapa besar sih pola pikir ini kemudian bisa mengikis nilai integritas orang tersebut gitu?
1: Oke, kalau menurut aku pribadi itu sangat berpengaruh besar ya Kak ya. Karena kalau kita sendiri udah nggak menanamkan nilai-nilai itu, gimana kita pengen minta perubahan, kita pengen Indonesia emas 2045, tapi kita betul sendiri aja santai kayak, oh ya udah kalau masih bisa kita curang ya curang, kita kalau masih bisa dia sambil ngopi-ngopi keluar-keluar dikit, kita keluar gitu. Sama kayak di kampus juga misalkan kita aktif di organisasi nih, terus habis itu bikin kegiatan harus LPJ, nah itu kadang sering tuh anak-anak pada markup-markup data gitu kan. Nah,
0: benar.
1: Itu padahal cikal bakal korupsi itu dari diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak berusaha bertanggung jawab, ya akhirnya akan terjadi terus, berulang-berulang. Dan kalau kita udah di posisi misalkan di pemerintahan, kita ada di Dewan Perwakilan Rakyat, mungkin akhirnya kita, oh ya udah aku dari dulu udah biasa kok gini, berarti nggak apa-apa gitu.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini benar-benar ini ya, memang relate banget sama apa yang sering terjadi dan sering kita lihat juga teman Pro 2. Berarti memang kalau sebagai Miss Jawa Timur 2024 sendiri nih, Nadia Sharon, banyak gak sih kamu ketemu sama generasi muda dari berbagai latar belakang berbeda? Nah kalau dari menurut pengamatan kamu sendiri, apakah anak muda Indonesia tuh saat ini lebih peduli terhadap achievement atau pada karakternya gitu?
1: Oke, kalau ini sebenarnya jawabannya 50-50 ya kak ya, karena memang karena kita hidup di era media sosial, pasti lebih banyak teman-teman, apalagi yang aktif ya kak, misalkan influencer, content creator, mereka cenderung akan mengutamakan gimana citra dia di media sosial itu terlihat baik, terlihat bagus, kayak oh serba positif gitu.
0: Benar.
1: Padahal aku sendiri, yang penting itu adalah karakter. Jadi gimana cara kita menjaga karakter diri kita, mau konten kita atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kitanya aja udah berusaha menanamkan nilai-nilai integritas, akhirnya dalam konten kita tuh nanti juga bakalan kelihatan kayak, oh ternyata dia jujur ya, oh ternyata dia orang yang rajin, dia orang yang bertanggung jawab gitu, daripada cuma sekedar aktif di konten aja, eh ternyata orangnya gak gitu gitu. Tapi memang kalau dilihat-lihat sekarang cukup banyak sih ke anak muda yang fokusnya di achievement aja gitu. Gimana cara dia bisa membranding dirinya itu, oh pokoknya aku menang ini, oh aku bagus di sini. Tapi dia lupa dengan karakter yang harusnya dia miliki seperti apa.
0: Nah ini nih ya, berarti memang kadang-kadang karena terlalu fokus dengan goalsnya tadi, pencapaiannya tadi, akhirnya tanpa sadar kita juga jadi kayak bisa kompromi dengan hal-hal yang sebenarnya itu justru menurunkan value kita gitu ya. Karakter kita jadi hilang nih, prinsip-prinsip dasar yang udah kita bangun untuk membentuk karakter diri kita jadi hilang karena kita kompromi terhadap hal yang memang ya udahlah ya tanpa sadar kita terlena. Baik, berarti memang kalau menurut Nadia sendiri, pendidikan anti korupsi hari ini menjadi suatu yang penting. Memang itu gak cukup hanya di situ aja ya, hanya mengajarkan kemudian bahwa korupsi itu salah, tetapi juga harus melatih keberanian untuk kita bisa say no, berkata tidak terhadap tindakan yang tidak jujur. Gimana menurut kamu Nadia?
1: Nah itu betul banget sih kak, karena kita kan generasi muda ya, kita yang bakal membangun bangsa ini gitu. Tapi kalau dari kitanya aja dari sekarang udah ogah-ogahan ya, jangan berharap ada perubahan yang besar gitu. Kemarin kalau boleh cerita sedikit nih kak, aku juga habis ikut ajang di Apeksi Nasional namanya di Kenjer. Jadi aku mewakili Kota Malang kemarin. Dan di sana kita ketemu anak-anak muda dari 98 kota se-Indonesia.
0: Wow.
1: Nah, di sini aku benar-benar banyak banget sih kak, nemuin orang-orang dengan latar belakang yang beda, pastinya kan dari kota yang beda, provinsi yang beda gitu kan. Nah, tapi yang menarik di sini kak, karena orang-orangnya itu emang udah terpilih gitu kak ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang berusaha menerapkan disiplin yang baik. Mereka bertanggung jawab dengan tugas yang mereka emban gitu. Karena mereka sebagai perwakilan kotanya, mereka benar-benar berdedikasi banget nih kak. Kayak mereka selalu pakai baju daerah atau pakai aksen-aksen daerahnya. Terus mereka memperkenalkan pariwisata yang ada. Jadi mereka tuh benar-benar, oh aku di sini sebagai delegasi kota, ya mereka bertanggung jawab penuh selama kegiatan tuh, mereka benar-benar membawa nama kota mereka masing-masing gitu kan.
0: Oke.
1: Dan menurut aku itu yang dicontoh sih harusnya.
0: Ini keren banget ya. Berarti memang akhirnya kamu jadi kayak punya pengalaman baru ya ikutan Apeksi kemarin ya.
1: Betul,
0: okay. Wow, keren banget. Nah, oke, kita balik lagi kepada tema kita bahwa seringkali memang ketika orang jujur tuh justru dianggap terlalu idealis atau bahkan dirugikan. Nah, ini menurut Nadia sendiri gimana cara mempertahankan integritas ketika lingkungan sekitar kita tuh belum tentu mendukung, apalagi kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh sudah kayak jadi budaya yang sudah melekat di situ, kan susah ya kalau kita mau jadi agent of change gitu, butuh effort yang luar biasa.
1: Oke, okay. Bener sih kak, bener kata Kak Iren, itu susah banget kalau misalkan kita udah di lingkungan yang isinya semuanya misalkan nyontek.
0: Iya.
1: Terus kita berusaha kayak, enggak, aku enggak akan nyontek, aku enggak mau ngasih contekan juga. Nah, pasti kita akan dijauhi dengan lingkungan kita gitu kan. Mungkin orang-orang mulai kayak, ih males banget temenan sama dia gitu. Cuma menurut aku yang perlu dijaga adalah ya gimana cara kita tetap bertahan di tengah situasi itu. Even orang lain nanti bakalan gak suka atau bakalan menjauh dari kita, tapi menurut aku kalau kita udah punya dasar yang kuat, akhirnya kita akan menemukan lingkungan yang isinya orang-orang yang, oh ternyata masih ada loh orang-orang yang punya pemikiran yang positif, orang-orang yang pengen berintegritas, orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Itu bisa kita pertahankan kalau kita memang, oh ya udah, kalau enggak, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendekati hal-hal yang akhirnya menumbuhkan budaya korupsi gitu. Nah, jadi kalau dari aku sendiri ya kita sabar aja kayak, oh ya udah, selagi itu baik dan benar, ya itu yang dipertahankan gitu.
0: Oke. Wow, keren banget ya. Tapi kamu kok bisa punya proses yang luar biasa seperti yang tadi kita sebutin ya. Kita tuh bangga banget bahwa masih muda, cantik, dan prestasi luar biasa. Tuh apa sih yang pengen kamu kejar dalam hidupmu sekarang? Wait, agak nyolek dikit ya, keluar dari jalur dikit, gak apa-apa ya, cerita-cerita dulu dong.
1: Oke. Kalau yang pengen dikejar sebenarnya ada sih kak, aku punya, masih punya impian. Aku pengen tinggal di luar negeri, ya pengen jadi duta besar gitu kalau bisa, pengen lanjut S2 juga. Karena aku ngerasa sebagai orang Indonesia ya kayak, oh di Indonesia ini udah banyak banget gonjang-ganjing, korupsi lah ini permasalahan. Ya kalau kita sendiri nggak punya rasa pengen, oh aku harus membuktikan diri aku bisa, aku jadi salah satu anak Indonesia yang ini loh, budaya Indonesia tuh sebagus itu, kita tuh punya sopan santun, kita itu, wah banyak banget ya adat istiadat yang ditanamkan dari daerah kita masing-masing pun pasti kita punya gitu kan. Nah dari situ pengen kayak menunjukkan kayak aku sebagai perempuan, sebagai anak Indonesia itu juga bisa gitu loh tampil di luar gitu ya, di kompetisi-kompetisi di luar negeri dan membawa nama Indonesia. Kalau Indonesia tuh meskipun kelihatannya kayak banyak banget permasalahan, ternyata masih banyak loh orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya keinginan yang besar, orang-orang yang masih bangga dengan nama Indonesianya gitu.
0: Betul, luar biasa banget. Dan salah satunya adalah kamu ya, Nadia Sharon ya.
1: Amin ya, semoga.
0: Okay. Berarti sekarang kamu sendiri lagi banyak mempersiapkan hal apa lagi nih untuk kedepannya mungkin?
1: Kalau dari aku sendiri sih kak, sekarang lagi persiapan pendaftaran S2, jadi doain juga ya kak.
0: Wah, konkret.
1: Iya, jadi lagi coba daftar S2 di luar negeri, jadi mohon doa.
0: Wow, keren banget ya. Jadi memang kamu sendiri ini sudah mempersiapkan hal-hal yang memang jadi goals kamu ke depan. Semoga apapun itu dilancarkan nih, Nadia Sharon gitu ya. Dan juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pro2, masih muda harus produktif dan harus berjuang untuk menggapai masa depan dan cita-cita. Jadi kita balik lagi sama tema kita mungkin di pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Jadi kalau bicara soal tentang bagaimana pencegahan korupsi gitu ya, siapa sih sebenarnya Nadia yang kemudian punya peranan yang paling besar? Apakah keluarga, sekolah, komunitas, atau diri sendiri? Dan kira-kira kenapa?
1: Oke. Kalau dari aku sebenarnya, dari semua itu paling berperan itu yang pasti diri sendiri ya kak ya. Dari diri sendiri dulu, kitanya harus sadar kalau misalkan, kalau kitanya gak mau berubah, kalau kita selalu tergerus oleh lingkungan, ya akhirnya juga bakalan sama. Akhirnya juga akan generasi-generasi yang mungkin sekarang sudah menjabat, yang sudah menduduki beberapa tempat ya, kita akan sama seperti itu gitu. Dan menurut aku juga lingkungan seperti keluarga, lingkungan terdekat ya, sekolah maupun komunitas itu juga berperan penting kak. Kebetulan aku sendiri kan juga aktif di salah satu komunitas namanya HI Public Speaking. Jadi komunitasnya basicnya public speaking. Tapi kita gak cuma belajar tentang public speaking, kita belajar gimana cara kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang ada, harus disiplin, kita harus datang rapat tepat waktu dan menyelesaikan tepat waktu juga gitu ya. Gimana cara kita tuh bisa jujur dengan keadaan diri sendiri. Misalkan kita lagi gak sanggup ngerjain, ya kita jujur gitu. Jangan yang sampai akhirnya kita ngelempar tugas ke orang, terus kayak, ah yaudah nih kamu kerjain ya, nanti nanti ini aku gak bisa soalnya gitu. Nanti aku beliin, misalkan aku beliin macan deh gitu. Nah, hal-hal itu yang harus kita hindarin gitu. Karena kalau gak dari diri kita sendiri, mau lingkungannya sebaik apapun juga, menurut aku akan susah sih kak.
0: Yes, yes, setuju ya. Jadi memang memang harus dari diri kita sendiri yang tetap berprinsip teguh gitu ya, jangan sampai kebawa sama arus intinya gitu ya. Tapi kalau menurut Nadia sendiri seperti apa sosok kemudian pemimpin masa depan yang benar-benar berintegritas dan kualitas, dan apa yang harus mulai dilatih oleh anak muda sejak sekarang? Karena kan contohnya adalah Nadia Sharon sendiri ini, aku yakin nanti someday kamu akan jadi orang yang betul-betul besar, luar biasa. Nah, apa sih yang kamu lagi persiapkan untuk dirimu sendiri punya integritas itu, Nadia?
1: Oke. Bahas tentang integritas, berarti yang pertama menurut aku dan yang paling cukup susah itu adalah kejujuran ya kak ya.
0: Setuju, setuju.
1: Harus jujur, benar-benar ke diri sendiri pun harus jujur, kayak kita harus mengakui, oh oke, aku berarti salah. Karena kita manusia ya kak, gak mungkin luput dari salah. Mungkin kita ngerjain tugasnya benar.
0: Betul.
1: Atau kita kadang ternyata telat ngumpulin deadline gitu. Nah, ya kita harus mau jujur kayak, oh berarti aku harus belajar nih, aku ternyata salah. Oh ternyata aku tuh orangnya, misalkan, oh aku rada males gitu. Nah, jadi kita harus jujur dari diri sendiri dulu. Kalau jujur itu susah, ya menurut aku nilai-nilai integritas yang lain, dari mulai adil, bertanggung jawab, disiplin, dan lainnya tuh akan, gak akan bisa gitu kak. Karena menurut aku yang paling jadi fondasi awalnya adalah kejujuran. Gimana kita bisa menanamkan nilai kejujuran, baik dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk orang lain. Seperti
0: wow, kita. Tapi kalau kamu diberi kesempatan nih Nadia, untuk mungkin kayak punya satu project, program dari diri kamu sendiri, gerakan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan generasi muda, kira-kira gerakan seperti apa sih yang pengen diwujudkan oleh Nadia?
1: Oke, kalau aku mungkin kita nggak bisa ya kak ya, kalau misalkan langsung mau bikin seminar atau kita bikin seminar yang langsung judulnya pencegahan korupsi atau membangun nilai integritas. Karena kalau untuk Gen Z ya kak, aku rasa mereka akan dari awal udah kayak menjauhi acara-acara yang, aduh kalau udah seminar bentuknya harus dengerin orang ngomong. Betul. Kayaknya mereka bakal gitu. Nah, jadi mungkin bisa diselingi dengan kita ngomongnya di kegiatan-kegiatan yang disukain sama Gen Z. Misalkan kayak lari ya kak, fun run itu kan lagi hype banget.
0: Benar. Nah,
1: kita bisa selipin tuh hal-hal kayak gitu. Misalkan ada satu sesi mungkin 10 menit aja kita ngobrol kayak, kenapa sih kita harus ada fun run gitu, nilai-nilai apa sih yang sebenarnya pengen kita tanamkan buat generasi-generasi muda gitu. Misalkan kita akhirnya belajar untuk bangun pagi, kita belajar hidup sehat gitu. Nah, tapi tanpa orang-orang sadari sebenarnya kita udah menanamkan nilai-nilai integritas itu sendiri gitu. Jadi kita mulai menyadarkan diri kayak, oh iya ya ternyata aku harus menjaga diriku gitu. Terus oh aku ternyata harus fokus juga nih ke lingkungan, gimana cara menjaga lingkungan. Terus oh aku harus disiplin, berarti setiap hari Minggu misalkan harus lari gitu. Nah, itu sih yang perlu ditanamkan menurut aku kak.
0: Wow, keren banget ya. Nah mungkin terakhir nih, pesan dari kamu sendiri untuk teman Pro2 yang mungkin merasa satu orang tidak akan membawa perubahan. Nah kenapa kemudian menjaga integritas ini tetap penting, meskipun dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang sederhana dan tetap konsisten kita lakukan. Apa nih Nadia?
1: Oke, mungkin yang perlu diingat aja, kalau korupsi itu bukan soal siapa orangnya atau tentang bagaimana penegakan hukumnya, tapi tentang persoalan karakter. Jadi gimana cara kita membangun integritas diri kita, bagaimana cara kita tetap teguh pendirian di antara arus orang-orang yang udah mulai, ya udah gak apa-apa gitu, kita tetap harus berusaha, oke aku tetap punya nilai integritas, aku pengen punya karakter yang baik, aku pengen menanamkan nilai-nilai ini gak cuma untuk diri aku sendiri, tapi untuk lingkungan sekitarku gitu. Dan aku itu yang perlu kita apa ya, kita ingat-ingat banget, kita tanamkan banget dalam diri kita. Kalau misalkan perjuangan melawan korupsi itu nggak dimulai dari jabatan yang tinggi, tapi dari keberanian kita untuk jujur dalam keseharian kita.
0: Wow, keren banget sih, udah cantik, luar biasa pemikirannya juga. Aduh, gak usah ditanya, teman Pro 2 ini memang ini ya, dia ini paket lengkap teman Pro 2, luar biasa banget. Sekali lagi thank you banget Nadia Sharon Maulina, SIP PIM Kota Malang Miss Jawa Timur 2024, dengan topiknya pagi hari ini membangun generasi berintegritas dan berperan anak muda dalam mencegah korupsi. Nadia sukses selalu ya, cantik ya. Aku doain semoga semua apa yang sedang kamu perjuangkan ke depan diberikan kelancaran dan sukses luar biasa, tetap rendah hati. Thank you Nadia.
1: Terima kasih banyak juga Kak
0: thank
1: Ira atas waktunya.
0: Thank you. Bye. Selamat pagi. Salam Pro 2. Bye. Thank you. Itu tadi ya Tuan Pro 2, obrolan kita bersama dengan si cantik yang benar-benar ini emang ya generasi muda sekarang tuh wow, aku udah gak kaget lagi kalau cara pola pikir mereka seperti itu. Biarpun muda tapi mereka punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa banget. Dan semoga pagi hari ini Nadia juga menjadi inspirasi yang nyata buat semua teman-teman muda di luar sana, agar usia muda tidak kemudian menjadikan kita tidak produktif, tapi malah justru makin produktif, makin menambah pengalaman, makin menambah ilmu. Pokoknya semoga hal-hal yang baik ditambahkan untuk kita semua. Kalau gitu, pagi hari ini aku juga harus segera ciao-an dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan abis ini bakal ada delay nemenin kamu dengan program-program interaktif dialog lainnya yang keren-keren dan pastinya menginspirasi. Iren pamit, selamat pagi dan salam Pro 2. Bye-bye. Terakhir kita bakal kasih Adu Rayu dari miliknya Yofi Widianto dan Tulus dan juga Glenn Fredly. Enjoy.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadilah. Informasi pertama, penyanyi muda April mengawali babak baru dalam karir bermusiknya dengan merilis single perdana berjudul Menyala. Lagu tersebut menjadi penanda perjalanan panjang remaja asal Cirebon yang sejak kecil telah berjuang membantu keluarga melalui musik dangdut. Pemilik nama lengkap Afriyani Mida Solehah ini sebelumnya dikenal melalui ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7, di mana berkat penampilan konsisten dan kemampuan vokalnya, April berhasil meraih posisi juara 3 dalam kompetisi tersebut. Di mana sebelum dikenal sebagai idola muda, April telah terbiasa menjalani kehidupan penuh perjuangan. April tumbuh dalam keluarga sederhana dan kerap menemani sang ayah untuk mengamen dari satu tempat ke tempat lain demi membantu perekonomian keluarga. Kini perjalanan April berlanjut bersama dengan Stream Entertainment sebagai manajemen dan 3D Entertainment sebagai label rekaman, di mana lagu Menyala ditulis oleh Charlie Van Houten yang terinspirasi dari kisah hidup April. Melalui lagu ini, Charlie mengabarkan perjuangan seorang anak yang sejak usia dini berusaha untuk membantu keluarganya hingga mampu mencapai titik kesuksesan. Kita beri informasi terakhir teman Pro 2, band rock asal Jakarta Pusat, Black Dick kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single kelima bertajuk Walking on Fire. Di mana lagu ini menjadikan representasi perjalanan emosional tentang pergulatan batin, kemarahan serta keberanian dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Single yang ditulis oleh gitaris Black Dick, Reza, mengangkat tema tentang kondisi seseorang ketika berhadapan dengan rasa sakit dan juga tekanan kehidupan. Di mana melalui karya ini, Black Dick mengajak pendengar untuk tidak menghindari persoalan, melainkan berani untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Dari sisi musikal, lagu Walking on Fire tetap mempertahankan karakter khas Black Dick dengan nuansa rock agresif, riff gitar yang tajam, serta vokal penuh emosi. Perpaduan tersebut memperkuat identitas Black Dick sebagai band yang menjadikan keresahan dan pengalaman hidup sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan musik.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ruang Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih kembali lagi ya bareng sama Dila di Santai Siang Dialog Interaktif sama Pro 2. Dan seperti biasa, kalau Dialog Interaktif pastinya ada narasumber yang luar biasa gitu yang udah hadir di studio Pro 2, di mana kalau kita ngomongin tentang wisata desa gitu ya teman Pro 2, apalagi sekarang hari Kamis ya, mendekati weekend. Buat kamu yang masih bingung mungkin mau menghabiskan waktu weekend kemana gitu ya, kamu bisa datang ke tempat ini teman Pro 2, di mana ada sebuah desa namanya Desa Wisata Sumberdem gitu ya teman Pro 2, yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Nah ini juga udah keren banget desanya, memenangkan berbagai macam penghargaan gitu ya. Dan kita sekarang mau ngobrol langsung bersama dengan kepala desa dari Desa Sumberdem yang juga merupakan pegiat lingkungan. Dan sekarang udah hadir di studio Pro 2 ada Ibu Purwati SE gitu ya. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu hari
2: ini? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Tadi aku juga sempat ngobrol nih teman Pro 2 sama Ibu Pur gitu ya. Ternyata perjalanan ke sini memakan waktu 2 jam.
2: 2 jam.
1: Luar biasa teman Pro 2. Terima kasih ya Ibu udah menyempatkan waktu buat hadir gitu ya ngobrol. Dan seperti tadi aku udah bilang ya Bu Purwati, kita bakal ngebahas tentang wisata berbasis alam di Desa Sumberdem gitu ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum familiar dengan nama Desa Sumberdem, mungkin bisa dijelaskan nih Bu Purwati.
2: Iya. Kebetulan memang desa kami ini terletak di kaki Gunung Kawi ya, tepatnya di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya kebetulan kami kemarin memang baru mendapatkan prestasi penghargaan nasional di ajang Wonderful Indonesia Award, termasuk kategori wisata alam yang alhamdulillah kami mendapatkan juara satu.
1: Jadi salah satu prestasi gitu ya yang didapatkan yaitu Wonderful Indonesia teman Pro 2. Nah sekarang juga tren sekarang udah mulai bergeser gitu ya Bu. Dulu kan mungkin teman-teman tuh suka wisata yang indoor, yang wahana-wahana. Sekarang tuh banyak Gen Z itu suka wisata yang alam Bu. Nah terutama untuk desa satu ini gitu ya, Sumberdem teman Pro 2. Nah katanya ini tuh ada kayak tematik kampungnya gitu ya Bu ya. Mungkin bisa jelaskan ke teman Pro 2 ada apa aja di Sumberdem.
2: Di Sumberdem itu ada 7 kampung tematik. Jadi di sana ada kampung Deling. Kalau bahasa Jawa Deling ya, Deling itu kampung bambu. Ada kampung bambu, ada kampung Rosella, ada kampung kopi, ada kampung ternak, kampung KRPL atau kawasan rumah pangan lestari, kemudian ada kampung toga dan juga ada kampung lemon.
1: Jadi ada 7 kampung gitu ya, tematik. Nah itu apakah setiap tematiknya ini punya keunggulan tersendiri gitu?
2: Iya, di masing-masing kampung tematik, terutama kalau di kami ini kan lebih ke wisata edukasi ya Mbak. Seperti kampung kopi ini kami ada edukasi dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai penanaman hingga menjadi suatu produk. Dengan kalau di kampung kopi kita punya produk kopi 1832.
1: Kenapa namanya 1832 Ibu?
2: Kebetulan pendataan kopi di Kabupaten Malang itu di tahun 1832.
1: Udah cukup lama ya.
2: Iya, sudah cukup lama, mulai zamannya Belanda kalau di kami ya. Terus kita juga ada produk-produk unggulan semuanya di kampung-kampung tematik kami. Kemudian kita juga ada kampung Rosella. Di sana kami juga punya produk minuman Rosella Mbak. Yang alhamdulillah kita juga sudah ber-PIRT, BPOM dan juga halal.
1: Pokoknya udah
2: Nanti sesuai. Saya bawa Pak. Saya bawa di sini. Nanti akan bahan mbaknya ya biar merasakan produk kami Rosella di kampung Rosella. Kemudian di kampung Deling kami juga ada edukasi terkait dengan di sana kita ada outbound, kita ada pengenalan macam-macam jenis bambu, kemudian juga banyak ikraf yang di sana ya. Kemudian di sana juga tempat edukasi di kampung Delingnya. Jadi juga ada produk eco print, batik eco print ya. Kemudian di kampung Lemon kami juga ada edukasi sampah di sana. Jadi bagaimana mengelola sampah rumah tangga, kalau habis kan itu terlalu sempurna ya Pak. Bagaimana mengatasi sampah itu paling tidak 90 9% habislah. Kalau kalau 100 kan terlalu sempurna seperti itu. Jadi di sana memang kami ada edukasi terkait pengelolaan sampah. Alhamdulillah di Kampung Lemon itu juga sudah bisa bagaimana mengelola sampah yang tidak terjual kayak plastik ini ya, bisa menjadi bahan bakar. Kemudian juga bisa sampah-sampah plastik yang tidak bisa terjual ini juga bisa dipakai untuk paving block.
1: Oke. Jadi bisa dimanfaatkan ulang gitu ya, didaur ulang.
2: Dan di sana kami juga sudah satu desa ini juga sudah punya program satu rumah dua biofori.
1: Apa itu satu rumah dua biofori?
2: Untuk peresapan air dan juga bukan untuk pengelolaan pupuk organik bisa fungsinya dan juga untuk peresapan air.
1: Peresapan air,
2: Kemudian di sana juga di Kampung Lemon kami juga ada ketahanan pangan. Jadi mbaknya kalau suka Sumberdem ingin menikmati ikan segar yang sehat karena langsung dari sumber mata air mbak kebetulan kalau di Sumberdem itu iya. Jadi rasanya beda mbak. Jadi di sana ada ketahanan pangan kami berusaha perikanan nila. Jadi mbaknya bisa menikmati di sana, ambil langsung digoreng, dimasak, mungkin bisa beda rasanya.
1: Lebih fresh gitu ya.
2: Iya lebih fresh. Dan airnya kan juga mempengaruhi mbak. Airnya kami juga langsung dari sumber mata air.
1: Sumber mata air Gunung Kawi kah?
2: Sumberdem.
1: Oh di Sumberdem.
2: Sumberdem Kecamatan Wonosari. Kebetulan kami dekat dengan Gunung Kawi. Karena terkenalnya sekarang kan Gunung Kawi ya.
1: Betul. Ramai juga ya. Tapi kita nggak akan bahas. Kita fokus ke Sumberdemnya gitu.
2: Kami
1: ya?
2: Maksudnya Kecamatan Wonosari. Wonosari itu kan Gunung Kawi. Kebetulan kami berdekatan paling ya berapa ya 5 menit dari 5 Gunung Kawi. 5 kilo lah dari
1: deket
2: Gunung
1: Kawi. Dekat banget berarti
2: deket
1: ya.
2: Dekat banget. Kebetulan kecamatan saya ya Gunung Kawi ya Wonosari itu. Kemudian kita juga ada Kampung Toga.
1: Kampung Toga.
2: Jadi di sana tanaman obat keluarga. Kami punya Taman Toga di sana. Kami ada berbagai macam jenis tanaman toga dan manfaatnya. Juga produk-produk unggulan di sana ada serbuk minuman kayak temulawak instan, jahe instan, kunyit instan, terus apa ini apa namanya banyak pokoknya dari toga serbuk-serbuk minuman ya. Kemudian KRPL juga ada kawasan rumah pangan lestari. Jadi bagaimana masyarakat ini memanfaatkan lahan pekarangannya dan lebih ke arah organik, jadi tanpa memakai pupuk
1: buatan
2: kimia,
1: kemudian, jadi lebih terjamin ya kualitasnya.
2: Bagaimana kita mulai menata hidup sehat lah pak, mengurangi apa kimia, zat kimia, unsur kimianya. Kemudian kita juga punya kampung ternak. Jadi desa Sumberdem ini termasuk penghasil perkebunan kopi dan juga peternakan. Jadi mata pencaharian penduduk ini adalah peternak dan berkebun. Jadi jumlah penduduk dengan populasi kambing ini lebih banyak populasi kambingnya.
1: Menarik. Jadi lebih banyak hewan ternaknya.
2: Iya, daripada jumlah penduduknya, Pak. Jadi di sana lebih dari 7.000 lebih populasi kambingnya. Sementara penduduk kami 5.000 kurang sedikit ya. Seperti itu. Kemudian juga ada kampung kopi yang tadi saya sampaikan bahwasannya kampung kopi ini juga ada edukasi kopi dari hulu sampai hilir. Kebetulan kami juga punya 200 lebih hektar kopi, perkebunan kopi yang ada di desa Sumberdem.
1: Banyak banget ya teman berdua kampung tematiknya, tapi kita breakdown satu-satu gitu ya, Bu ya. Tadi sempat bilang kalau di kampung ternaknya ini lebih banyak populasi hewan ternaknya gitu ya. Terus Ibu juga sempat mention ada kambing. Nah, itu apakah hanya kambing kah yang diternakan atau ada hewan-hewan lain juga?
2: Iya, kalau di kampung kambing memang ada. Kampung kambing itu khusus ternak kambing ya, Mbak ya. Di setiap warga itu punya kambing.
1: Setiap rumah punya kambing?
2: Punya, punya.
1: Wow.
2: Monggo ke Sumberdem biar kami di sana ya, Mbak ya. Ya, selain kambing kontes kita juga ada kambing branding.
1: Kambing branding itu seperti apa?
2: Ya, untuk di branding untuk diternakan itu kambing itu untuk besaran biasanya kalau terbesar itu biasanya pengeluarannya itu kalau besar gitu, Mbak.
1: Untuk Idul Adha berarti.
2: Iya, Idul Adha kayak gitu. Kambing potong seperti itu.
1: Berarti fokusnya hanya di kambing aja. Ya.
2: Kalau yang di ternak ya, kan kita tematiknya macam-macam. Jadi kayak di RW katakan RW 12 ke Rosella. Jadi di sana lebih menekankan ke edukasi terkait Rosella. Bagaimana menanam Rosella, pembuatan minumannya seperti apa. Di Kampung Deling. Kampung Deling itu kebetulan kan kita ada berdekatan dengan hutan bambu.
1: Betul.
2: Jadi di sana ada ya 150 hektar lebih hutan bambu, wow. Mbak. Nah, di situ kan yang merawat kan dari para masyarakat kami. Uh-huh. Jadi di situ ada Kampung Deling dengan wisata edukasinya.
1: Oke. Okay. Jadi per RW dibagi gitu ya, Bu.
2: Iya.
1: Yang ini bagian Rosella,
2: iya,
1: yang
2: ini ke tematik, lebih ke tematik Deling, tapi uh-huh. semua warga karena di sana peternak dan pekebun, semuanya punya kambing, punya
1: kebun. Okay.
2: Tapi untuk yang di kampung ternak kan lebih banyak populasinya dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Hmm. Tapi semuanya punya, Mbak, kambing, kopi.
1: Oh, semuanya punya. Jadi setiap warga halamannya dimanfaatkan untuk ternak kambing.
2: Di belakang, tapi bukan halaman rumah.
1: Oh, ya. Di belakangnya ya, tuh.
2: Kalau di depan enggak boleh.
1: Nanti bau juga ya.
2: Iya, iya,
1: ya.
2: Iya, Mbak. Iya.
1: Tapi kalau tadi Ibu juga sempat bilang ada Deling ya, bambu,
2: ya,
1: kampung bambu. Ini katanya ada kerajinan. Kerajinan seperti apa yang dihasilkan di sini, Bu?
2: Kami ada ini apa gelas dari bambu. Okay. Satu set seperti sama cangkir sama intekonya sebetulnya ada, bandul kunci kita ada, kemudian nampan dari bambu ada, anyaman dari bambu kita ada, kemudian tusuk sate.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yeah. Mayoritas kita juga marga menggunakan tusuk sate, kemudian juga tempat apa buat atap ya, atap rumah kayak usuk itu ya. Yeah. Itu juga batik ikoprin yang saya sampaikan.
1: Batik ikoprin. Iya. Ini batik ikoprin dengan
2: lebih ke ambil dari daun-daun di sana, di sekitar sana kan banyak daun-daun.
1: Betul.
2: Melimpah kan, Mbak. Ya, itu kita lebih ke batiknya ke ikoprin. Tapi kami juga punya batik khusus yang saya pakai ini.
1: Okay.
2: Namanya batik Sumorejo.
1: Batik Sumorejo. Itu juga dijual di sana ya, Mbak.
2: Iya, ini kebetulan kita ada si pengrajin batik tulis juga. Iya. Jadi namanya batik Sumorejo, kebetulan kita ambil dari ageman kepala desa pertama yang ada di desa Sumbedem.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau misalkan ke sana banyak banget yang bisa digali gitu ya, yeah, dieksplor gitu ya, Bu.
2: Yeah, betul.
1: Tapi sementara untuk batik sendiri kan perlu kayak sebuah pengetahuan khusus, skill, yeah, gitu ya, Bu.
2: Yeah.
1: Itu apakah dari awal emang udah ada warga yang bisa atau memanggil orang yang berpengalaman, yeah, untuk mengajari?
2: Selain kami anggar dari APBD untuk pelatihan,
1: okay,
2: kami juga ada dukungan dari pemerintah kabupaten, juga dari pihak ketiga. Kebetulan kami juga banyak universitas yang masuk ya, Mbak ya. Okay. Terutama dari pengabdian dosen. Alhamdulillah kita juga dapat pengabdian dosen dari Macung, dari UM, dari UB, dan semuanya alhamdulillah. Kalau pengabdian dosen rata-rata itu kan ini ya, rata-rata ini apa? Memberikan baik pembinaan pemberdayaan.
1: Betul.
2: Juga apa alat.
1: Okay.
2: Jadi di fasilitasi alat tahun kemarin tuh kami dapat dari Macung, kebetulan program dari Kemendikti, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Ini terkait bagaimana pelatihan membatik ekoprint, cap dan tulis,
1: okay,
2: juga ciprat.
1: Okay.
2: Ini plus alatnya.
1: Oke, okay, jadi sekaligus all in ya, Bu. Yeah. Udah lengkap banget, yeah, ya.
2: Tidak hanya dari mengandalkan kita APBD, tapi alhamdulillah banyak pihak-pihak ketiga yang mendukung kegiatan-kegiatan kami.
1: Oke, okay, jadi ada pihak ketiga juga yang ikut support, membantu, mendukung, yeah, wisata di Sumbedem gitu ya.
2: Betul sekali,
1: Bu.
2: Mbak.
1: Oke, okay, keren banget. Tapi kalau aku balik lagi ya, Bu, tadi ke Kampung Lemon ini cukup menarik perhatian, yeah, aku, karena kan lemon, tapi ternyata di sana tentang edukasi sampah. Nah, itu, yeah, sebenarnya hubungan dari lemon sama sampah ini.
2: Iya, yeah, sebenarnya maksudnya ada dua, Mbak, di sana.
1: Okay.
2: Jadi kalau mau ke Kampung Lemon itu ada edukasi lemon, pembuatan sebut lemon, mengenalkan macam-macam jenis lemon, manfaat dari lemon, seperti itu. Ataukah mau ke edukasi sampahnya?
1: Oh, beda tempat, yeah, ya. Saya kira jadi satu. Jadi beda, yeah, ya. Okay.
2: Yeah, jadi seperti itu.
1: Tapi untuk lemonnya sendiri juga, apakah dari dulu emang tumbuh lemon di sana atau emang sengaja dibudidayakan lemonnya?
2: Iya, kalau lemon ini sengaja dibudidayakan. Jadi gini, Mbak, tematik itu kan awal mula kami hanya memberikan gambaran,
1: mm-hmm,
2: bagaimana terutama kan kelanjut berkelanjutan wisata yang berkelanjutan, tapi kita tidak merusak alam.
1: Yeah.
2: Awalnya kita memang kita kumpulkan warga masyarakat seperti itu, bagaimana kalau kita membuat tematik seperti itu. Akhirnya dari warga kita kumpulkan semuanya, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, kelembagaan yang ada di masing-masing wilayah, tolong dibantu kampung-kampung tematik sesuai dengan musyawarah masyarakat.
1: Okay.
2: Akhirnya dari masyarakat itu kumpul antara tokoh masyarakat dan semuanya apa menciptakan tema ya, okay. Mau temanya apa, nanti kita dari pemerintah desa yang mendukung, okay. Seperti itu.
1: Jadi hanya diskusi ya,
2: ya hasil diskusi. Jadi terbentuknya kampung tematik ini berdasarkan diskusi dari masyarakat sendiri, kami yang memfasilitasi seperti itu.
1: Oke, menarik banget teman Pro 2. Ya nanti kita bakal kulik lagi nih ya Ibu Pur tentang kenapa bisa muncul tematik yang sebanyak ini gitu ya. Tapi sebelum teman Pro 2 kita move dulu ke single satu ini, ada Teh Hijau by Tulus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya teman Pro 2, kembali lagi bareng sama Dila dan juga Ibu Purwati ya, pegiat lingkungan yang juga merupakan kepala desa dari Desa Sumberdam gitu ya Bu ya. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang gimana proses diskusinya tentang pemilihan tema dari kampung-kampung gitu ya Bu. Sebenarnya ini tuh awal mula tuh di tahun berapa sih Bu? Ada kayak keinginan kita buat tematik kali ya itu tahun berapa Bu?
2: Iya, awalnya ini Mbak, kami itu pencanangan Sumberdam Asri itu tahun 2017.
1: Okay.
2: Kemudian kami diikutkan lomba desa berseri, desa bersih dan lestari ya, Provinsi Jawa Timur, mulai dari tingkat pertama hingga menjadi ke tingkat mandiri.
1: Okay.
2: Dan di awal tahun berapa ya Mbak? 5 tahun yang lalu itu kami diikutkan berseri, kemudian harus ada tema dan produk unggulan di sana.
1: Okay.
2: Diawali dari situ, akhirnya biar hak dan kewajiban dari masyarakat itu sama, akhirnya tidak hanya tematik awalnya itu muncul di Kampung Rosella saja dengan produk unggulannya Rosella, kemudian berkembang ada Kampung Kopi, biar hak kewajiban masyarakat itu sama, akhirnya kami mengumpulkan semuanya untuk membentuk kampung-kampung tematik. Jadi di sana itu setiap peran serta masyarakat terutama terkait pemeliharaan lingkungan, kebersihan lingkungan, ini kegotong royongannya masih melekat Mbak. Kami setiap bulan itu ada kerja bakti untuk potong rumput di pinggir jalan dan menyapu jalan.
1: Menyapu jalan
2: iya,
1: lama ya?
2: Iya, setiap bulan. Jadi memang kami pendekas tidak boleh untuk mengobat rumput di pinggir jalan. Wajib kita pelihara. Harapannya selain untuk resapan air, paling tidak kan jalan-jalan yang sudah terbangun, baik hotmit maupun rapat betulnya, bisa awet. Seperti itu, dan juga peresapan air tetap terjaga
1: gitu ya. Okay. Berarti awalnya dari syarat lomba gitu ya Bu.
2: Kita itu sering ikut event Mbak, karena memang di situ kalau berseri itu kan lebih ke bagaimana pemeliharaan lingkungan.
1: Betul.
2: Bagaimana menjaga alam, menjaga bumi, seperti itu. Dan kami sendiri juga dengan Sumberdam Asri yang aman, sehat, rapi, indah, bagaimana mengelola lingkungan kita itu tetap rapi, tetap indah dipandang. Jadi sekarang itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan seluruh masyarakat, kalau lingkungannya agak suket, agak tinggi itu ya wis buru-buru untuk
1: dipotong,
2: bagaimana
1: ya,
2: kita langsung
1: rapikan,
2: menjadwalkan kerja bakti di lingkungan masing-masing.
1: Okay, berarti dari syarat lomba di tahun 2017 itu berarti bertepatan dengan
2: 2017 itu pencanangan Sumberdam Aslinya. Ini untuk pembelarian lingkungan, tapi untuk terkait pengolahan sampah, terkait dengan bagaimana memotong rumput di pinggiran agar rapi untuk semua desa ya. Ini memang kami mulai dari untuk semuanya ya, semuanya sudah tertata itu di tahun 2020-an.
1: Okay, ya. 2020-an ya, teman Pro 2. Berarti itu Ibu udah menjabat ya sebagai kepala desa tahun itu ya. Okay, apakah Ibu juga turut menggagas kegiatan ini juga?
2: Iya. Karena kami memang berprinsip Mbak, bagaimana kita tetap menjaga alam, tetap menjaga bumi, apa yang kita nikmati ini bisa dinikmati untuk anak cucu kita.
1: Betul.
2: Makanya kami lebih ke pelestarian lingkungan.
1: Okay, jadi untuk melestarikan lingkungan supaya kedepannya juga masih tetap ada gitu ya Bu, tetap lestari. Dan selain itu juga ternyata bisa membuka jalur perekonomian masyarakat juga.
2: Betul sekali Mbak.
1: Okay, ini perbedaannya sangat apa signifikankah Bu sebelum dan sesudah?
2: Iya, terjadi? Sangat signifikan Mbak, terutama terkait pengolahan sampah ya. Jadi bagaimana pengolahan sampah ini bisa menjadi berkah bukan menjadi musibah. Kalau kita buang semau kita, otomatis sampah kan menjadi musibah. Tapi dengan adanya kelompok-kelompok bank sampah yang ada di Desa Sumberdem, tentunya ini adalah menjadi berkah, juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Jadi sampah ini bisa menjadi suatu tabungan yang bisa dinikmati satu tahun sekali, karena memang di kelompok-kelompok bank sampah kami ini untuk pembayaran bank sampahnya itu dilakukan satu tahun sekali Mbak, menjelang hari raya. Jadi masyarakat punya tabungan dari hasil penjualan sampah ke kelompok-kelompok bank sampah. Jadi mulanya sampah ini adalah suatu hal yang menjijikan gitu ya,
1: tidak berguna,
2: yang tidak
1: gitu
2: berguna
1: ya,
2: atau mungkin menjadi hal yang membahayakan ya bagi alam seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya kelompok bank sampah yang ada di desa, sampah kami menjadi suatu keberkahan.
1: Jadi di sana ada kayak bank sampah, jadi masyarakat mengumpulkan sampah ke bank sampah
2: ya,
1: tadi nanti
2: dijual, kemudian uangnya ditabung,
1: uang dari hasil penjualan sampah
2: ditabung, kemudian diberikan dalam bentuk tabungan, nanti diambil satu tahun sekali menjelang Lebaran.
1: Jadi masing-masing masyarakat itu punya catatan.
2: Iya gitu betul. Setiap bulannya berapa sampah yang disetorkan ke bank sampah.
1: Di bank sampah ini biasanya yang dijual berupa botol-botol plastik gitu berarti.
2: Semua sampah yang bisa terjual. Jadi semuanya ditampung oleh kelompok bank sampah. Jadi di situ dipilah untuk mungkin besi, sampah besi berapa harganya, botol berapa harganya, plastik berapa harganya, yang tidak terjual pun juga ditampung, sehingga nanti sampah yang ada di masyarakat ini akan lebih meminimalisir. Jadi semuanya ada sehingga dikelola di kelompok bank sampah. Plastik yang tidak bisa dijual bisa dikelola menjadi bahan bakar.
1: Tadi juga Ibu sempat jelaskan juga ya, kalau si bisa dibuat jadi paving.
2: Paving gitu block.
1: Selain paving block bisa dimanfaatkan jadi apa lagi?
2: Eco brick. Ya, untuk meja, untuk kursi. Jadi plastik-plastik itu bisa juga menjadi eco brick. Untuk meja, untuk kursi, juga untuk bahan bakar tadi Mbak. Bagi sampah-sampah yang tidak terjual.
1: Bahan bakar seperti
2: kayak apa ya? Memang prosesnya ya bisa bensin, bisa solar seperti itu.
1: Bisa juga ya, dari sampah menghasilkan menjadi bahan bakar. Itu digunakan untuk
2: kan kalau bahan bakar itu semua masyarakat menggunakan.
1: Betul. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat gitu ya.
2: Masyarakat kembali masyarakat.
1: Tapi bahan bakar ini udah ada di sampai proses penjual ke orang.
2: Enggak, karena kalau sampah itu kan sampah banyak itu tidak harus menghasilkan hal yang besar kan Pak. Kecil ya, hanya dipakai untuk
1: masyarakat aja ya. Jadi untuk lingkup masyarakat Desa Sumberdem aja gitu.
2: Yang terpenting kita kan memang tidak mencari sampah yang banyak. Kalau sampah yang banyak kita harus mendatangkan. Tapi bagaimana mengelola sampah yang ada di wilayah kita itu terselesaikan. Kalau kita bicara harus bahan bakar yang banyak, berarti kan kita harus mengambil sampah dari desa yang lain atau tempat-tempat yang lain di luar Sumberdem. Tapi kami lebih ke bagaimana menyelesaikan sampah cukup di desa kita sendiri.
1: Keren banget teman Pro 2. Ini juga ada yang komen Ibu dari YouTube, semangat Kak Dila dan semangat juga buat Bu Kades Purwati.
2: Terima kasih
1: ya semangatnya teman Pro 2. Nah kalau kita misalkan aku nih Bu Purwanti gitu ya, atau teman Pro 2 yang lain mau main gitu ya ke Desa Sumberdem, kira-kira berapa sih waktu yang kita butuhkan buat mengeksplor ketujuh kampung tematik itu?
2: Harusnya nih Mbak.
1: Harus nginep.
2: Iya, kalau ya kalau harus semuanya lah ya. Kalau hanya mungkin satu kampung atau dua gitu mungkin satu hari.
1: Bisa,
2: ya. Tapi kalau harus ke semuanya ini harus nginep. Kebetulan di sana juga kami juga ada homestay sih.
1: Lengkap ya. Banyak banget teman Pro 2. Jadi harus nginep. Kira-kira nginep semalam cukup enggak, Bu?
2: Kalau ke semuanya paling enggak 2 malam, Mbak.
1: Harus
2: kalau ke edukasi semuanya ya. Tapi kalau mungkin hanya putar-putar kampung tematik bisa. Tapi kalau plus edukasinya ya memang harus nginep.
1: Harus
2: nginep
1: ya.
2: Hari,
1: jadi harus gitu. Menyiapkan waktu dulu ya.
2: Iya. Tapi kalau hanya mungkin muter-muter aja atau mungkin ke edukasi satu tempat satu hari cukup.
1: Satu hari bisa lah ya.
2: Kondisional, Pak, tergantung kebutuhannya aja.
1: Betul, tergantung kebutuhan dan juga budget gitu.
2: Iya, budget.
1: Nah, betul, dari kampung tematik ini Bu Purwati ya, mana sih yang sering buat wisatawan atau masyarakat yang berkunjung gitu kayak wah ternyata ada ya kayak gini di Malang, ada nggak yang unggulan?
2: Terutama kita di kampung kopi ya Mbak, juga di kampung ternak, kebetulan kita kan juga ada kanyoning ya, ada Coban Winong.
1: Coban Winong. Coban Winong itu
2: Coban, air terjun, Coban Winong. Kebetulan bertempat di kampung ternak yang berdekatan dengan kampung
1: kambing-kambing
2: kopi.
1: Kambing gitu.
2: Kampung ternak kan bersebelahan, kampung kopi, kampung ternak, Coban Winong itu satu arealnya aja. Karena satu desa kan juga ada yang di dusun Durian Gede, kita kan ada 4 dusun.
1: Betul.
2: Ada yang ada di dusun Durian Gede, ada yang di dusun Sumberingin, ada yang di dusun Rekesan, juga ada di dusun Sumbergelang.
1: Oke. Jadi banyak banget pilihannya ya teman Produa. Juga aku tadi sempat ini Bu, research gitu ya, ternyata ada websitenya. Wow, di sana tuh kayak udah lengkap banget teman Produa. Jadi kalau mau berkunjung atau explore gitu ya Bu, bisa mengunjungi websitenya di siwisdom.com.
2: Iya, siwisdom.
1: Oke, terus di sana tuh ada yang menarik perhatianku adalah ada ini Bu, paket wisata gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan buat teman Produa yang mau mencoba untuk membeli atau membooking gitu ya paket ini Bu.
2: Iya. Kalau mau ke sana monggo, kita ada paket-paket wisata tentunya, mungkin mau ada satu hari atau mungkin hanya edukasi saja, atau mungkin mau ke canyoning aja, atau mungkin muter-muter kampung tematik, atau mungkin paket lengkap, kita juga sudah menyiapkan homestay-nya. Monggo datang ke Desa Sumberdam.
1: Bisa ada banyak paket ya teman Produa, ada 4 paket kalau di website ya. Bisa dicek langsung aja di siwisdom.com teman Produa. Oke ya. Dan kalau misalkan kalau mau jalan aja gitu Bu, masuk gitu ya, ada HTM-nya kah? Di awal gapura selamat datang gitu.
2: Iya, kebetulan ini memang kemarin tuh kami kan enggak ani ya. Ini masih kami ada CSR dari BI. Ini kebetulan kami mau dibuatkan itu.
1: Oke. Sebelumnya belum ada berarti.
2: Belum
1: ya?
2: Kayak namanya ini ya, memang belum. Memang kami dulu itu lebih bagi kami itu wisata kan bonus, terutama itu bagi kami bagaimana menjaga alam kami tetap terjaga kan seperti itu. Tapi karena kami kemarin juga ada apresiasi ya dari Kementerian Pariwisata hari mungkin bulan-bulan ini kami ada pendampingan dan mungkin tempat-tempat yang belum ada kekurangan fasilitas ya. Alhamdulillah kami dapat CSR-nya dari Bank Indonesia.
1: Ada support ya, dari support, Bank Indonesia. Jadi nanti Desa Sumberdam bakal jadi lebih bagus lagi.
2: Selain juga dari support pihak ketiga Mbak, karena universitas kayak Macung, UB, UM juga support kami, IPB.
1: Supportnya juga support yang ugal-ugalan gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang wisata yang semakin banyak orang datang gitu ya Bu, orang berkunjung, orang bermain gitu, biasanya kan juga semakin banyak hal yang harus dihadapi gitu ya Bu. Ada gak sih tantangan yang selama ini Bu rasakan?
2: Ya sampai detik kan beda Mbak ya. Kita memang wisata-wisata alam ke lebih ke edukasi. Jadi kita lebih menekankan bagaimana pengunjung itu tetap, walaupun datang tetap bagaimana menjaga lingkungan. Dengan biasanya kalau pengunjung banyak itu kita siapkan untuk tumbler seperti itu. Bagaimana kita tetap menjaga ramah lingkungan, tetap menggunakan tempat-tempat yang bisa tidak sekali pakai, hal-hal seperti itu tetap kita jaga. Dan kita memang tidak seperti wisata yang wahana bisa semuanya masuk berapa puluh orang dan berapa ribu orang, tapi kami tetap menjaga bagaimana kemampuan kami untuk tetap merawat alam sehingga lingkungan ini kami tetap terjaga, Pak.
1: Jadi udah ada aturan-aturan khusus gitu ya yang diterapkan buat para pengunjung supaya juga tidak menambah sampah gitu ya.
2: Iya, tidak membuang sampah pada tidak pada tempatnya, kemudian lebih mengurangi apa ya, bahan sekali pakai. Mm-hmm. Makanya kami kalau ke sana itu kita juga untuk tisu kita juga sudah menggunakan kain percah yang bisa dipakai kembali.
1: Okay.
2: Tidak itu juga ini adalah langkah kami untuk mengurangi sampah ya. Tuh, terus kemudian lebih ke tumbler, membawa tumbler bagi pengunjung, hal-hal seperti itu memang kami tekankan sehingga kami bisa mengurangi sampah dan yang kita pakai manapun memang ini juga menghilangi kayak styrofoam ya. Kalau styrofoam itu kita jual kan juga enggak laku. Kalau dibuang juga akan
1: lama terurainya.
2: Iya, terurainya. Ya? Jadi lebih ke kardus atau apa sehingga kita tetap bisa menjaga alam walaupun itu kardus kan bisa dibawa ke bank sampah.
1: Oke, okay, kalau kardus masih bisa dijual ya?
2: Iya, kalau kardus itu masih bisa dijual. Kalau kayak styrofoam apa itu kan memang nggak bisa dibuang, Mbak. Kan? Dibuang pun kan nggak bisa, dijual nggak bisa, tapi dibuang kan nanti juga.
1: Tidak nyampah ya, nyampah akhirnya. Susah terurainya
2: ya,
1: teman
2: perlu bagaimana ya.
1: Betul. Tapi kalau tadi aku juga sempat ngobrol gitu ya sama Bu Purwanti waktu off air teman Pro 2, katanya tuh di sana tuh banyak banget teman-teman yang KKN.
2: Iya. Banyak, Mbak. Banget. Sekarang 70 lebih.
1: 70 lebih mahasiswa atau kampus?
2: Ke mahasiswa.
1: Mahasiswa
2: tapi
1: ya.
2: Ini dari UP juga, 3 kelompok. Okay. Jurusan yang berbeda ya. Uh-huh. Kemudian juga dari UNS.
1: UNS Surakarta.
2: Iya, Surakarta.
1: Wow.
2: Kemudian juga ada dari UM.
1: Yeah. Surakarta sampai datang yeah. ke Malang.
2: Iya, yeah. Cuma dari Macung kebetulan. Okay. Tapi ke Macung sedikit sih. Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang lagi kuliah nih Bu Purwati ya, lagi mau KKN, biasanya menghubunginya bisa langsung ke Ibu kah atau ada birokrasi?
2: Biasanya ada birokrasi, jadi ada permohonan diterima atau tidak diterimanya seperti itu, dari jurusan apa. Kalau memang kami membutuhkan, memang kami terima.
1: Okay.
2: Karena kami punya beberapa kampung tematik yang tentunya juga butuh dari adik-adik mahasiswa untuk pendampingan. Mm-hmm. Selain dari pengabdian dosen. Seperti itu.
1: Oke, okay. Juga tadi hasil, apakah website yang tadi saya lihat itu juga merupakan hasil dari teman-teman KKN Bu, atau dari?
2: Iya, kebetulan itu juga pengabdian dosen juga.
1: Okay.
2: Kita dibuatkan seperti itu.
1: Oke, jadi biar masyarakat yang di luar sana bisa lebih gampang gitu ya untuk mengakses
2: betul.
1: Informasi ada apa aja di Desa Sumberdem, teman Pro 2. Nah, tadi kan juga sempat dijelaskan ya Bu kalau Desa Sumberdem ini mendapatkan berbagai macam penghargaan. Nah, dari semua penghargaan itu, penghargaan mana yang menurut Ibu paling berkesan gitu?
2: Semuanya berkesan sih Mbak. Kebetulan kami yang paling berkesan kalau terkait lingkungan. Mm-hmm. Ini memang awalnya itu dari lomba berseri Provinsi Jawa Timur ya. Mm-hmm. Yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Okay.
2: Kabupaten Malang. Tidak, kami dibampingi oleh DLH Kabupaten Malang. Mm-hmm. Untuk ikut di tingkat provinsi. Awalnya dari situ Mbak. Mm-hmm. Jadi kami ikut mulai dari tingkat Pratama, Mandiri, hingga Madya. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kami sudah masuk di tingkat Mandiri dan alhamdulillah nilai tertinggi ya Mbak ya di Jawa Timur. Kemudian kami diikutkan ke Wisata Bersih Provinsi Jawa Timur dan alhamdulillah kami juga mendapat juara satu dan 2025 kemarin. Mm-hmm. Akhir ini baru ikut Wonderful Indonesia Award.
1: Okay.
2: Selain itu kami juga yang bisa kita bawa ke masyarakat juga kita meraih Desa Aman Pangan. Mm-hmm. Nasional juga kita dapat juara satu.
1: Okay.
2: Yang dilaksanakan oleh BPOM Surabaya. Kami mewakili BPOM Surabaya. Mm-hmm. Kemudian kami di BPOM Surabaya juara satu, terus dinaikkan ke nasional. Alhamdulillah lomba Aman Pangan ini kami juga mendapat juara satu.
1: Mm-hmm.
2: Yang tentunya ini juga sangat-sangat berdampak pada desa kami karena ini juga bagaimana masyarakat ini bisa mengonsumsi bahan-bahan yang aman, bagaimana menyimpan makanan yang baik dan benar, bagaimana membeli makanan dengan melihat kayak tanggal kadaluarsa, kayak izin edar seperti itu, sehingga ini juga merupakan ilmu yang baik buat kami.
1: Mm-hmm.
2: Selain itu kami juga di tahun 2023 ini juga pernah mendapatkan juara nasional Paralegal Justice Award yang dilaksanakan oleh Kemenkumham, Pak.
1: Uh-huh.
2: Jadi bagaimana mengatasi masalah di desa sebagai hakim perdamaian di desa.
1: Okay.
2: Harapannya masyarakat ini kan semua masalah bisa diselesaikan di tingkat desa.
1: Mm-hmm.
2: tidak sampai ke
1: sampai keluar sana ya, seperti itu. Oke, jadi diselesain sendiri ya, gitu.
2: Tapi ya, yang paling berkesan ya memang berseri
1: ya,
2: sehingga membawa masyarakat untuk bisa menjaga alam, menjaga bumi agar tetap lestari.
1: Oke, jadi dari sekian banyak lomba juga ternyata membawa dampak tersendiri ya, ya bagi masyarakat. Ya. Bisa Sumber Dem Teman Pro 2, tapi buat Bu Purwati sendiri nih sebagai kepala desa gitu ya, sekaligus pegiat lingkungan, ini gimana cara Ibu bisa sama-sama mengajak warga kayak ayo kita lingkungannya harus gini-gini.
2: Memang namanya mengajak warga itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana sih kita memberikan sesuatu program tapi juga apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Makanya kita memang membawa masyarakat untuk menuju ke sana, tapi kita juga memberikan umpan balik, Mbak. Tidak hanya kita menyuruh atau harus seperti ini tanpa memikirkan bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Jadi selain kami memfasilitasi dari para pelaku usaha, kelompok tani, kelompok masyarakat, kami juga memfasilitasi terkait dengan kebersihan lingkungan. Contohnya kalau mungkin untuk pemotongan rumput di pinggir jalan setiap bulan sekali, memang kita fasilitasi dengan mesin potong rumput.
1: Oke, biar tapi, juga lebih efisien ya.
2: Iya, tapi untuk bensin dan sebagainya itu sudah dari masyarakat sendiri. Kemudian kalau dari pelaku-pelaku usaha, mulai dari BIRT, Halal, BPOM, kita fasilitasi desa. Dari kita juga gratis, Mbak, ya. Kita carikan dari baik pihak ketiga. Kadang juga ada fasilitas dari universitas untuk ke BIRT. Kayak kemarin BPOM, kebetulan Rosella kami kan juga sudah BPOM. Ini difasilitasi oleh program Gempur Jawa Timur. Jadi gratis juga, Mbak. Termasuk alat-alat. Alat-alat kami dari kelompok tani, baik untuk olahan kopi, ataupun untuk batik dan sebagainya. Ini kita fasilitasi gratis. Kita mintakan baik dari dukungan dinas, terkait baik kabupaten maupun dari akademisi, dan juga mungkin Pak, kami anggarkan dari APBDes kami. Jadi ada umpan balik sehingga masyarakat, kita meminta masyarakat dengan kita memfasilitasi tentunya kan juga masyarakat
1: juga jadi semangat ya. Semangat. Jadi sama-sama support lah ya, ada timbal balik begitu ya, Bu ya. Oke, ini Teman Pro 2 keren banget. Nanti kita juga masih ngobrol lagi di segmen terakhir Teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu ke single satu ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Dila dan juga Ibu Purwati dari Kepala Desa Sumberdem. Ya. Nah, mungkin terakhir di segmen ini, Bu, ya, ada nggak sih kalau Ibu misalkan disuruh milih gitu ya, hal yang pengen Ibu berikan kesan kepada setiap warga atau masyarakat yang berkunjung, kira-kira Ibu berharap mereka tuh mengingat Desa Sumberdem yang seperti apa?
3: Iya. Ya, intinya kalau kami, wisata itu bagi kami adalah bonus. Terutama pemeliharaan itu lingkungan adalah yang terpenting. Mm-hmm. Jadi bagaimana nanti pengunjung itu tetap menjaga lingkungan yang ada. Contohnya dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian juga bagaimana meminimalisir sampah untuk berkunjung ke desa wisata kami, ya. Mm-hmm. Itu karena bagi kami menjaga alam, menjaga bumi lebih penting, seperti itu.
2: Oke, ya. Jadi lebih penting lingkungannya, ya, Bu. Kalau wisata ini, yeah, cuma bonus aja.
3: Iya, yeah, bonus. Ya, tentunya ya, dengan berkembangnya wisata, mm-hmm, selain bonus kan juga ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Okay. Itu.
2: Jadi ada, tapi tetap, manfaat lain.
3: Iya. Yeah, wisata juga penting, pemeliharaan lingkungan lebih penting lagi.
2: Ya. Oke, keren banget, teman Pro 2. Dan terakhir, Ibu Purwati, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan kepada teman Pro 2 yang mungkin mau berkunjung ke Desa Sumberdem? Gimana, yeah, caranya atau gimana?
3: Yeah. Monggo, kalau yang mau berkunjung ke Desa Sumberdem, kami punya 7 kampung tematik. Di sana ada edukasi, baik kopi maupun edukasi yang lainnya di masing-masing tematik kami. Silahkan datang ke desa kami, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dan tentunya saya berharap mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita agar tetap lestari, sehingga anak cucu kita semuanya bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati. Mari kita wariskan sumber mata air, bukan air mata.
2: Okay.
3: Seperti itu.
2: Keren banget, Mam Pro 2. Bisa langsung aja ya kalau mau cari infonya, bisa dilihat di mana, Ibu?
3: Iya, nanti di ini aja ya, Mbak. Instagram.
2: Oke, okay. Ada Instagramnya, ada juga tadi ada websitenya, ya. Iya. Di nama websitenya adalah www.siwisdom.com. Oke, okay. Okay, terima kasih Ibu Purwati, ya,
3: atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Saya juga terima kasih banyak.
2: Ibu juga lagi banyak kegiatan, tapi sudah menyempatkan untuk hadir gitu, ya.
3: Yeah.
2: Sukses selalu buat Desa Sumberdem, Ibu. Semoga kedepannya juga semakin bisa terus melestarikan lingkungan.
3: Okay. Ya, amin.
2: Oke, okay, terima kasih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nah, tadi aku juga udah ngobrol-ngobrol ya sama Bu Purwati, seorang kepala desa dari Desa Sumberdem teman Pro 2. Menarik banget, banyak banget wisata yang bisa kamu eksplor di sana. Jadi kalau kamu mau main bisa aja langsung datang ke Desa Sumberdem teman Pro 2. Dan seperti biasa ya di Pro 2 Hitlist kali ini, Dila mau ajakin kamu nih yang mau request lagu atau mau titip salam, bisa banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau juga bisa langsung isi question box yang udah aku upload di Instagram @pro2mlg. Nah, kalau tadi gara-gara aku ngomongin tentang Desa Sumberdem ya teman Pro 2, ada Kampung Lemon di sana. Aku mau puterin dulu nih lagu dari Hearts to Hearts baru ya, ada Lemon Tang. Jadi buat kamu ini lagu spesial di siang hari ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Ya, teman Pro 2, lagu dari NCT 127 ya, judulnya Fact Check, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya, teman Pro 2. Dan ngomongin tentang NCT 127, ini kabarnya ya, ini mereka dengan 7 anggota akan memperpanjang kontrak eksklusifnya bersama dengan SM Entertainment. Dari SM juga mengatakan ya, kalau perpanjangan kontrak ini juga mencerminkan kerjasama tim yang solid, teman Pro 2, serta ada juga nih ikatan kuat yang emang udah dibangun sama para member ya selama bertahun-tahun, sekaligus menunjukkan kepercayaannya untuk saling terjalin antara para anggota dan juga dari SM sendiri gitu ya, teman Pro 2. Dimana dari agensi juga menyampaikan nih, nantinya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aktivitas NCT 127 dan akan tetap jadi mitra yang terpercaya saat ini yang udah masuk ke tahun ke-10 gitu ya, teman Pro 2. Dan selain itu, teman Pro 2 NCT 127 juga kabarnya lagi siap-siap nih bakal comeback gitu ya dengan album studio ke-7 mereka di tanggal 24 Agustus nanti. Dimana selain menyiapkan album, NCT 127 ini juga lagi mengumumkan tur kelimanya bertajuk Neo City The Red Line yang akan dibuka di Seoul ya di tanggal 18 sampai dengan 20 September di tahun ini. Dan nanti untuk Jakarta sendiri akan diselenggarakan di tanggal 3 Oktober 2026 bertepatan di Indonesia Arena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah kangen banget ya sama Ilicil, teman Pro 2, pengen nonton langsung, pengen vibing bareng sama musik-musik mereka, siapin aja budgetnya dan juga semua-muanya gitu ya, teman Pro 2, mulai dari penginapan, tiket dan lain sebagainya. Dan semoga kamu juga bisa ketemu NCT 127 di bulan Oktober nanti, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Selamat siang teman-teman berdua, sebentar lagi pukul 11.37 ya, saatnya azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dalam sejarahnya, Islam masuk ke Papua pada abad ke-12, tepatnya tanggal 17 Juli 1214 atas perintah Sultan Iskandar II. Pulau Papua dulu bernama Nuwar, yang berarti negeri yang menyimpan rahasia. Pemberian nama Papua sendiri memiliki arti saudara tertua. Kemudian berganti nama Irian Jaya, dan saat pemerintahan Gus Dur kembali menjadi Papua. Perubahan tersebut terjadi bukan secara tiba-tiba, namun bertahun-tahun dan mengorbankan harta dan juga jiwa. Adalah Fadlan Garamatan, putra ketiga dari Mahmud bin Abu Bakar Ibnu Suwar dan Siti Ruqiyah binti Ismail, merupakan salah satu da'i yang berhasil mengembangkan Islam di tanah Nuwar. Melalui Islamlah penduduk Nuwar kini bisa terangkat derajatnya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

52 lagu Heartless ya by Dean Lewis baru aja dilaputrin nih spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini ya teman Pro 2 dan ngomongin tentang Dean Lewis. Ini dia baru aja membagikan versi cover dari lagu Iconic Smells Like Teen Spirit milik Nirvana pada tanggal 10 Juli kemarin teman Pro 2, di mana lagu ini juga jadi rilisan terbarunya ya setelah dia merilis single Poison di bulan lalu. Lagu Smell Like Teen Spirit juga pertama kali diperkenalkan oleh Nirvana sebagai single utama dari album kedua mereka yang bertajuk Nevermind di tahun 1991 ya, di mana lagu ini juga ditulis sama Kurt Cobain, Dave Grohl dan juga Chris Novoselic. Ini juga diproduseri ulang ya untuk versi Dean Lewis oleh Anthony Egizi teman Pro 2, di mana versi originalnya ya ini sukses mencapai di posisi 6 di tangga lagu Billboard Hot 100 gitu ya di Amerika Serikat, dan ada di peringkat nomor 7 di UK Single Chart. Dan sepanjang perjalanannya lagu ini juga udah di aransemen ulang oleh sejumlah musisi termasuk ada Tori Amos, Malia J hingga ada Hugh Jackman ya untuk film Pan di tahun 2015 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa sih bedanya versi cover dari Dean Lewis ini daripada musisi yang lain teman Pro 2, bisa langsung aja dengerin di seluruh digital streaming platform gitu ya. Dan nanti aku juga masih mau ngumumin lagi siapa aja yang udah request lagu di santai siang kali ini ya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request lagu boleh langsung aja teman Pro 2 request di WhatsApp Pro 2 di nomor 081 555 6879 atau bisa juga langsung isi question box di @pro2mlg.

0: Ini ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi enggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Hitlist.
1: Ya, teman Produa masih bareng sama Dila ya di Produa Hitlist kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau ngebacain requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp dan juga di Instagram Produa gitu ya. Di Instagram dulu, ini ada dari sals.fm, mau request lagunya Hachu by Salma Salsabil ya. Terima kasih. Oke, siap ya. Abis itu ada lagi dari Kak Drey Soy 90, teman Produa, request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Kemudian kalau di WhatsApp sendiri ini ada beberapa yang udah masuk ya. Ada dari nomor yang tidak ada namanya, 22, in request lagunya Dul Jailani yang judulnya Kasidah Cinta featuring Tisa Biani.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di jam 12 siang ini aku bakal hadirkan informasi gitu ya teman Pro 2 seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi selama satu jam ke depan aku akan hadirkan berbagai informasi buat kamu. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan apa aja informasinya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Jalan 52 masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Muda Kreatif kali ini, di mana informasi pertama ini datang dari pelaku industri kreatif gitu ya, Teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru nih Teman Pro 2 ya, dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana ya. Ini bilang kalau pihaknya ini udah membahas nih tentang upaya peningkatan investasi dengan pemimpin Denantara terkait pembangunan tempat penyelenggaraan konser musik. Wow, Yono bahasannya juga mengenai investasi gitu ya, pembangunan tempat konser yang dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan asosiasi para promotor di Indonesia ya, mengenai keterbatasan sarana penyelenggaraan pertunjukan musik di Indonesia. Dan dia juga menyampaikan ya, saat ini di Jakarta sendiri udah memiliki beberapa sarana kegiatan yang berkapasitas besar, seperti ada Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta, dan ada juga Jakarta International Stadium atau JIS gitu ya, yang udah emang disiapkan untuk kegiatan olahraga Teman Pro 2. Nah, walaupun begitu ya Teman Pro 2, dari penyelenggaraan acara seperti pertunjukan musik di JIS selama ini tuh masih menghadapi beberapa masalah terkait dengan akses dan juga kemacetan lalu lintas kendaraan. Dan di samping membahas tentang investasi untuk membangun tempat pelaksanaan acara, dari Kementerian Pariwisata juga berupaya ya untuk mempermudah dan juga mempercepat pengurusan izin penyelenggaraan acara, di mana ia juga menyampaikan kalau penyelenggaraan nanti akan berdampak langsung terhadap pembangunan destinasi wisata di Indonesia, Teman Pro 2. Hal ini juga dinilai bisa ya untuk menghadirkan peluang kerja dan juga usaha nih bagi para warga dan juga orang-orang sekitar, bagi seniman juga dan pengusaha, serta untuk memunculkan efek pengganda di daerah wisata. Oleh karena itu, pihak dari Kementerian Pariwisata juga mendukung penguatan ekosistem usaha penyelenggaraan acara dan kegiatan melalui program Event by Indonesia dan juga Karisma Event Nusantara atau KEN Teman Pro 2. Ya, semoga lancar gitu ya Teman Pro 2 prosesnya dari awal. Semoga ada lagi tempat-tempat konser kelas dunia lain di Indonesia, sehingga para promotor juga gak bingung nih mau naruh di mana lagi, biar gak cuma di GBK atau di JIS aja gitu ya Teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang konser Teman Pro 2, abis ini bakal ada sebuah lagu dari Afgan yang kabarnya ini tanggal 18 besok mau adain konser retrospektif. Ini dia Afgan dengan Kacamata.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Ya buat teman-teman Prodo yang kamu siap buat melompat lebih tinggi gitu ya, after lulus kuliah teman-teman Prodo, ini ada informasi terupdate ya. Ada pendaftaran magang nasional bergaji UMP dibuka hari ini teman-teman Prodo. Dari Kementerian Ketenagakerjaan ini resmi membuka pendaftaran program magang nasional ya, atau magang HUB angkatan 2 batch 1 tahun 2026 hari ini Kamis teman-teman Prodo 16 Juli 2026 gitu ya. Dari Kemenaker juga menargetkan nih ada total 150.000 peserta magang hingga akhir tahun ini, di mana kuota ini akan dibagi dalam 3 gelombang nantinya dengan masing-masing batch ini menampung sekitar 50.000 peserta, dan pendaftaran dibuka mulai pukul 1 hari ini, which means sebentar lagi ya teman-teman Pro 2. Nah, ya, peserta juga akan menerima uang saku bulanan setara dengan upah minimum kota atau kabupaten setempat, di mana uang saku ini juga sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah bukan dari perusahaan penyelenggara teman-teman Pro 2. Dan untuk timeline-nya ya, buat kamu yang ada rencana buat mendaftar teman Pro 2, untuk pendaftaran peserta dibuka hari ini ya, jam 1 siang nanti sampai dengan 28 Juli 2026. Untuk proses rekrutmen dan pengusulan peserta ini akan dimulai di tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus. Kemudian untuk seleksinya sendiri dan pengumuman ini akan dilaksanakan di tanggal 7 Agustus ya. Dan hari pertama magang akan dimulai di tanggal 10 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi prosesnya cukup cepat gitu ya, cuma memakan waktu sekitar 3 minggu aja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau mencari pengalaman baru dengan mencoba magang Kemenaker ini, bisa banget dicoba teman Pro 2. Langsung aja kamu cari ya informasinya di Instagram Kemenaker dan juga di website maganghub.kemenaker.go.id teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, gue juga masih bakal hadirkan satu info terakhir ya mengenai UMKM industri kreatif maupun ekonomi digital. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0372069092. Bima Japan Fantastis dalam program Trabas atau Transaksi Tanpa Batas gitu ya. Besutan BRI Branch Office Malang Soekarno-Hatta bersama dengan pemerintah Kota Malang. Ini juga diapresiasi ya lewat penyerahan hadiah sektor UMKM di pasar setempat sebagai langkah nyata untuk mempercepat transisi ekosistem belanja modern ya, yang juga efisien dan juga aman bagi masyarakat. Di mana sinergi intim antara sektor perbankan dan pemerintah dalam mengawal migrasi digital ini ya, juga dihadiri langsung oleh Kabid UMKM Kota Malang ada Farid, di mana pihaknya juga menilai melejitnya penggunaan kris di pasar Ororo Dowo juga jadi bukti yang valid ya teman Pro 2 kalau pedagang pasar rakyat ini udah semakin adaptif dan juga melek terhadap teknologi keuangan mutakhir. Jadi ya keren banget emang dengan adanya kris ini ya, sebuah teknologi ya gitu ya teman Pro 2, sangat menguntungkan berbagai pihak, dari customer juga lebih mudah karena juga nggak perlu bawa uang tunai, lebih satset juga, dan juga dari para pedagang ini juga lebih mudah karena nggak perlu memberikan uang kembalian gitu ya, yang sering banget jadi kendala ketika kita bertransaksi secara manual teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 1 ya Dila bakal balik lagi masih nemenin kamu dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja info olahraga hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Yang kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, sama Pro 2 kalau ngomongin tentang Pesta Bola Dunia gitu ya. Kemarin juga udah pertandingan kemarin ya sama Pro 2. Ini kabarnya ke depannya ini ada perbuatan peringkat ketiga untuk Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan antara Prancis dengan Inggris sama Pro 2. Di mana Prancis kemarin juga harus mengubur gitu ya mimpi untuk lolos ke final Piala Dunia 2026, di mana Les Blues juga enggak berdaya gitu ya di hadapan Spanyol saat kalah dengan skor 0-2 sama Pro 2 di semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas di hari Rabu kemarin, di mana dua gol dari Spanyol dicetak oleh Michael Oyarzabal dan juga Pedro Porro, dan Prancis yang tidak banyak menciptakan peluang ini akhirnya harus berakhir atau mengakhiri laga tanpa adanya satupun gol yang masuk ke gawang La Furia Roja, teman Pro 2. Dan sama dengan Spanyol ya, ternyata Inggris juga gagal nih untuk menginjak lapangan partai puncak, di mana The Three Lions ini tunduk di hadapan Argentina saat kalah dengan skor 1-2 di Stadion Atlanta di hari Kamis kemarin, di mana Inggris juga sempat unggul melalui gol dari Anthony Gordon ya di menit ke-55. Namun sayangnya Albi Casillas ini juga membalas dua gol balasan dari Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan juga Lautaro Martinez ketika waktu tambahan memasuki menit kedua, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang penasaran kapan sih Prancis akan melawan Inggris gitu ya. Nah, ini mereka ini akan bertemu untuk perebutan juara ketiga Piala Dunia, teman Pro 2. Akan berlangsung dilakukan di hari Sabtu nanti di waktu sempat atau sekitar hari Minggu pagi waktu Indonesia gitu ya, teman Pro 2. Untuk game sendiri ini akan dimulai kick-off-nya di pukul 4 waktu Indonesia Barat di hari Minggu. Jadi buat kamu siap-siapkan energi buat bangun lebih pagi karena waktu subuh gitu ya, teman Pro 2. Sekalian sholat subuh buat kamu yang melaksanakannya gitu, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan juga masih bakal hadirkan informasi olahraga menarik lainnya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Ya teman udah masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini. Dan informasi selanjutnya ini masih seputar dunia sepak bola teman Pro 2 dari Luke Fikri ya. Ini yang merupakan calon pemain timnas Indonesia setelah resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia ya di KJRI Sydney, Australia di hari ini Kamis 16 Juli teman Pro 2. Di mana pengambilan sumpah dari Fikri ini juga dilakukan ya oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, di mana proses sumpah naturalisasi ini juga didampingi sama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia ada Niko Avinta dan juga Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia ada Lintang Paramitasari gitu ya teman Pro 2, dan ada juga Kepala Konsulat Jenderal RI di Sydney yaitu Pendekar Muda Leonard Sondak teman Pro 2. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menkum juga berharap ya kalau Luke ini bisa berjuang untuk mewujudkan tim Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tahun 2030 mendatang, di mana ia juga menanggapi nih antusiasme proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk merah putih teman Pro 2. Di mana Fikri ini juga disumpah ya menjadi WNI setelah melalui prosedur yang cukup panjang ya, karena sebelumnya juga ia juga diusulkan sama PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI di awal tahun 2026 teman Pro 2. Dan setelah melalui beberapa seleksi administrasi dan juga kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K ya lintas kementerian, Luke ini dinilai layak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia. Jadi ya semoga kedepannya juga bisa berkontribusi gitu ya untuk mendukung Indonesia di Piala Dunia 2030 teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro jangan kemana-mana. Habis ini juga masih ada satu info lagi tentang olahraga. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: Ya, teman berdua, selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RW Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini, teman Pro 2. Di mana info selanjutnya ini datang dari dunia tinju gitu ya. Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan juga 1 perak di ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026. Di mana kejuaraan ini juga merupakan kelompok umur tingkat Asia ya, yang berlangsung di Hall Basket GBK Senayan Jakarta pada 5 sampai dengan 16 Juli 2026. Untuk medali perak sendiri medali emas ya, maksudnya teman Pro 2 ini dipersembahkan oleh Anggi Intania Kolik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight kategori 45 sampai dengan 48 kg. Sedangkan untuk medali peraknya sendiri ini diraih oleh Dira Artika pada nomor U19 Putri Featherweight kategori 54 sampai dengan 57 kg setelah dikalahkan wakil India Prachi, teman Pro 2. Hasilnya juga jadi pencapaian yang penting ya, teman Pro 2, bagi para pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati yang juga jadi modal berharga nih untuk menatap Asian Games 2026 Aichi Nagoya, SEA Games 2027 Malaysia, dan juga Olimpiade 2028 Los Angeles, teman Pro 2. Dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia ya, Raja Sabta Oktohari, ini juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan dan juga pencapaian petinju Indonesia, di mana beliau juga mengapresiasi kepada Ketua Umum PB Perbati ya, yang berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah di tahun ini, teman Pro 2. Dan Anggi selaku peraih medali emas ya, ini juga berharap kedepannya ia bisa mengikuti lagi nih jejak para senior dan suatu hari nanti bisa tampil di Olimpiade dengan penyelenggaraan sukses dan juga capaian prestasi, di mana kejuaraan ini juga jadi momentum kebangkitan tinju Indonesia. Dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil tersebut akan terus berlanjut gitu ya di SEA Games dan juga ASEAN Games, dan target jangka panjangnya ini akan membawa kembali merah putih tampil di panggung Olimpiade, teman Pro 2. Ya, semoga ya harapan-harapannya juga bisa segera terkabul, dan kedepannya untuk kejuaraan kedepannya bisa tetap mengharumkan nama baik Indonesia gitu, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: May nga nga bisa ka buka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Jadi nomor 2 ini ada kabar cukup mengembirakan gitu ya buat kamu. Enggak mengembirakan sih, ini cukup menyedihkan teman Pro 2 ya. Karena kabarnya buat kamu nih yang nunggu The Batman Part 2, ini filmnya resmi ditunda lagi teman Pro 2. Karena yang versi Robert Pattinson ini baru bakal tayang di bioskop di tanggal 16 Februari 2028. Jadi hampir 6 tahun ya setelah film pertamanya ini rilis, di mana Matt Reeves juga mengumumin kalau kabar ini lewat medsos sambil merilis cuplikan kamera tes gitu ya terbarunya bersama dengan Robert Pattinson sebagai Batman. Nah, di videonya ini Batman kelihatan lagi berdiri teman Pro 2 di tengah suara sirine dan ada juga salju ya dengan nuansa yang super gelap dan juga membuat hype. Nah, ini juga merupakan jadi penundaan kedua ya, karena emang sebelumnya juga jelurisnya sempat mundur juga ya dari timeline dari 2026 ke 27 dan akhirnya mundur lagi ke 2028. Nah, menurut James Gunn, jeda panjang film buat ini tuh sebenarnya cukup wajar ya sama Pro 2, apalagi ini untuk mengejar proses produksinya biar benar-benar lebih maksimal. Jadi walaupun ceritanya masih dirahasiakan ya teman Pro 2, semoga dengan pengunduran film ini juga film Dark Knight juga semoga lebih worth the wait gitu ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikut keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Way.
1: Ya itu nomor 2 lagu dari Stray Kids ya, judulnya adalah Ghost. Baru aja nih dilaporin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya, teman Pro 2. Dan ngomongin tentang hantu nih teman Pro 2, ini semesta Conjuring belum selesai ya ternyata. Karena kabarnya bakal hadir nih film prequel baru berjudul The Conjuring First Communion, di mana film ini juga bakal mengangkat kisah awal Ed dan juga Lorraine Warren ya, sebelum mereka ini dikenal sebagai pasangan pemburu hantu legendaris. Di mana versi muda mereka ini nanti akan diperankan sama Gerard Waring ya, dan juga Amanda Fix menggantikan Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga. Dan film The Conjuring First Communion juga dijadwalkan akan tayang di bioskop di tanggal 10 September tahun depan ya. Naskahnya sendiri ini ditulis oleh Richard Ning dan juga Ian Goldberg, yang sebelumnya juga mengerjakan film The Nun 2 dan juga The Conjuring Last Rites, Man Pro 2. Dan walaupun The Conjuring Last Rites ini juga sempat disebut ya sebagai film penutup, ternyata kesuksesan besar di box office kemarin ini tuh bikin Warner Bros. Memutuskan untuk terus melanjutkan semesta horror ini. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka film horor, yang ngikutin Conjuring dari awal, siap-siap aja untuk ngikutin lagi awal perjalanan pasangan Warren menghadapi kasus-kasus supranatural.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, nomor 2 buat kamu ya yang udah nungguin nih Avengers Doomsday. Nomor 2, wah ada backsound ya nomor 2 di belakang ini. Nah, ini ada kabar terbaru ya. Ini kabarnya mereka bakal menjual tiket film lebih awal nih sekitar tanggal 20 Juli, berarti 4 hari lagi ya nomor 2, di mana padahal filmnya ini barusan dirilis di tanggal 18 Desember nanti. Dan penjualan awal ini juga khusus untuk format premium Infinity Vision ya, layar bioskop yang berukuran besar yang disiapkan khusus buat pengalaman nonton yang jauh lebih maksimal. Dan kabarnya film ini juga akan berdurasi 2 jam 45 menit, jadi lebih panjang dari Infinity War tapi masih lebih pendek dibandingkan yang Endgame teman-teman 2. Nah, sampai sekarang masih belum ada kepastian ya apakah penjualan tiketnya ini juga bakal berlaku di Indonesia. Dan yang menariknya lagi, Marvel juga menyebut ya kalau film ini berpeluang untuk merilis trailer perdana Avengers Doomsday saat San Diego Comic Con ini akhir Juli nanti teman-teman 2. Jadi buat kamu yang ngikutin Marvel teman-teman 2 ya, siap-siap aja karena sebentar lagi film ini juga bakal dirilis teman-teman 2.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

Ya, nomor 2 sebuah lagu dari Niki ya, You'll Be In My Heart. Jadi lagu menutup perjumpaan kita di udara hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku ya dari jam 10 pagi tadi. Dan kita udah banyak melalui hal waktu gitu ya teman Pro 2. Tadi kita juga sempat dialog juga sama Ibu Purwati. Dan nanti di jam 3 teman Pro 2 bakal ada Aran juga Bagas yang bakal nemenin kamu. So, dila pamit undur diri teman Pro 2. Thank you banget dan have a great day. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Lahan gambut Indonesia memiliki produktivitas rendah sehingga mekanisasi pertanian konvensional kurang efektif. Rektor ITS menghadirkan traktor perahu listrik sebagai solusi pertanian lahan gambut. Rektor ITS Profesor Babang Pramujati mengatakan inovasi itu telah menarik perhatian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari Ketua Peneliti Profesor Bambang Sudarmanta menjelaskan motor listrik memangkas biaya operasional dibandingkan traktor berbahan bakar fosil. Bambang menyebut biaya operasional traktor lebih hemat karena memanfaatkan listrik rumah tangga. Dari tim ITS masih menyempurnakan teknologi setelah menemukan kendala panas berlebih saat uji lapangan. Inovasi ini mendukung SDGs tentang ketahanan pangan, energi bersih, serta industri dan inovasi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, di tengah upaya pemerintah kota Surabaya membenahi sistem perparkiran melalui digitalisasi, masyarakat mulai mengapresiasi juru parkir yang patuh aturan. Dalam pesannya, warga kawasan Arjuna mengaku beberapa kali menggunakan layanan parkir di salah satu tempat makan di Jalan Arjuna dan selalu memperoleh pelayanan yang cepat saat memilih pembayaran menggunakan kris. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan terus memperluas penerapan parkir digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pelayanan parkir sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembinaan dan penertiban terhadap juru parkir yang belum mematuhi ketentuan sebagai bagian dari penyempurnaan implementasi sistem tersebut. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada 2. Bagi abang 1 ya.
3: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong. Abang yang ini ya.
3: Oke, abang.
5: Makasih, adik.
3: Sama-sama, abang. Iya, coklat adik jatuh.
5: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi, ya.
3: Iya, abang. Terima kasih, abang.
5: Sama-sama, adik.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Hai hai hai, gimana hari Kamis kamu teman Pro 2? Apakah menjadi Kamis yang manis teman Pro 2 buat kamu? Di sore hari ini yang agak redup ya ini Ara ya. Di jalan Candi Panggung ini ya, apakah ini akan pertanda hujan? Atau pertanda-pertanda kamu akan ditinggalkan?
1: Aduh, sedih banget gak sih? Ya Allah jangan dong, ini sambil nemenin kita, kembali.
0: Iya, sambil nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan khususnya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini agak lesu, agak-agak semangat, bisa dipastikan mungkin kamu
1: ada cocok laginya,
0: guys. Apa tuh?
1: Sama lagunya Lana Del Rey.
0: Oke, apa tuh?
1: Yang apa tuh namanya? Hot Summer Night,
0: okay.
1: Meet July. Ah,
0: gak lucu. Enggak, mungkin gak
1: lagi.
0: Iya, aku gak ngerti lagi. Aduh, sorry Ara. Tapi mungkin ini Ara yang lagi lesu di hari ini, mungkin bisa dipastikan bahwa dia fansnya Inggris gitu, karena tadi malam kalah sama
1: ya,
0: dipulangkan
1: Argentina ya.
0: Gak apa-apa teman Pro 2.
1: Gimana menurut kamu?
0: Ya sedih lah bangun tidur kayak gitu teman Pro 2 ya. Aku nonton sebentar ya, tapi pada akhirnya kok lah kalah akhirnya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Memang kayak gitu, kadang tuh kita di kehidupan tuh gak harus menang terus teman Pro 2. Kadang kita juga harus ada kalahnya. Iya, gak semua orang di dunia ini apa namanya perlu ditepuk tanganin, kadang kita juga yang harus bertepuk tangan.
1: Itu kan suara di dunia ini
0: iya benar.
1: Tepuk tanganin maksudnya kayak Argentina menang nggak
0: perlu. Nggak gitu, gitu. Kok arahnya ke situ Ara. Oke deh, tapi di sore hari ini di jam 3 sampai jam 4 kita nggak akan bahas bola ya Ara ya.
1: Okay.
0: Tapi kita akan bahas kok bahas sih. Kita akan membahas tentang dunia permalangan, ya. Yes, benar banget. Ada apa aja? Di manakah tempat nobar Piala Dunia?
1: ya, final ya.
0: Iya, final. Oke.
1: Antara Spanyol
0: dan juga benar banget. Wah, keren.
1: Katanya Portugal.
0: Portugal sama Meksiko. Memang ojo. Jangan terlalu percaya kayak gitu gitu terlalu Pro 2. Kayak gitu, selama bola itu masih bundar gitu ya. Kita kan gak pernah tahu di kemana arah menggelinding bola gitu. Oke deh. Bener banget teman Pro 2, langsung aja kita dengerin yang single yang satu ini. Ada Sunny Days dari Reality Club.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teman berdua masih bersama Ara dan juga Bagas ya.
1: Betul.
0: Di Story Ceria ngalami laka sekali ini.
1: Betul. Di bulan Agustus ini selain para dedek-dedek gemes pada mulai ospek ya Bagas.
2: Iya benar banget.
1: Sampai batuk ya. Ini banyak juga kegiatan konser gitu buat menyambut orang-orang yang baru datang juga di Malang di bulan Juli Agustus ini.
0: Menyambut para maba teman berdua karena di sini ya di Agustus ini ternyata mulai dari tanggal 1 udah ada konser nih Ara.
1: Sibuk banget.
0: Sibuk banget ini.
1: Kita mulai di bulan ini dulu aja
0: kan. Boleh karena di
1: ini nanti
0: bulan
1: di ini. Tanggal 18 which is besok lusa ini ada lomba sihir di rooftop mall di Noyo. Jadi kayaknya di parkirannya gitu.
0: Bener banget. Jadi buat kamu para peserta lomba sihir ya, ini bisa langsung aja ke rooftop mall di Noyo di tanggal 18 teman-teman.
1: Para lomba sihir mania ya. Iya. Terus habis gitu ada juga Mas Is ini ya bakal ke Malang juga di apa namanya? Parade Hujan which is ya sekarang banget. Ya sudah bukan Payung Teduh lagi ya. Ini nanti ada tour album Punar ya di tanggal 31 Juli 2026.
0: Benar banget teman berdua, ini tepatnya di Jalan Danau Kerinci Raya ya, S9 Kavling 22. Wih, lengkap banget ya ini ya.
1: Betul.
0: Parking area pokoknya teman berdua. Kamu bisa langsung mendapatkan tiketnya teman berdua di Artatix ya sebelum kehabisan teman berdua ya.
1: Ya, selanjutnya ada di bulan Agustus which is ini aku kayak pengen banget.
0: Iya, ini bagus banget. Ini bagus banget.
1: Ini bagus banget karena, tanggal 1-2 Agustus nih ya Bagas ya.
0: Ini ada Party Libur Festival teman berdua ya dengan temanya Caravan Night ini kayaknya.
1: Betul. Dan ini diselenggarakan di BNS.
0: Yes, benar banget. Jadi di situ teman berdua ini konsep pertama dari Party Libur yang menggunakan caravan gitu ya.
1: Betul. Nanti di tanggal 1-nya ini ada Hindia, Fish, More Fam, Dead Squad, ada Dongker, ada NTRL Netral ya.
0: Benar banget.
1: Dan lain-lainnya. Terus habis itu di tanggal 2-nya ada Festivalis, terus ada Kelompok Menerbang Roket, Seringai, Efek dia. Rumah Kaca.
0: Ini cocok banget buat kamu teman berdua para skena ya.
1: Ya, indie punk rock ya Bagas.
0: Bener
1: ya.
0: Ini
1: ya.
0: Cocok banget di tengah dinginnya Kota Batu, kamu bisa bermosing-mosing ria ya untuk mencari keringat di sana.
1: Betul. Terus habis itu ada juga nanti di tanggal 24 Juli ya. Akhir bulan ini sampai tanggal 2 Agustus ini nanti juga ada Pasar Kangen ya.
0: Oke. Ini Pasar Rakyat Nostalgia atau Kangen Malang teman berdua.
1: Betul. Itu nanti juga ada di apa namanya? Di Malang lah ya.
0: Bener,
1: di Malang
0: lagi ya guys ya. Ini tepatnya di lapangan Keripik Lumba-lumba Turen Kabupaten Malang tahun 2022.
1: Yes, terus ada yang terakhir belum terakhir ya tanggal 8 Agustus ya. Ini kan menyambut tanggal 17 Agustus jadi banyak event musik juga banget. Gitu ya Bagas ya. Nanti di tanggal 8 seperti biasa nanti di Preston juga ada ini dangdut sama apa ya namanya?
0: Ada hip hop.
1: Iya, dangdut hip hop ya.
0: Hip dut gitu-gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena di sini ada Denny Caknan teman berdua.
1: Betul, ada Index juga.
0: Benar, ada After Sign, terus ada Lafore, ada Ajeng Febria, terus ada Fake Dope dan juga Tekom Laku.
1: Betul, dan yang terakhir ada Festival Boys 11 Malang Menyala ya. Ini tanggal 21, 23 Agustus. Terus 3 hari di Stadion Gajayana.
0: Wow.
1: Ini juga banyak banget. Musisi-musisinya yang bakal perform di situ gitu ya. Jadi bulan Agustus ini full dengan acara. Sisihkan uangmu mana yang mau kamu tonton.
0: Jadi buat para maba ya ini yang memasuki Malang di bulan Agustus ini, siap-siap terkuras habis kantongmu teman pro 2.
1: Yes, kita masih bakal balik teman pro 2. Sampai nanti jam 7 malam tapi jam 4 dulu lah ya.
0: Oke. Okay. Kelamaan kayaknya. Pastikan kamu tetap stay tune di sini teman pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya, dan juga Ara di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan
1: yes,
0: masih di Ngalam Ilakes teman Pro 2.
1: Betul, di sore hari ini teman Pro kayak enggak tahu kenapa ya, kayak agak-agak serak ono ya Ara ya.
0: Memang beberapa hari ini ada beberapa teman kita yang lagi sick teman Pro 2 ya.
1: Sick.
0: Mungkin kamu lagi mengalami itu Ara, janganlah ya.
1: Semoga enggak ya. Tapi BTW ya? Masih sariawan sih.
0: Oh, masih
1: kebetulan ya.
0: Okay.
1: Kamu masih?
0: Enggak. Alhamdulillah udah enggak terasa sakitnya teman Pro 2.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kita ya memang harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya Ara.
1: Betul,
0: ya?
1: Apalagi kalau misalkan lagi masa kerja apa sih, kayak lagi kerja, lagi yes, sekolah gini-gini ya Bagas ya. Ini terutama juga buat teman-teman sekolah yang ada di Kota Malang ya.
0: Benar banget teman Pro 2, ini ada
1: sebuah informasi juga. Ini di mana persiapan angkot pelajar ini sudah mencapai 95%, di mana tiap armadanya nanti akan ditempeli stiker khusus dari di sub Kota Malang ya Bagas ya. Jadi udah mastiin seluruh armada yang ditugaskan akan ditempeli stiker khusus sebagai penanda resmi angkutan pelajar.
0: Oh, asik banget tuh teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya.
1: Selain itu pengelolaan program ini juga disederhanakan dengan menunjuk satu koperasi sebagai pengawasan dan juga evaluasi operasional, ini bisa lebih efektif.
0: Oh, menunjuk satu koperasi ya teman Pro 2 ya.
1: Dan
0: ya, kan untuk mengawasi gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Benar banget. Dan selain menyiapkan identitas armada teman Pro 2, ternyata di Sub ini juga tengah menunggu pengesahan nih peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pelaksanaan program teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Pada bagian awal operasional, sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan sembari dilakukan evaluasi berkala nih teman Pro 2. Dan untuk tahun ini program angkutan pelajar ini didukung ya dengan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah teman Pro 2, dengan total ada 80 armada yang siap melayani para pelajar di Kota Malang. Wih,
1: betul,
0: keren banget.
1: Keren ya, ini harapannya juga nanti semoga diikuti sama peraturan-peraturan yang juga lebih ketat gitu ya Bagas ya. Misalkan kayak, karena ini kan membawa anak-anak sekolah ya, jadi mungkin bisa lebih tertib lagi,
0: lebih tertib.
1: Terus juga mungkin gak boleh ngerokok ketika lagi nyetir gitu.
0: Itu
1: kan,
0: itu aku setuju banget teman Pro 2. Sebenarnya kalau untuk gak boleh ngerokok di kendaraan kan itu berlaku untuk semuanya.
1: Untuk semuanya
0: ya,
1: sebenarnya. Cuman kayak masih banyak banget yang melanggar ya Bagas ya.
0: Iya sih. Dan di situ teman Pro 2 ya yang ketika kamu ngerokok di kendaraan tuh kamu menjadi orang yang paling egois menurut aku.
1: Betul.
0: Ya,
1: kayak nahan bentar bisa nggak sih gitu. Kecuali kayak kamu ngerokoknya di tengah sawah, cuman ada belalang gitu ya, nggak apa-apa mungkin ya, terserah, sebenarnya nggak boleh juga sih, tapi kayak minimal kalau ngerugiin tuh diri sendiri aja gitu,
0: bener.
1: Jangan orang lain juga ikut rugi.
0: Gitu teman Pro 2. Oke deh, semoga program ini berjalan dengan lancar teman Pro 2. Dan para pelajar juga terbantu dengan hal program ini ya.
1: Betul.
0: Ara, ya.
1: Apalagi bisa juga sekarang sudah masuk ke tahun ajaran baru,
0: bener,
1: ya Bagas
0: iya
1: ya. Jadi semoga sudah 95% tinggal sedikit lagi, segera dimatangkan, segera dieksekusi.
0: Yes, amin teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Teman berdua, sebelum kamu melanjutkan mendengarkan lagu ini ya.
1: Betul,
0: kita mau menginformasikan.
1: Lewat sebentar ya, yes, ini Bagas ya. Di mana di
0: gitu ya.
1: Punten gitu ya. Di jam 4 ini kita bakal bergabung dulu ya untuk program Sore Ceria yang akan disiarkan dari Produa Surabaya.
0: Benar banget teman Produa, dalam acara Sore Ceria berjaringan Korno 10 Jatim teman Produa.
1: Betul.
0: Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Produa di 87,9 Produa dari Malang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hati, sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat sore teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Apa kabar sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat teman Pro 2. Seneng banget sore ceria berjaringan kali ini ditemenin sama aku Dewi Anorah yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Aku sapa teman Pro 2 yang ada ataupun yang lagi mendengarkan di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Di kesempatan sore hari ini, aku tentunya bakal ngajakin kamu ngobrol.

0: anak muda yang keren banget, apalagi ini cewek-cewek teman berdua ya kan. Siapa tahu bisa ngasih inspirasi atau insight baru buat kamu agar bisa punya prestasi yang baru juga teman berdua. Nanti bisa sapa-sapa juga lewat live TikTok kita di Pro2 FM RRI Surabaya atau mau WhatsApp langsung di 081908952. Instagram bisa DM di @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi di studio Pro2 FM RRI Surabaya, kita udah kedatangan dua putri. Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori dewasa ada Biang Lala Merah Kalia Nismara. Selamat sore, Kalia.
1: Halo teman-teman Pro2 FM, selamat sore.
0: Sore, lembut banget ya memang seorang putri itu. Kemudian gak hanya sendirian, tapi ada Queen Kanaya. Kalau dia Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori remaja. Selamat sore Queen.
2: Selamat sore.
0: Gimana kabar kalian berdua?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, emang suaranya lembut banget teman Pro2 ya kan? Kalah sama suara aku. Ini seru banget karena keduanya baru aja menyelesaikan tugasnya begitu ya di ajang Putri Kebaya Surabaya tahun 2026. Kalian berdua sebagai winnernya.
2: Betul.
0: Untuk masing-masing kategori ya, remaja dan dewasa. Ini kalau remaja berarti Queen kelas berapa?
2: Saat ini saya kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP. Sekolah di SMP mana kamu sayang?
2: Di SMPN 39 Surabaya.
0: 39 Surabaya. Weh, arek-arek telu songo iki lho, no Queen. Kalau Kayla kategori dewasa berarti kuliah.
2: Betul.
0: Kuliah di?
3: Aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya.
0: Oh, anak UNESA teman berdua ya kan. Ini ajang udah jalan kapan? Istilahnya ranengnya kapan? Istilahnya kalian ngikutinnya berarti bulan apa untuk ajang ini Putri Kebaya?
3: Sekitar bulan April kemarin.
0: Oh, bulan April.
3: Iya.
0: Oh, di Surabaya kan ya, karena memang Surabaya. Iya. Oh. Ini ada putranya kah atau memang hanya putri aja kalau untuk Kebaya? Oh, hanya putri saja. Berarti enggak ada pasangannya ya? Enggak ada. Oke, teman berdua. Ini dua putri yang cantik banget tapi juga punya potensi yang luar biasa. Karena ini sebagai Putri Kebaya Surabaya, aku tebak pasti tugasnya mempromosikan kebaya atau ternyata lebih luas. Coba Kayla dulu, boleh?
3: Oke. Mungkin secara garis besar memang mempromosikan atau membantu untuk melestarikan budaya tentunya di kebaya karena kita title-nya Putri Kebaya, tapi kita juga enggak cuman mempromosikan kebaya saja, kita juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia.
0: Oh gitu, makanya mereka berdua hari ini juga kalau bisa dilihat dari live TikToknya Pro2 FM pada pakai kebaya, iya. Masing-masing pakai kebaya apa ini hari ini?
3: Oke, kalau boleh jelasin, ini aku sekarang lagi pakai kebaya yang namanya Kutu Baru.
0: Kutu Baru motifnya batik ya berarti ya?
3: Iya betul.
0: Oke, kalau Queen juga sama nih?
2: Ini
0: kutu
2: saya
0: baru.
2: Juga pakai kutu baru tapi motifnya bunga.
0: Motifnya bunga, biar makin cantik teman berdua ya kan. Ini yang lebih menarik adalah kalau biasanya memang pageant tuh kebanyakan seringnya diikutin adalah untuk kategori-kategori dewasa begitu ya. Tapi kategori remaja, Queen yang masih kelas 2 SMP. Aku penasaran banget, ini pageant pertama kamu? Atau sebelumnya? Oh sudah?
2: Sudah.
0: Oh, berarti ini pageant keberapa yang kamu ikutin? Ngitung dia. Kebanyakan kayaknya ya, Queen ya.
2: Keempat kan, enggak salah.
0: Keempat, banyak ternyata. Iya. Siapa yang mendukung kamu untuk ikutan ajang atau pageant duta-duta begitu?
2: Pastinya
0: Queen?
2: Kedua orang tua saya dan keluarga saya.
0: Oh, gitu. Dari hati kamu juga enggak terpaksa berarti ya?
2: Enggak.
0: Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah lewat begitu ya. Kalau sekarang ini Putri Kebaya, kenapa kamu akhirnya ikut Putri Kebaya gitu?
2: Karena teman-teman di sekitar saya banyak menganggap kebaya adalah pakaian kuno. Dari itu saya ingin menyadarkan mereka bahwa kebaya bukan hanya pakaian kuno.
0: Oh, tapi baju yang bisa di mix and match juga.
2: Benar.
0: Lebih modern juga gitu ya. Tapi kalau kamu tahu kebaya dari siapa sebenarnya? Apakah memang kamu mengulik sendiri atau ternyata ada mama atau mungkin saudara kamu yang selalu pakai kebaya atau yang selalu pakai kebaya biar cantik gitu? Gimana?
2: Dari mama dan keluarga saya.
0: Mama dan keluarga. Ya. Sejak kapan kamu dikenalkan sama yang namanya kebaya, Queen?
2: Sejak saya kecil.
0: Oh, dari kecil? Oh, apalagi kamu ikut pageant-pageant gitu ya. Pasti bajunya juga kebanyakan kebaya.
2: Benar.
0: Oke. Kalau kalian sendiri, kenapa akhirnya memilih Putri Kebaya?
3: Okay, mungkin sebenarnya ini ada ceritanya juga sih kan. Jadi kebetulan mamaku itu suka banget untuk koleksi kebaya dan aku ingin menjadikan hal tersebut itu sebagai sarana aku untuk memperkenalkan budaya kebaya itu ke teman-teman sekitar. Biar secara langsung aku membantu untuk melestarikan budaya kebaya. Biar budaya kebaya itu nggak dianggap kuno sama teman-teman sekitar juga
0: gitu. Sama begitu ya. Ternyata stigma masalah kebaya itu masih sama-sama dianggap fashion yang kuno.
3: Betul.
0: Gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang ada yang namanya kebaya modern juga. Iya kan, dengan berbagai wastra atau kain, motif dan segala macam begitu ya. Nah, lewat anak-anak muda ini nih, lewat Kalia dan juga Queen, harusnya lebih bisa mengenalkan lagi bagaimana bagusnya kebaya gitu ya kan. Tapi kalau Kalia, apakah ini pageant pertama kamu?
3: Sebenarnya ini pageant kedua aku.
0: Iya. Sebelumnya apa, ikut apa berarti?
3: Sebelumnya aku sempat ikut Miss Teen Star Jawa Timur.
0: Jadi sebenarnya udah mencoba-coba sebelumnya gitu, iya kan? Nah, alasannya apa kalau ikut pageant? Mungkin kalau secara garis besar untuk kebaya tadi karena pengen melestarikan juga, tapi dalam hati nih anak muda kan biasanya malas ikut yang gimana-gimana gitu ya kan. Tapi kalau Queen dan juga Kalia tuh kayaknya asik nih ikut pageant, tapi ada alasan sendiri enggak?
3: Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh aku tuh orangnya suka mencoba hal baru sih Kak. Jadi aku merasa dengan first aku ikut ajang pageant yang kemarin itu, aku ingin jadikan hal itu sebagai pengalaman dan juga mungkin dapat informasi baru mengenai pageant gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah mengikuti pageant sama sekali. Dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk menjadi winernya waktu di Putri Kebaya Surabaya tahun ini.
0: Iya, padahal ini yang kedua ya kamu ikuti.
3: Betul,
0: ya. Langsung bisa jadi winner untuk kategori dewasa gitu.
3: Betul.
0: Nyangka gak sebenarnya kalian berdua nih kalau di Putri Kebaya ini kalian jadi winernya untuk masing-masing kategori?
3: Sebenarnya kalau aku sendiri tuh awalnya rada pesimis ya kak, melihat saingnya mungkin aku merasa mereka lebih wow dari aku gitu. Cuman karena aku nanemin rasa percaya diri, akhirnya bisa menjadi winner.
0: Kalau Queen sendiri nyangka gak sebenarnya?
2: Saya kurang lebih juga gak nyangka karena teman-teman saingan saya banyak yang lebih dari saya.
0: Banyak yang lebih gitu ya. Ini deh, spill deh. Saingan terberat yang menurut kalian, wah ini gak bisa nih aku ngalahin dia gitu. Coba Queen, inget gak siapa? Nama ya biasanya, gak bukan dari bukan kategori sekolah berarti kan ya. Nama masing-masing kan ya. Ada gak? Gak apa-apa sebut aja kan. Bukan berarti kita gak suka ya, tapi ngerasa minder istilahnya gitu. Ada gak Queen?
2: Kalau pas di Kebaya Surabaya saya agak lupa namanya.
0: Tapi ada ya.
2: Ada.
0: Dari mananya? Inget gak?
2: Pasti dari Surabaya.
0: Enggak, maksudnya sekolah atau apa gitu enggak?
2: Oh, saya kurang tahu.
0: Tapi ada gitu. Ya, kenapa kok kamu minder sama dia?
2: Karena menurut saya dia itu saat deep interview, kayak jawabnya pinter dan cepet banget.
0: Jawabnya pinter dan cepet gitu ya. Kamu masih ngerasa minder ya. Kalau kalian sendiri gimana? Ada enggak?
3: Ada sih, Kak. Karena aku merasa mereka bagian modeling kayak catwalknya tuh lebih matang dari aku. Terus untuk deep interviewnya juga lebih, jawabannya lebih lebih baik gitu sih.
0: Ada istilahnya kalau memang pageant tuh memang kita harus punya apa ya, jiwa modeling juga gitu.
3: Betul.
0: Kalian berdua ikut kelas modeling atau otodidak aja karena ikut pageant gitu?
2: Kalau saya sendiri saya ikut kelas modeling.
0: Kelas modeling juga ya. Dari kapan kamu ikut kelas modeling, Queen?
2: Dari satu tahun yang lalu.
0: Dari satu tahun yang lalu. Ini tuntutan karena kamu ikut pageant atau karena kamu punya istilahnya punya keinginan dalam dunia modeling juga gitu, Queen?
2: Saya punya keinginan sendiri.
0: Punya keinginan sendiri
2: ke
0: ya.
2: Modeling,
0: gitu. Jadi sebenarnya kalaupun akhirnya nanti nggak ke dunia pageant, masih bisa nih model gitu ya di catwalk ataupun model foto gitu.
2: Bener.
0: Oke, kalau kalian sendiri memang ada basic modeling?
3: Kalau aku sendiri otodidak sih Kak. Aku nggak pernah ikut agensi sebelumnya. Tapi setelah aku join Putri Kebaya Surabaya ini, aku baru join agensi. Karena menurut aku untuk bisa naik di tingkat Jawa Timur itu pastinya membutuhkan
0: skill ya,
3: skill yang lebih matang lagi.
0: Oh berarti waktu kemarin Kebaya Surabaya, Putri Kebaya Surabaya, benar-benar otodidak aja kamu.
3: Iya betul.
0: Pasti kan ada catwalknya kan?
3: Iya.
0: Waktu karantina atau waktu malam puncak begitu biasanya ya.
3: Iya.
0: Kamu latihannya gimana?
3: latihan sendiri sih kak di rumah.
0: Latihan sendiri.
3: Iya.
0: Menggunakan heels yang begitu tinggi, ya kan?
3: Iya.
0: Biasanya kalau bukan model atau memang dia istilahnya belum pernah terjun dalam sekolah modeling pasti akan kaget gitu ya.
3: Iya.
0: Dengan model heels yang begitu tinggi. Tapi kamu memberanikan diri ya?
3: Sebenarnya itu karena aku suka model dari dulu sih kak. Jadi kayak aku emang dasarnya udah suka. Jadi karena aku suka, aku bisa untuk memakai heels itu sendiri.
0: Oke, karena suka itulah dia. Ya. Kalau suka tuh kayaknya tantangan seberat apapun pasti akan dilalui.
3: Betul.
0: Iya. Ini kalau berbicara tentang prosesnya untuk menjadi seorang putri kebaya, ya proses seperti apa yang dilakukan saat mulai mungkin mulai pendaftaran, apa yang harus disiapkan dari kalian berdua? Apakah hanya harus tahu tentang kebaya? Terus juga asal usulnya atau bagaimana bentuknya, bahannya, atau ternyata banyak hal yang harus dipahami juga begitu. Win mungkin?
2: Banyak hal yang harus dipahami mengenai kebaya, deep interview, terus juga ada modeling juga.
0: Oh gitu, deep interviewnya tentang apa biasanya, Win?
2: Tentang putri kebaya dan budaya yang ada di Indonesia.
0: Budaya yang ada di Indonesia, oke. Kalau kalian sendiri, apa yang memang dipersiapkan untuk putri kebaya kemarin?
3: Oke, menurutku lumayan banyak ya kak, mulai dari catwalk, basic modeling, terus ada public speaking, sama jawaban untuk deep interview. Terus menurutku hal yang paling krusial itu untuk membuat advokasi.
0: Oh iya.
3: Karena advokasi itu pasti penting dan harus memiliki dampak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apalagi kita sebagai putri kebaya Surabaya itu harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita. Terus mungkin itu saja sih.
0: Iya sih. Biasanya memang pageant-pageant tuh selalu ada advokasi gitu.
3: Betul.
0: Kan ya. Tapi advokasi memang di saat kalian sudah masuk ke putri kebaya kan, baru dibikin kan gitu.
3: Iya.
0: Nah, di saat kalian akhirnya berhasil masuk ke putri kebaya, kira-kira advokasi apa yang akhirnya tercetus dari kalian dan juga Queen gitu? Kalian apa?
3: Oke, untuk advokasiku namanya tuh Laras, Kak. Jadi
0: Laras.
3: Singkatan Laras itu lestarikan alam, kebaya, dan seni. Jadi untuk advokasiku sendiri itu aku ngajak anak-anak sekitar yang ada di lingkungan rumah aku untuk lebih mengenal dan mencintai kebaya. Aku akan mengajari mereka beberapa materi pengenalan mengenai budaya dan kebaya. Serta aku akan mengajak mereka untuk merawat lingkungan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, karena aku percaya kalau budaya itu sama seperti bunga yang harus dirawat agar terus mekar, sedangkan budaya itu harus dirawat agar tidak punah. Begitu.
0: Oke, jadi penggabungan lingkungan, alam juga begitu ya,
3: iya.
0: Terus budaya.
3: Betul.
0: Kemudian melalui apa Lestari ini kamu gaungkan? Istilahnya kan pasti ini akan berlanjut setelah kamu ditetapkan sebagai winner juga kan.
3: Betul.
0: Gitu. Apa yang abis itu kamu lakukan dengan advokasi kamu?
3: Oke, mungkin harapannya aku ingin anak-anak muda atau anak-anak sejak usia dini tuh menganggap kalau kebaya itu bukan sesuatu hal yang kuno, bukan baju yang kuno gitu kak. Jadi aku ingin mengenalkan ke mereka bahwa kebaya itu salah satu identitas bangsa yang wajib untuk diregenerasi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu.
0: Oke. Kegiatannya, kamu ngebuka kegiatan juga gak untuk Lestari ini?
3: Betul.
0: Apa kegiatannya?
3: Untuk kegiatannya sendiri aku akan kemas dalam beberapa kegiatan yang seru. Karena mengingat bahwa targetku adalah anak-anak kecil, pasti mereka kalau cuman materi tuh gampang bosan mungkin ya. Jadi aku akan mengajak mereka mulai dari mewarnai kayak ilustrasi kebaya gitu kan. Terus mengajak mereka untuk menanam tanaman seperti filosofi yang tadi, dan juga ada beberapa ice breaking serta materi mengenai budaya dan kebaya itu tadi.
0: Oh oke, karena memang targetnya ke anak-anak begitu.
3: Betul.
0: Ya. Mungkin ini bisa dikenalkan ke taman kanak-kanak. PAUD
3: iya,
0: gitu ya,
3: iya.
0: Berkolaborasi dengan guru-guru setempat,
3: iya.
0: Agar anak-anak juga enjoy untuk mengerjakan ataupun ikutan ya.
3: Iya betul.
0: Karena balik lagi anak-anak tuh butuh yang fresh-fresh, menyenangkan juga,
3: iya.
0: Gitu. Nah kalau Queen, advokasi kamu apa kemarin?
2: Judul advokasi saya adalah Baraya.
0: Baraya, oke, apa itu?
2: Bangga berkebaya with Queen Kanaya.
0: Asik, Baraya, bangga berkebaya bersama Queen Kanaya. Oh, ini model advokasi kamu seperti apa berarti, Queen?
2: Karena adanya advokasi saya ingin anak-anak di sekitar saya lebih bangga menggunakan kebaya.
0: Oh, oke. Kegiatannya kira-kira apa? Kamu mensosialisasikan sesuatu kah atau bagaimana?
2: Kegiatannya yaitu melalui satu hari berkebaya, fashion show menggunakan kebaya, mewarnai gambar kebaya.
0: Oh gitu. Ini kamu akan kamu realisasikan di mana sebenarnya, Queen?
2: Di sekolah.
0: Di sekolah kamu, SMP 39?
2: Benar.
0: Oh gitu. Kira-kira sudah dijalankan atau memang lagi proses saat ini, Queen?
2: Lagi proses.
0: Lagi proses. Nah, kalau setahu aku, memang pemerintah itu kan untuk anak-anak sekolah setiap hari Rabu atau Kamis ya? Yang harus mengenakan baju kebaya ya? Atau baju daerah? Iya. Rabu apa Kamis gitu lupa aku. Iya. Ya kan? Itu juga akhirnya bisa membantu kamu juga, iya? Benar. Siapa tahu masih ada nih cewek-cewek yang kayaknya sudah ditetapkan harinya tapi ternyata meleng, nggak make baju kebaya gitu ya, atau nggak memakaikan kebaya. Ini bisa Queen arahkan juga berarti ya, khusus di sekolahnya Queen juga, teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Queen dan juga Kalia, teman Pro 2. Ini juga kalau dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM sudah banyak banget yang menyapa-nyapa. Nanti juga aku bacain ya, kamu yang udah gabungan lewat live TikTok ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi gak usah kemana-mana, Sorry Ceria Berjaringan tentunya masih nemenin kamu bersamaku Dewi Anora.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan

S1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kau, barusan aku puterin spesial buat nemenin sore kamu teman Pro 2, khususnya yang lagi dengerin juga sore ceria kali ini karena kita berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang juga dirilis langsung dari Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan juga RRI Madiun. Kita masih ngajakin kamu buat ngobrol sama Putri Kebaya Surabaya 2026, ada kategori dewasa, ada Kaliah dan juga untuk kategori remaja ada Queen. Masih semangat Kalia dan Queen?
1: Masih.
0: Mereka kesini menggunakan kebaya juga, teman Pro 2, kebaya modern lebih tepatnya ya. Kutu baru dengan corak yang modern juga. Istilahnya kalau untuk anak muda lebih fresh juga gitu.
1: Betul. Iya.
0: Kalian bisa dihitung enggak sih kalau dalam seminggu mungkin atau sebulan bisa mengenakan kebaya tuh berapa kali sebenarnya? Mungkin Queen coba.
1: Kalau saya bisa seminggu sekali.
0: Bisa seminggu sekali karena faktor sekolah juga ya. Tapi kalau kemana-mana juga pakai nggak? Kalau mungkin ada acara-acara tertentu gitu.
1: Iya, pakai.
0: Pakai. Ya. Lebih milih batik apa pakai kebaya? Tapi kebaya batik juga. Gimana, Queen?
1: Menurut saya dua-duanya sama.
0: Dua-duanya ya. Sama gitu. Iya. Kalau Kalia gimana?
2: Sama sih Kak, bisa seminggu satu kali pakai kebaya, tergantung ada kegiatan apa aja. Dan kadang juga kalau lagi pengen pakai kebaya, mainnya bisa pakai kebaya. Karena kebetulan mama juga suka pakai kebaya, jadi mungkin bisa kembaran gitu.
0: Oh gitu ya, lucu ya bisa kembaran sama mama sendiri ya.
2: Iya.
0: Oh, tapi mama tuh memang bisa bikin kebaya atau punya koleksi aja?
2: Punya koleksi aja, karena suka.
0: Karena suka, iya. Itu tadi, iya. Lucu loh kalau setiap hari outfit kita tuh berkebaya gitu,
2: iya,
0: ya
2: betul.
0: Karena balik lagi, kebaya sekarang tuh bener-bener bukan kebaya yang kayak wong mantenan gitu loh, teman Pro 2 ya,
2: iya,
0: yang berpayet-payet. Enggak, yang seperti dipakai sama Queen dan juga Kalia saat ini. Kalau kamu bisa nonton di live TikToknya Pro 2 FM, teman Pro 2 itu udah banyak banget dijual dengan berbagai modelnya juga gitu ya. Karena kebaya juga modelnya macem-macem ya.
2: Betul.
0: Kan? Perlu diapalin gak sih model-modelnya kebaya itu menurut kalian? Coba perlu.
2: Menurutku perlu.
0: Perlu gitu ya, karena bisa disesuaikan untuk kebutuhan acara apa, acara apa gitu. Kalau hari ini mereka pakai kutu baru, jangan tanya aku pakai apa. Aku enggak pakai kebaya kok, teman Pro 2 ya kan. Harusnya aku juga pakai untuk menghargai kedatangan kalian dan juga Queen di sore hari ini, teman Pro 2. Tapi di saat ajang kemarin Putri Kebaya 2026 ada karantinanya kan berarti ya, atau hanya langsung sehari aja gitu? Atau ada karantinanya sebenarnya?
2: Langsung sehari saja.
0: Oh, langsung sehari aja. Jadi benar-benar kalian mempersiapkan sendiri dong.
2: Betul.
0: Ya, ada yang bimbing enggak? Kalau Queen ada yang ngebimbing enggak untuk persiapan Putri Kebaya ini?
1: Mama dan guru modeling saya.
0: Mama dan guru modeling. Wih, berjasa banget ini berarti guru modeling kamu ya. Sama yang, apa yang diajarin sama guru modeling kamu selain berjalan yang baik dan benar saat catwalk? Selain itu apa yang diajarin lagi?
1: Pose dan blocking.
0: Pose dan blocking, iya kan? Posenya harus kayak gimana-gimana. Kalau bawa istilahnya menggunakan kebaya, apalagi dengan kebaya yang banyak modelnya, panjang, apalagi berpayet, pasti posenya diperhatikan ya?
1: Benar.
0: Seperti apa ya biasanya pose kamu tunjukkan? Yang elegan, centil, atau gimana kalau versinya Queen?
1: Yang elegan dan sedikit centil.
0: Tapi memang loh, teman Pro 2, Queen itu sepertinya kalau dilihat dari senyumnya adalah wanita-wanita atau putri-putri yang centil gitu. Iya, lucu anaknya teman Pro 2. Tapi kalau kalian, siapa yang ngebimbing kamu kemarin dalam proses Putri Kebaya?
2: Kebetulan kemarin mama sendiri.
0: Mama sendiri?
2: Gak ikut agensi.
0: Karena gak ikut agensi begitu ya. Jadi benar-benar mama.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Wih, ini dua-duanya disupport sama mama, teman Pro 2. Jadi peran orang tua tuh penting juga ternyata.
2: Betul.
0: Ya kan. Apa yang kalian ingat dari mereka-mereka yang membimbing kalian berdua? Kayak masukan atau jangan, gak boleh begini ya, gak boleh begini ya. Ada gak masukan yang kayak menohok banget ke kalian, jangan sampai begini loh begitu? Ada gak Kalia atau Queen?
2: Mungkin dari catwalk sih Kak, lebih seimbang gitu. Karena kan kita jalan di hills yang lumayan tinggi juga. Dan itu mama sering wanti-wanti kalau pakai hills juga harus hati-hati dan diperhatiin posenya. Terus untuk public speaking juga lebih berani gitu.
0: Gitu ya. Lebih ke pose, jalannya harus hati-hati gitu. Iya sih, aku juga hati-hati kalau pakai heels begitu tingginya ya. Kalau Queen, ada gak yang kayak dikasih wejangan yang benar-benar kayak nampol ya gitu? Ada gak Queen?
1: Kalau saya pas di modeling.
0: Pas di modeling. Ya, pas tiket. Gimana? Ada kritik seperti apa dari coach kamu?
1: Enggak ada sih, soalnya pas belajar itu takutnya saya kan tampilnya menggunakan kipas, takutnya salah gerakan.
0: Oh itu gitu. Aja, ya. Memang sudah harus ada atributnya juga gitu ya. Ya.
1: Benar.
0: Oh, kamu kipas.
1: Iya.
0: Oh, kenapa kok kipas kamu pilih?
1: Karena menurut saya kipas itu elegan.
0: Elegan iya. Gitu ya. Kalau panas tinggal kipas aja gitu.
1: Benar.
0: Ya. Kamu juga ada atributnya juga atau enggak?
2: Kebetulan kemarin aku yang pakai selendang aja, Kak.
0: Pakai selendang aja, iya. Gitu ya. Bebas berarti kan sebenarnya kalau untuk catwalk atau di saat malam penganugerahan begitu ya. Sekreatif kita aja,
1: iya.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini ada di live TikToknya Pro 2 FM. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kakak Kotimah yang dari tadi sudah menyemangati Queen dan juga Kalia ini. Katanya kalian sangat luar biasa. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Kotimah. Terus kalau Kotimah tuh bertanya, menurut Queen dan juga Kalia, siapa yang paling berkesan dalam perjalanan kalian sejauh ini gitu ya, khususnya akhirnya bisa menjadi winner di Putri Kebaya Surabaya 2026. Kalau Kalia siapa kira-kira?
2: Menurutku yang paling berjasa adalah orang tua. Karena orang tua selalu nge-support apapun pilihan saya. Dan selalu membimbing saya dalam perjalanan saya menuju Putri Kebaya Surabaya kemarin.
0: Sangat dibimbing sekali. Apalagi kalian memang sendiri begitu ya. Mandiri. Tanpa ditemani dari agensi manapun. Walaupun akhirnya sekarang masuk agensi juga. Gitu ya. Untuk mematangkan masuk ke tingkat provinsi. Nanti kita juga bahas yang tingkat provinsi. Nah kalau Queen gimana?
1: Kalau saya kedua orang tua saya dan pastinya keluarga saya.
0: Keluarga, iya kan. Kenapa kok orang tua kamu kayak support banget? Apakah kamu dari kecil memang udah centil banget sebenarnya?
1: Iya benar.
0: Iya benar, iya kan. Udah terlihat ya kayaknya. Akhirnya mama support ya udah ikut aja gitu kan ya. Baik, semoga terjawab ya Kotima. Terima kasih banget. Terus ada The Jarik Ayu Woodcraft. Wah, ini kalau ngomongin jarik ya, jarik itu juga bisa dipakai mix and match dengan kebaya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang tuh sering banget anak-anak muda kombinasi kebaya, kemudian ada jariknya, kainnya juga. Ini berapa lama durasi Putri Kebaya Surabaya 2026 ini? Oh, masa durasinya begitu. Berapa lama? Dari April ya berarti? Ini betul. Sampai kapan?
2: Mungkin menjabatnya sekitar 1 tahun sih, Kak.
0: 1 tahun?
2: Iya.
0: Walaupun nanti masuk ke istilahnya tingkat provinsi gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi menjabatnya masih sampai tahun depan.
2: Betul.
0: 1 tahun aja. Berarti tahun depan akan ada pemilihan lagi ya.
2: Betul.
0: Nah, akan ada pemilihan lagi dan akan ada yang menggantikan keduanya ini gitu. Cuman kalau kita berbicara masuk ke tingkat provinsi, apa yang sudah disiapkan Kalia dan juga Queen untuk masuk ke tingkat provinsi? Katanya September ya?
2: Iya, betul.
0: Bentar lagi, 1 bulanan lebih lah di sini. Kira-kira apa yang udah disiapin kali ya?
2: Mungkin dari catwalk, public speaking, dan deep interview sih, Kak. Yang paling krusial adalah deep interview juga. Dan balik lagi karena aku dulu belum sempat ikut agensi. Jadi mungkin aku merasa di bagian modeling seperti catwalk dan pose itu masih kurang banget. Jadi aku ingin memaksimalkan untuk lebih lagi di tingkat Jawa Timur. Terus untuk public speaking juga, karena akan dilihat banyak sekali orang waktu hari H besok. Jadi mungkin aku lebih mungkin menyiapkan mental gitu ya, Kak. Karena takutnya nervous dan ngeblank. Jadi aku mungkin dari sekarang bisa lebih mempersiapkan lagi untuk bagian public speaking dan yang lainnya.
0: Gitu ya. Karena ini kayaknya kalau kemarin mungkin hanya se-Surabaya, tapi
2: betul.
0: Ini Jawa Timur.
2: Betul.
0: Lebih besar lagi gitu,
2: iya.
0: Ya. Semua mata akan tertuju kepadaku, begitu gak sih?
2: Iya.
0: Nervousnya ada. Kalau Queen, apa yang lagi disiapin saat ini untuk menuju provinsi?
1: Kalau saya sendiri ada catwalk, public speaking, speech, dan pastinya advokasi.
0: Advokasi. Ya. Kalian berdua akan menggunakan advokasi yang sama atau berbeda nantinya?
1: Berbeda.
0: Berbeda, kalau Queen berbeda?
1: Iya.
0: Ada yang baru lagi berarti?
1: Ada.
0: Ada. Oh, boleh di-spill atau rahasia?
1: Rahasia.
0: Oh, rahasia. Iya. Itu untuk nanti di provinsi begitu. Ada alasan enggak kenapa kok akhirnya advokasi kamu berbeda dengan yang di Surabaya kemarin?
1: Karena menurut saya cuma biar lebih baru aja gitu.
0: Lebih baru aja. Terus mungkin lebih yakin lagi begitu,
1: iya.
0: Apalagi tingkat provinsi ini saingnya lebih besar gitu, iya. Kalau kalian gimana?
2: Mungkin kalau dari aku tetap menggunakan advokasi yang kemarin, cuman lebih dimodifikasi lagi karena mengingat ini cakupannya Jawa Timur dan lebih luas. Jadi aku ingin sesuatu yang wow seperti kata Queen tadi. Gitu sih, Kak.
0: Oh, sama-sama diperbarui istilahnya gitu.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, karena itu tadi tingkatnya lebih tinggi ya, naik satu level. Jadi kalau masih sama dengan yang kemarin kayaknya kurang gong gitu.
2: Iya.
0: Karena yang lain dari daerah-daerah lain pasti sudah mempersiapkan juga, iya.
2: Iya,
0: dan itu
2: iya,
0: persaingan juga pasti cukup ketat. Karena dari provinsi nanti akan naik ke nasional juga.
2: Iya, betul.
0: Oh, itu teman berdua. Jadi persiapan mereka tuh kayaknya bukan hanya untuk provinsi tapi juga tingkat nasional ya. Dipersiapkan, siapa tahu memang nanti keduanya bisa masuk tingkat provinsi menjadi winner.
2: Amin.
0: Kemudian masuk ke nasional juga.
2: Amin.
0: Ini kan kalau bisa dibilang untuk masuk ke pageant itu persiapannya gak cukup sehari atau seminggu, ya kan?
2: Betul.
0: Kalian ngebagi waktu dengan Queen sekolah.
2: Iya,
0: iya. Pasti ada pengen mainnya juga, iya, ya kan? Terus kalian juga masih, seusia kamu masih pengen nongkrong kan? Iya. Pasti ya. Bagi waktunya gimana kalian berdua? Apakah cukup ribet atau akhirnya masih dibantu juga sama orang tua untuk ngingetin jadwal-jadwal kalian? Kalau Queen gimana?
1: Masih dibantu orang tua.
0: Masih dibantu, iya, orang tua. Apa biasanya dibantu yang atau mungkin diingetin sama mama?
1: Jangan lupa les model.
0: Oh,
1: jangan
0: gitu,
1: lupa les pelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Basket juga.
0: Oh, kamu juga basket?
1: Iya.
0: Oh, anaknya sporty juga ya?
1: Iya.
0: Basket juga.
1: Iya.
0: Berarti kamu membagi modeling, basket, terus sama les pelajaran juga, iya, gitu ya. Enggak pusing, Queen?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Iya. Ada waktu mainnya berarti ya? Ada atau enggak?
1: Ada.
0: Ada. Kapan, iya, biasanya kalau main?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Iya. Jadi waktu untuk sama teman-teman enggak hilang lah ya,
1: iya,
0: ya kan? Walaupun sudah bisa menjadi seorang putri kebaya, tapi Queen ini masih dibilang anak-anak juga ya,
1: iya,
0: butuh waktu bermain ya,
1: iya,
0: kan? Kalau kalian sendiri gimana ngebagi waktunya?
2: Mungkin lebih ke memplanner kegiatan selama satu minggu ke depan sih, Kak. Misal di hari Sabtu aku akan ada les modeling dan public speaking. Jadi mungkin aku mainnya bisa setelah les atau sebelum les, mungkin di hari Jumatnya atau di hari Minggunya. Terus mengingat selain ini akan ada ospek dan kebetulan aku adalah volunteer dari ospek fakultasku, jadi akan membagi waktu juga karena ada beberapa rapat dan pastinya kalau misal tabrakan sama les model dan public speaking kan kayak bingung bagi waktunya juga kan, Kak. Pastinya harus benar-benar bisa membagi waktu dan membuat planner selama satu minggu ke depan.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ini kayaknya kalau kalian tuh lebih padat ya.
2: Iya,
0: apalagi ini musim maba ya kan.
2: Betul.
0: Mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya di kampus itu pasti akan dipusingkan di saat musim maba ya.
2: Iya.
0: Kali ya, ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Jangan lupa.
2: Betul.
0: Walaupun padat, tapi kesehatan juga harus diutamain ya.
2: Iya.
0: Kalau capek tidur ya, jangan diterusin. Ada sisi tepi. Halo, turut bang. Enggak, ada anak-anak muda yang masih mau berkebaya. Semoga juga peduli sama budaya tradisi lainnya. Nah, menarik nih. Kalau ngomongin tradisi atau budaya, kalian juga tertarik sama budaya-budaya khususnya Jawa Timur gitu ya. Ada yang lain enggak? Kalau tadi aku baru tahu si Queen bisa basket gitu. Tapi kalau berbicara tentang budaya sendiri, ada yang kamu suka enggak? Terkait budaya atau mungkin tarian begitu atau bagaimana? Ada enggak?
1: Kalau saya suka nari.
0: Nari?
1: Iya.
0: Nari-nari tradisional begitu?
1: Iya.
0: Oh, di sekolah atau kamu ikut sanggar?
1: Saya lihat di YouTube sih.
0: Oh, iya, belajar sendiri berarti?
1: Iya.
0: Bisa?
1: Insya Allah,
0: insya Allah bisa.
1: Bisa.
0: Ini anak muda yang keren, teman berdua ditanya, bisa. Insya Allah bisa. Karena latihan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau kalian gimana? Ada gak budaya lain yang akhirnya tradisi lain mungkin begitu ya, yang kamu suka juga selain berkebaya?
2: Oke, okay, mungkin kalau dari Jawa Timur itu Reog Ponorogo ya, Kak. Karena aku selalu mesmerize sama orang-orang yang bisa membawa Reog Ponorogo. Kan karena mereka menggunakan gigi
0: ya?
2: Juga. Itu sangat-sangat wow sih bagiku.
0: Wah, kamu terpukau ya dengan
2: iya,
0: kekuatan
2: betul.
0: Itu
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Mau coba?
2: Mungkin nanti.
0: Nanti ya, bayangin pakai mahkota harus gigit itu topeng Reog Ponorogo ya teman berdua ya. Agak sedikit berat teman berdua. Kalau ngomongin masalah pageant, setiap istilahnya setiap acara pageant tuh pasti menunjukkan bakat minat gak sih?
2: Iya betul.
0: Iya kan? Kalian kemarin nunjukin apa di Putri Kebaya Surabaya 2026? Ada gak kemarin? Atau belum?
2: Kalau untuk Surabaya kemarin hanya catwalk dan public speaking serta deep interview saja.
0: Oh gitu. Yeah. Ini biasa yang provinsi nih.
2: Iya, yeah, betul.
0: Sudah di spill berarti ya. Kalau ada pertunjukan seni bakatnya juga.
2: Ada.
0: Ada. Sudah mempersiapkan?
2: Sudah.
0: Boleh spill atau enggak? Aku tuh penasaran sih. Karena kalau setiap pageant itu memang selalu menunjukkan bakatnya masing-masing begitu kan. Siapa tahu aku bisa mensupport juga gitu loh tempat berdua. Tapi masih rahasia. Betul. Gitu ya. Septembernya di tanggal berapa? Tahu enggak atau belum?
2: Mungkin sekitar tanggal 18 ya kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Di Surabaya atau di mana? Diselenggarakannya?
2: Kalau nggak salah di Surabaya sih.
0: Oh, masih di Surabaya. Iya. Ya, aman ya. Jadi kalian nggak berat di ongkos istilahnya gitu ya. Masih aman-aman aja karena di kota sendiri teman berdua. Tapi ternyata Kalia ini wong Sidoarjo ya kan. Cuman dia mewakili kampusnya atau Surabaya juga gitu ya. Keren. Ikut berpartisipasi untuk kota Surabaya teman berdua. Kira-kira nanti kalau ada, ini kan masa jabatan kalian 1 tahun gitu.
2: Betul.
0: Ya. Kalau ada lagi setelah habis masa jabatan ada pageant lagi, akan ikutkah atau nanti dulu deh istirahat dulu atau gimana? Coba Queen.
1: Kalau saya bakal ikut.
0: Bakal ikut. Iya. Udah ada target belum kemana? Pageant
1: sudah,
0: apa?
1: Ada.
0: Ada. Apa emang?
1: Ya, rahasia.
0: Semuanya dirahasiain memang Queen. Oh ada berarti ya.
1: Ada.
0: Ini kalau sekarang kamu menjawabnya dengan lantang berarti sudah direncanakan ya?
1: Iya sudah.
0: Siapa yang merencanakan, kamu atau orang tua?
1: Saya sama mama.
0: Mama ya, pasti mama. Kamu ikut ini dong nanti ya, abis ini ikut ini gitu ya mama. Mamanya yang support abis-abisan ternyata. Karena kalian gimana?
2: Mengingat karena aku lagi kuliah dan mungkin semester ke depan akan lebih padat. Jadi kalau semisal aku memang masih ada waktu senggang, aku akan coba untuk ikut lagi. Karena ikut pageant tuh menurutku seru banget sih, Kak.
0: Serunya apa sih sebenarnya kali ya?
2: Karena aku suka modeling dari kecil, jadi mungkin apa ya Kak, ada sensasi tersendiri gitu. Karena suka dari modelingnya gitu.
0: Oh gitu ya. Dari segi modeling kamu udah suka ya.
2: Iya.
0: Kalian berdua istilahnya memang suka, sama-sama suka modeling ya.
2: Iya betul.
0: Jadi experience-nya ditambah, bukan hanya berlenggak-lenggok dan pose, tapi juga istilahnya ada pengetahuan yang harus diketahui juga. Dan kalau ngomongin pageant itu kan macem-macem ya. Bukan hanya putri kebaya aja, putri yang kesana, putri yang kesini juga ada teman berdua ya. Banyak gitu yang udah main ke Pro 2 FM juga. Ini salah satunya putri kebaya ini juga gitu. Nah kalau kalian biasanya sih, yang aku tanya mereka yang sudah bisa dibilang kecanduan ya ikut pageant, selalu punya target. Ya nanti aku mau ikut Putri Indonesia, Miss Internasional dan segala macam. Kalau kalian berdua ada target begitu juga nggak?
2: Kalau aku sendiri jujur pengen banget ikut Putri Indonesia Jawa Timur sih Kak.
0: Pengen banget ya.
2: Iya,
0: siapa tahu kali ini memang Putri Indonesia Jawa Timurnya dari Surabaya atau Sidoarjo gitu.
2: Iya.
0: Ya. Kalau Queen juga pengen.
1: Iya, kurang lebih jawabannya sama Kak Kalia.
0: Sama iya. Gitu ya. Makanya kalau si Queen dipersiapkannya dari masa sekarang ya, masih remaja.
1: Iya.
0: Gitu ya. Semoga nanti punya pengalaman yang lebih panjang lagi.
1: Iya.
0: Banyak lagi dan berhasil masuk ke Putri Indonesia Jawa Timur. Wah, memang seleksinya cukup ketat sih ya. Kalau pageant-pageant khususnya di Jawa Timur. Karena ternyata memang banyak sekali yang suka ya mengikuti pageant-pageant gitu. Tapi kalau ngomongin hobi nih, harusnya kan punya ya. Gitu kan. Queen, hobinya apa? Basket.
1: Kalau hobi saya ada 3.
0: Wih, banyak ya. Apa aja Queen?
1: Modeling, menyanyi, dan basket.
0: Jadi imbang ya kalau si Queen ini. Ada seninya, ada sportnya juga gitu. Nyanyi, kamu suka nyanyi?
1: Iya.
0: Kalau nyanyi, kamu udah ikut les atau hanya nyanyi kamar mandi aja Queen?
1: Udah ikut les.
0: Ikut les juga? Semua kamu ikutin ya Queen? Orang tua support banget ya?
1: Iya.
0: Berarti ikut basket iya. Kemudian les modeling juga iya. Terus nyanyi juga.
1: Iya.
0: Yang kamu nyanyiin biasanya apa?
1: Biasanya lagu Surabayaan.
0: Lagu Surabaya.
1: Seperti Re Ayo Re gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, lagu-lagu Jawa berarti.
1: Iya.
0: Dangdut enggak ya?
1: Enggak suka saya.
0: Mau jadi kamu nyanyi dangdut ya Kak Re. Kalau kalian gimana? Hobinya apa sebenarnya nih?
2: Okay, kalau aku biasanya ngelakuin hobi itu karena mau mendistraksi pikiranku dari overthinking dan stres sih, Kak.
0: Oh iya benar.
2: Ada beberapa. Yang pertama itu aku suka banget dengerin musik. Terus yang kedua aku suka banget nonton series K-drama, terus film gitu-gitu. Terus kalau akhir-akhir ini aku lagi suka melukis sih kak, meskipun lukisannya masih jelek, tapi aku suka banget kayak melukis sunset gitu-gitu. Terus yang terakhir, akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngerawat bunga, kayak mawar gitu-gitu.
0: Anak bunga nih. Oh, ternyata mereka berdua tuh punya hobi gak cuma satu, tapi banyak gitu. Betul. Ya. Kalau kalian mungkin punya hobi tuh untuk menghilangkan stres juga gitu. Betul. Overthinking ya kan. Anak-anak zaman sekarang Gen Z tuh pasti begitu. Overthinking sendiri, overthinking sedikit langsung kemana, ngapain gitu ya. Melukis salah satunya gitu. Udah sering gambar berarti? Apa kanvas atau di drawing book aja?
2: Di kanvas sih kan.
0: Di kanvas. Pas langsung pakai cat berarti cat warna. Iya, cat warna lah, cat air maksudnya. Oh gitu. Itu kamu lakukan biasanya apa, seminggu sekali atau ada sebulan sekali harus gitu?
2: Seminggu sekali sih kak, kadang kalau lagi senggang waktunya pasti seminggu sekali.
0: Senggang ya, kalau ada waktunya langsung aja ngelukis gitu. Karena balik lagi, mental health itu lebih baik ya, lebih baik, lebih utama daripada yang lainnya atau wapro 2. Ini Queen dan juga Kalia, mereka berdua adalah Putri Kebaya Surabaya 2026 yang sebentar lagi akan menuju tahap selanjutnya untuk di tingkat provinsi teman pro 2. Kita doain ya, semoga nanti di tingkat provinsi mereka memberikan yang terbaik untuk Surabaya khususnya. Amin. Ya kan. Terus advokasi-advokasinya juga bisa diterima dengan baik juga. Terakhir dong, mungkin Queen dan juga Kalia bisa kasih semangat untuk teman pro 2 yang mungkin mau jadi kayak kalian berdua, istilahnya ngikutin pageant-pageant. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa jadi winner juga? Queen atau Kalia dulu boleh? Silakan. Apa aku dulu nih?
2: Oke, kalau menurut aku cuma dua, tapi dua ini sangat krusial, yaitu persiapan dan percaya diri ya kak. Jadi sebelum kita berada di atas panggung, kita harus mempersiapkan hal-hal terlebih dahulu agar semuanya tuh terlihat sempurna dan perfect saat sudah di atas panggung. Nah, saat sudah di atas panggung, kita harus menanamkan karakter yaitu percaya diri. Karena apa? Kalau misal kita merasa gak percaya diri atau minder, kita bisa ngeblank. Dan menurutku ngeblank itu hal yang paling krusial saat sudah di atas panggung. Begitu sih kak.
0: Percaya diri yang paling utama. Begitu. Betul. Ya. Terlihat mereka berdua juga sudah sangat percaya diri untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi. Begitu teman pro 2. Queen gimana nih? Karena anak-anak seumuran Queen juga banyak yang masih istilahnya bisa dibilang ogah-ogahan ya, untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi seperti Queen untuk ngikutin pageant-pageant begitu. Apa nasehatnya Queen?
1: Teman-teman yang ada yang lagi dengerin ini, tetap semangat, harus mencoba hal baru dan tetap percaya diri.
0: Nah, harus mencoba hal baru gitu ya, ya biar bisa mengembangkan segala macam potensi dirinya. Wah, keren banget teman pro 2, enggak sabar pengen melihat hasilnya nanti di tingkat provinsi seperti apa untuk mereka berdua gitu. Tapi aku ada satu penasaran lagi, masalah kostum. Kalian gimana untuk yang kemarin di Surabaya, kalian kostum bikin sendiri atau alhamdulillah dapat sponsor gitu? Queen gimana?
1: Kalau saya beli,
0: beli. Iya, berarti bikin. Merancang sendiri ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Merancang sendiri teman pro 2. Kalau kali ya?
2: Kalau aku kemarin beli karena kalau nggak salah kemarin kita pakai kostum kebaya encim.
0: Oh, encim itu yang itu ya, kayak Cina itu ya?
1: Iya, yang bunga-bunga.
0: Oh, ada temanya berarti kemarin ya?
1: Ada.
0: Masing-masing setiap orang atau memang semuanya harus kebaya encim?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Oh, berarti bertema kalau kemarin.
1: Betul.
0: Kalau yang provinsi besok gimana?
2: Kalau yang provinsi besok lumayan banyak sih kak, ada kebaya glamor, kebaya janggan, kebaya kartini, begitu-gitu.
0: Oh, karena beberapa hari ya kayaknya ya?
2: Iya.
0: Lebih padat ya?
2: Iya.
0: Udah mempersiapkan juga untuk yang September, untuk kebaya-kebayanya?
2: Untuk saat ini mungkin nyicil dikit-dikit kayak kebaya janggan, kebaya kartini, sesuai warna yang ditentukan di handbooknya nanti.
0: Oh, kalau bisa ada sponsor, alhamdulillah ya.
2: Iya,
0: siapa tahu nih, ini The Jarik Woodcraft nih, siapa tahu punya kebaya yang bisa dipakai sama dua queen kita, dua putri kita ya kan, ada Queen dan juga Kalia. Boleh nih langsung ke Instagramnya mereka. Instagramnya apa? Coba Kalia.
2: Instagram aku namanya @kalianismara. Jangan lupa follow guys.
0: Nah, kalau Queen?
1: Kalau Instagramku namanya Meme Queen Kanaya. Jangan lupa follow ya.
0: Nah, jangan lupa di follow teman berdua. Kalau mau follow aku juga boleh, Dewi Anora, ya kan? Gak ada salahnya kita saling follow, ya kan? Betul. Sukses buat Queen dan juga Kalia untuk tingkat provinsinya nanti. Semangat ya. Ingat, percaya diri ya. Kayak aku yang paling jadi coach ya di sini ya. Tapi memang percaya diri itu yang utama. Dan apapun hasilnya harus tetap berikan yang terbaik tentunya. Bener. Semangat terus dan thank you udah sharing hal-hal yang baik tentang Putri Kebaya Surabaya 2026. Semangat terus, terima kasih Kalia dan Queen. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sore juga buat kamu teman berdua yang udah dengerin Sore Ceria Berjaringan kali ini. Thank you. Ya, seneng banget nih ngobrol sama dua putri kebaya Surabaya 2026. Kalau kamu punya potensi yang sama, jangan lupa dicoba semua hal-hal barunya dan percaya diri selalu ya. Dan habis ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di masing-masing daerah kamu. RRI Malang, RRI Jember, Sumenep dan juga Madiun. Thank you. Minggu depan kita ketemu lagi sama RRI mana, ditunggu aja, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, di sore hari ini teman Pro 2 kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Bagas.
0: Bener banget.
1: Selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 7 malam.
0: Yes, kita juga mau ucapin selamat menaikkan ibadah salat maghrib teman Pro 2 ya, buat kamu ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih di jalan teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Sabar-sabar. Walau di beberapa titik juga ada yang macet gitu ya, Raya.
1: Ya, meskipun ini juga masih tergolong sepi sih, Bagas. Ya, karena mahasiswa kan masih libur.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi masih lebih lengang dari biasanya kalau di jalan. Yes. Tapi lengang pun gak boleh ngebut-ngebutan, bener. Ya. Tetap harus hati-hati, teman Pro 2 ya.
0: Biar kamu kalau misal pulang kerja gak buru-buru tuh sampai rumah juga tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Dan
1: betul
0: buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi di rumah, di kos, kayak gitu ya. Jangan kemana-mana karena masih ditemani oleh Bagas. Karena nanti di jam 6 kita juga akan memberikan berbagai informasi ya, Raya.
1: Betul, ada update informasi dari dunia entertainment, terus juga ada dari musik, ada dari olahraga. Kita bahas sedikit soal Piala Dunia ya, ini karena lagi seru banget, Bagas.
0: Yes, bener banget.
1: Udah mau selesai gitu kan, jadi tetap keep, gak tuh. Keep stay tune ya, di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2. Yes. Seperti ya baru aja kamu dengerin ya, kita akan memutarkan satu lagu yang mana ini adalah hasil kolaborasi antara Kemenekraf dengan RRI. Dan lagu yang akan diputarkan ini adalah lagu dari Alpama Prison.
2: Bener
1: yang
2: banget.
1: Mana ini adalah sebuah kolektif grup rap yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman.
2: Wow.
1: Dan gak hanya sebatas menjalani prosesnya hukuman seperti biasa ya, Alpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya lewat kecintaannya terhadap musik hip hop.
2: Keren banget teman Pro 2 ya. Dan ini ada beberapa bentuk ini ya,
1: showcase
2: gitu ya. Ada gigs dan juga kompetisi sudah ditaklukkan nih teman Pro 2 oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan juga seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke teman Pro 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan R Mukim Party teman Pro 2, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop ya. Dan produk kreatif rap dan juga dance ini juga sudah terseleksi dan juga terkurasi, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip nih dan juga didistribusikan teman Pro 2 ya oleh Musik Bagus teman Pro 2.
1: Betul. This is Squad Alpama ini jadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip dan dipublikasikan dalam digital streaming platform dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana lewat This is Squad Alpama, Alpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka ini tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Dan
2: keren
1: mereka
2: banget.
1: Ini hanya salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas.
2: Keren banget teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin ya, Ara dan juga teman Pro 2 ya. This is Alpama Prison dan dengan This is Squad Alpama. Enjoy teman Pro 2.

Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan

0: Ini kalau lihat pertandingan dari FIFA World Cup ya Bagas ya, udah tinggal satu pertandingan lagi ya.
1: Benar banget, 22 pertandingan final yang akan digelar kalau di Indonesia ini tanggal 20 ya.
0: Dini hari ya berarti.
1: Benar banget, jam 2 pagi atau dini hari.
0: Betul. Tapi ini ada sedikit keunikan yang juga baru terjadi di apa namanya Piala Dunia tahun ini. Benar, ya Bagas ya. Which is adalah nanti untuk finalnya bakal punya halftime show di mana FIFA ini berpotensi akan melanggar batas jeda 15 menit karena halftime-nya ini sekitar 30 menit.
1: Ya, benar banget tahun 2022 dan ini akan menjadi untuk pertama kalinya ya FIFA ini akan menggelar halftime show resmi di laga final tahun 2022. Dan menurut laporan dari Ed Guardian ya yang mengutip persiapan internal dari broadcaster untuk final Piala Dunia, ternyata jeda turun minum ini diperkirakan dapat berlangsung hingga sekitar 25 sampai 30 menit teman 22. Hampir satu babak permainan ya.
0: Iya ya, benar ya. Iya. Dan finalnya sendiri seperti yang kita tahu ini bakal mempertemukan Spanyol dan juga Argentina di New York New Jersey Stadium.
1: Yes.
0: Jam 2 pagi ya hari Senin depan gitu. Dan meskipun begitu nanti FIFA sampai saat ini belum mengonfirmasi lagi durasinya ditatanya kayak gimana gitu ya.
1: Banget. Karena rencana tersebut juga menjadi sorotan ya karena laws of the game yang diterbitkan oleh IFAB ya, IFAB maksudnya ya. Ini menetapkan durasi jeda babak pertama ini maksimal 15 menit nih. Nah. Dan sebelumnya FIFA juga pernah menerapkan jeda sekitar 24 menit pada final Piala Dunia antar klub di 2025 di stadion yang sama. Untuk mengakomodasi pertunjukan musik Tuan Pro 2.
0: Betul. In case you'll miss it Tuan Pro 2, FIFA ini udah ngumumin halftime show ini bakal diisi sama Chris Martin ya, which is ini vokalisnya Coldplay.
1: Benar banget.
0: Terus look at the story enggak ya? Itu Aldi Taher ya itu ya.
1: Chris sama Chris Martin ini kan dari Inggris kan arahnya.
0: Iya. Tapi dia menyanyi. Udah pulang ya.
1: Aduh, itu sedih banget ya sih.
0: Makanya itu dia. Yeah. Terus selain ada Chris Martin, terus ada Madonna, ada Shakira, ada BTS, ada juga Justin Bieber, terus ada
1: Burna Boy,
0: terus ada Tom Cruise. Ngapain Tom Cruise? Kita lihat dia bersilat kayak ini. Iko Uwais kali ya.
1: Dia mungkin promosi film terbarunya yang dari judul Digger itu.
0: Oh mungkin ya. Terus ada Robbie Williams, ada I Show Speed juga dan banyak lainnya.
1: Ada I Show Speed ngapain?
0: Kemarin habis kena. Padahal dia kemarin habis kena rasis dari ini supporter Argentina ya.
1: Benar banget. Aduh kasihan banget deh. Kesian soalnya sih. Padahal I Show Speed ini kan dari awal pertandingan Piala Dunia sampai akhir ini kan dia live stream gitu.
0: Nah itu dia. Tapi kalau menurut kamu ya ini ya. Gimana halftime ini?
1: Kalau menurutku oke, kalau untuk hiburan oke ya. Karena kan ini meniru Super Bowl itu lah.
0: Iya betul.
1: Dan ini tuh kayak yang aku kasihin itu adalah pemainnya gitu.
0: Iya jadinya kayak udah keburu dingin gak sih kalau kayak gitu nanti
1: udah
0: ya.
1: Udah keburu dingin dan aku gak yakin ya para pemain ini bakal menikmati show ini atau enggak gitu.
0: Nah,
1: karena kan
0: itu
1: belum keluar gitu kan.
0: Karena baru setengah jalan kan. Bener. Jadi ada yang komen juga kalau aku lihat di postingannya kayak terlalu di NFL kan gitu.
1: Terus di sini ada yang komen juga nonton konser bonus World Cup.
0: Ngasih.
1: Malah jadi konsernya yang jadi highlightnya ya.
0: Jangan-jangan ntar yang nonton malah kebanyakan fansnya Coldplay, fansnya
1: jadi
0: Shakira
1: jadi
0: gitu ya.
1: Itu. Aduh, ya udahlah kita lihat aja tahun 2022 besok tanggal 20 dini hari ya.
0: Betul, jam 2 pagi.
1: Yes, benar banget teman 2022.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Teman berdua, gak kerasa udah mau jam 7 aja ya. Ini di sore ceria kali ini teman berdua.
1: Betul, dimana sebentar lagi kita pamit. Tapi sebelum itu aku mau ajakin kamu untuk gabungan di MLC ya.
2: Yes, benar
1: di
2: banget.
1: Jam 7 malam hari ini, nanti sampai jam 8 malam.
2: Kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 tentu
1: Betul.
2: Saja.
1: Di malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Faki ya. Jadi benar tetap... Kau usah tetap semangat, gak apa-apa sih. Gak setiap hari kita harus semangat ya Bagas ya. Ada kalanya apa? Kalau malam waktunya istirahat.
2: Iya benar banget. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu terima kasih buat kamu yang udah tune in bareng kita berdua teman Pro 2 dari sore hari tadi ya.
1: Yong.
2: Dan saat ini waktunya kita pamit undur diri
1: Betul.
2: Dulu.
1: Betul, kita ketemu lagi next time. Bye-bye.
2: Yes, bye-bye.

mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Oh, kan ada beneran. Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang

0: bikin gue bingung.
1: Bro. Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
0: Bukan, beda,
1: salah.
0: Pokoknya kayak bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yo, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Katanya gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar. Positif ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul. 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas Anang. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capek ya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu masih ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita nggak ada waktu tidur, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih gitu.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Okay. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya,
1: rumah tuh.
0: Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce. Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu fakta. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2
0: beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain ya?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, nanti
0: 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Okay. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yeah. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Duh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok
0: bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus. Gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Oh
1: gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cinta.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
2: Ada janda.
1: Oke.
0: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitulah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu.
0: Cepet ya.
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya bener.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya bener.
1: Tapi
0: emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diinget-inget. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
2: ya sekarang.
0: Oh, sempat ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu, apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu gak akhirnya, pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini, tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini,
0: Oke.
2: Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja.
2: Jadi nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Soalnya
2: aku berani gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat,
0: Gitu
2: kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bingung itu buat dia.
0: Gitu. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu. Ulangin. Take vocalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Mas. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu, ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, kalau drop, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
2: Iya.
0: Benar. Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kalo gue mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Itu
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
1: Kita gak nyanyi.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Nasib. Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tokan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul namanya.
0: Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya, bener sih. Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu. Tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Pasti.
2: Oh.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam. Bener sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya beli
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa, lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Jangan, sorry.
0: Apa-apa. Ini gara-gara sama Cobing.
1: Cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak?
1: Ada yang bisa spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pro 2?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lah.
0: Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa. Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan. Yes. Kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu. Ellen Gusan dari pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 107,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Kali ini Fakih nemenin kalian semuanya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan spesial banget nih ya, di hari Kamis malam ada teman spesial. Celah teman spesial gitu ya. Ada siapa di sana?
3: Halo teman Pro 2 Malang, aku Nada dari UMM FM ya, teman Pro 2.
2: Nada, kita akan berdua yang menghibur masyarakat Malang Raya.
3: Betul, malam ini jangan galau karena ada kita berdua.
2: Ada kita berdua gitu ya Nada ya. Oke, okay, nanti kita akan ada informasi-informasi terupdate juga ya, terkait dengan informasi apa aja gitu nanti Nada ya. Ada informasi terkait dengan liburan.
3: Oh, liburan ya.
2: Tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi kamu di hari Sabtu lusa besok tahun Pro 2.
3: Sepertinya sedang relate banget karena mendekati weekend ya, Kak ya.
2: Iya, tapi kayaknya kita kebanyakan libur ya sih.
3: Oh, benar
2: banyak
3: benar,
2: banget
3: benar.
2: Liburan gitu
3: banyak
2: ya.
3: Banyak banget liburan. Uh-huh. Mungkin itu salah satu healing kita kali ya.
2: Betul banget. Jadi juga ada banyak yang udah mulai join di

0: TikTok kita gitu, yes, ada betul. Siapa aja nih?
1: Wow.
0: Banyak ya.
1: Teman okay, Pro 2 malam mungkin kepo
0: lagi,
1: ya.
0: Juga gitu ya. Betul. Lagi nge-live juga guys di RRI Malang gitu ya, di official TikTok kami gitu, dan buat kamu semuanya yang mau request lagu juga boleh ya Nada ya di 081 5 3 kali 689. Aku sih kepo sama Nada. Kamu join di WMFF.
1: Kenapa nih?
0: Kenapa belibet banget gitu ya. Kamu join di UMMFM ini sejak kapan?
1: Kalau aku dari semester 2.
0: Semester berapa emang?
1: Kalau sekarang aku semester 4 on the way semester 5.
0: Okay. Which is sudah 1 tahunan gitu ya Nada ya.
1: Iya.
0: Kenapa kamu tertarik banget untuk menjadi seorang penyiar gitu ya?
1: Jujur. Mungkin untuk mengisi kesibukan dan hitung-hitung melatih public speaking aku sih,
0: yes,
1: gitu.
0: Iya benar ya. Karena kita yeping banget ya.
1: Iya seru yeping itu seru banget.
0: Se-yeping-yepingnya gitu kan.
1: Jadi daripada kita gabut kan sebagai mahasiswa, jadi kayak ngisi waktu luangnya gitu dengan siaran ya, gitu
0: betul
1: kan.
0: Banget. Kamu dari psikologi ya?
1: Enggak.
0: Dari mana?
1: Coba tebak.
0: Ilmu komunikasi.
1: Betul banget.
0: Ya, udah ini. Halo Pak Rahardi, ini ada muridnya di sini.
1: Gitu. Jangan-jangan alumni atau masih kuliah nih?
0: Aduh, aku masih maba, Kak.
1: Emang banget.
0: Ya ampun. Kamu ngambil kamu masih belum fokus ini apa peminatan?
1: Aku udah. Apa? Peminatan aku ikut di peminatan PR, public relations.
0: Oh, yes. Nanti yang buat event.
1: Iya, gitu betul ya. Banget. Okay. Praktikum aku seperti
0: kemarin
1: itu.
0: Kemarin udah praktikum belum?
1: Udah praktikum
0: yang
1: PR 1.
0: Yang deket Dom itu bukan?
1: Bukan. Itu salah satu pameran-pameran semuanya sih dari ilmu komunikasi ya. Yep. Jadi semua praktikum-praktikum itu dipamerkan gitu di situ.
0: Oke, memamerkan hasil karyanya.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Tapi aku juga kepo sih. UC itu sebenarnya apa sih? Kan kalau di UMFM itu akan pasti ada UC, UC. Gitu.
1: UC. Kalau UC itu panggilan
0: minuman, kan?
1: Bukan.
0: Vitamin
1: itu kan? Iya, itu vitamin ya. Kalau UC di UMMFM itu UMMFM crew.
0: Oh,
1: yes.
0: Gitu.
1: Jadi disingkat jadi UC. Betul gitu. Banget.
0: Lucu banget ya.
1: Emang kalau teman Pro 2 Malang mungkin ada nama-namanya gitu.
0: Nama-nama apa?
1: Ya, untuk crew-nya,
0: Enggak ada.
1: Oh, kalau crew-nya? Enggak ada.
0: Langsung nama.
1: Oh, tetap gitu ya.
0: Oke. Ainur Fakir, gitu ya. Ini ada Perkitiu. Ini Perkitiu siapa nih?
1: Perkitiu siapa nih?
0: Aku kadang aneh-aneh gitu ya.
1: Iya kan.
0: Nama-nama. Tapi kamu ini enggak ada nama-nama aneh di akun TikTok kamu enggak?
1: Jujur kalau teman-teman aku banyak ya yang
0: anomali gitu kan.
1: Mungkin Perkitiu ini juga salah satu teman aku.
0: Oh iya. Coba deh Perkitiu, kamu tapping apa kamu teman Nada atau bukan? Dia udah pede menganggap kamu.
1: Ini loh yang
0: apa?
1: Di sebelah sini, Kak.
0: Oh iya. Oh gitu.
1: Anomali. Iya, betul banget.
0: Aku juga punya sih.
1: Pasti banyak enggak sih, Kak?
0: Aku punya nama adalah Sambatan Batin.
1: Wow. Gitu ya.
0: Iya, itu akun TikTok.
1: Mungkin nanti aku follow kali ya.
0: Udah di follow gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayak kamu percaya nggak sih bahwasanya persona antara di Instagram atau di TikTok itu pasti berbeda gitu.
1: Iya sih.
0: Kayak personality kita tuh benar-benar berbeda. Padahal kalau kita tuh di Instagram tuh kayak benar-benar jaga image gitu kan, kayak benar-benar kayak menjadi orang yang dibawa. Padahal yang nge-follow kita adalah teman-teman kita kan.
1: Iya.
0: Kalau orang lain itu paling ya cuman beberapa orang doang. Tapi kalau di TikTok kan gampang FYP ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi kenapa kita bisa menjadi gila?
1: Iya.
0: Kenapa
1: mungkin
0: itu?
1: Kalau sesuatu yang gila-gila ini yang paling sering muncul di FYP sih, jujur li.
0: Iya juga sih ya.
1: Algoritmanya lebih cepet kali
0: lebih
1: ya.
0: Cepat, betul banget. Betul. Gitu ya. Tapi kalau buat kamu teman Pro 2 yang lagi nonton kita di live TikTok kita, mau request lagu boleh banget, asalkan lagu-lagu pop ya. Karena kalian berada di Pro 2 gitu kan. Kalau pengen dangdut digoyang senggol di sore hari di sebelah di Pro 4. Tapi buat kamu ini kayaknya kebanyakan juga dari teman-teman Pro 4, tapi enggak apa-apa lah teman Pro 2 tadi juga ada beberapa nama-nama juga. It's okay karena kita satu rumah gitu kan.
1: Satu rumah, betul sekali.
0: Tapi kamu kenapa sih pengen ini banget gitu, intu banget gak sih pengen menjadi penyiar? Kan biasanya penyiar tuh rata-rata dari AV gak sih?
1: Oh iya.
0: Anak-anak AV.
1: Bener-bener.
0: PR itu lebih ke kayak orang yang menghubungkan satu hal yang tidak terhubung gitu kan.
1: Mungkin karena background aku tuh dari SMK, dan SMK aku tuh multimedia.
0: Oh,
1: jadi kayak sedikit tertarik dengan dunia kepenyiaran gitu, Kak.
0: Oke. Kenapa kamu dari, biasanya kan kalau dari multimedia kan linearnya bersama dengan AV. Kenapa? Coba kamu jelaskan
1: kenapa
0: kepada kita
1: ya
0: semuanya.
1: Jujur panjang. Gimana nih?
0: Bab satunya dulu deh.
1: Karena mungkin aku pengen mencoba hal baru, dan aku juga tertarik buat ikut riset-riset gitu ya. Karena setelah aku menjalani sampai aku semester 4 ini, ternyata riset itu asik Ya sih, walaupun rada pening ya.
0: Kenapa
1: tapi
0: pening tuh Nada?
1: Karena kalau riset itu kan harus detail ya kak. Kan karena kita mencari data.
0: Iya.
1: Kalau misalkan kita salah, kan jujur janggal.
0: Jujur janggal. Oke, ini ada yang komen dari High Fits gitu. Ini kayak teman kamu the jeblocks bersadarlah kata dia.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Tahu.
1: Request lagu kali ya. Request lagi ya itu ya.
0: Jadi request lagi atau bersandar lah. Maaf ya. Tidak kebaca, mohon maaf Ivet gitu kan.
1: Yes. Teman kamu dua malang.
0: Tapi kalau kamu biasanya suka lagu-lagu pop enggak sih?
1: Aku suka lagu pop.
0: Tapi aku punya fun fact tau.
1: Kenapa?
0: Aku tuh kurang suka. Bukan nanti aku dimarahin kalau gitu. aku suka lagu-lagu dangdut, tapi di Prodo tuh enggak boleh nyetel lagu dangdut.
1: Mungkin Kak Fak ini bisa ke pro sebelah gitu. Biar kita dengerin dangdut gitu kali ya.
0: Jangan dong.
1: Jujur aku juga suka dangdut kok.
0: Kamu asli mana emang?
1: Aku asli Jawa Tengah.
0: Dari mana?
1: Dari Purwokerto. Banyumas, Purwokerto.
0: Oh,
1: mungkin
0: Kak Fak
1: tahu. Iya bener banget.
0: Coba kamu bahagia. Coba kamu pakai bahasa ngapak siaran di sini. Opening aja.
1: Emang boleh ya?
0: Boleh dong, sepatah dua kata.
1: Jujur nih, ini aku seperti kehilangan
0: jati diri.
1: Ya,
0: aku orang Banyumas, jangan diterima lagi di nada.
1: Oh my god. Tapi aku misalkan kalau sesama ngapak itu aku bisa ya. Tapi misalkan
0: sama aku juga. Ya, kan? Aku bukan asli Jawa juga. Kalau aku disuruh bilang, kamu pakai bahasa darimu kayak aneh enggak sih?
1: Bukan aneh kan. Ya. Jadi kayak mungkin kalau ada orang ngapak di sini aku bisa.
0: Coba deh.
1: Apa deh contoh?
0: Aku memaksanya.
1: Mungkin aku ngejelasin lagi siaran di sini ya.
0: Oke. Coba.
1: Aku kayak lupa.
0: gimana tuh?
1: Halo konco-konco Banyumas, Siki Nyong lagi siaran nang radio RRI Malang Pro 2 Malang.
0: RRI Malang Pro 2 Malang.
1: Kayak canggung gitu ya. Canggung sama bahasa daerah sendiri.
0: Aku juga penasaran banget sama bahasa ngapak. Apa yang kamu pengen tanya dari bahasa ngapaknya?
1: Siapa nih?
0: Boleh bahasa kotor ya. Contohnya kalau aku tuh kan Inyong ya.
1: Iya Inyong.
0: Kamu pengen tak Diva? Si Diva teman
1: muka. Diva seperti kenal.
0: Diva D-I-V-A. Pakai V bukan F.
1: Kalau Inyong itu aku. Kalau misalkan kalau kamu itu di sini kan kon ya. Kalau di tempat aku itu koe.
0: Koe. Hampir sama kayak bahasa Jawa Tengah ya berarti ya.
1: Iya. Kan aku Jawa Tengah.
0: Iya juga ya.
1: Banyumas Jawa Tengah.
0: Jadi sebenarnya gitu. Ngapak itu juga ada akulturasinya dari bahasa Jawa. Oke.
1: Cuman emang agak beda sama Jawa Timur sih jujur.
0: Iya. Kenapa apa bedanya tuh?
1: Kadang ada bahasa yang mungkin benar-benar beda. Kayak waktu itu aku sempet salah paham sama teman aku karena adalah kayak meksake. Meksake itu tuh kasihan gitu kan di sini.
0: Mesakne.
1: Mesakne gitu. Kalau di tempatku itu syukurin gitu. Kayak syukurin kamu itu gimana sih ya?
0: Coba gimana? Syukurin kamu gitu. Syukurin kamu tidak makan tidak sarapan. Coba.
1: Aduh. Ini cerdas cermat gitu. Syukurin kamu. Sepertinya ganti topik Putri.
0: Coba.
1: Syukurin kamu belum makan gitu ya.
0: Ayo.
1: Kawus kalau di tempat itu kawus urung mangan gitu. Okay. Kawus urung mangan. Tapi kan kalau mesakne juga kayak.
0: Lo coba kata-kata yang ada mesaknenya.
1: Mesakne.
0: Coba, ayo.
1: Aduh, aku bingung juga ya. Sepertinya. Aku harus lebih belajar bahasa ngapak lagi.
0: Ini juga ada Nabila katanya.
1: Kenapa tuh Nabila? Halo.
0: Karena dengan emot love.
1: Love. Mungkin itu teman dekat aku ya.
0: Aduh teman dekat gak tuh. Cepat banget gak tuh. Iya. Kita lagi mau tes Nanda gitu hari ini gitu ya. Halo juga for RCHVV. Ya Allah namanya ini banget ya.
1: Genji banget.
0: Susah banget untuk saya lafalkan teman gue juga. Gitu ya at RRI Malang. Ya kamu lagi ada di RRI Malang gitu kan. Ada lagi yang mau tanya-tanya seputar dunia ngapak tahun Prodo mumpung lagi Nada juga. Tapi kalau Nada kalau kita ngobrolin masalah ngapak gitu.
1: Bener
0: ya
1: nih, kenapa
0: daerah Banyumas kamu ya. Ada gak sih destinasi wisata yang mungkin bisa kamu ceritakan ke rekan-rekan RRI Pro 2 Malang gitu. Ada apa di Banyumas?
1: Nah kalau di Banyumas ini
0: apakah airnya ada emasnya?
1: Iya. Oh, iya? Mungkin butek. Enggak, airnya emas.
0: Airnya emas, enggak boleh bilang butek ya.
1: Kalau di Banyumas itu mungkin geser di daerah Purwokerto itu ada Batu Raden.
0: Apa itu?
1: Batu Raden tuh tempatnya menurut aku mirip vibes-nya tuh mirip batu, batu juga.
0: Oh, ada
1: kota Batu.
0: Bisa melihat
1: bisa melihat city light bisa. Okay. Itu juga ada tempat camping-camping, terus juga ada wisata-wisata kayak hutan pinus ataupun curug. Kalau di situ coban ya. Coba. Tapi kalau di sana tuh curug gitu.
0: Okay,
1: iya, curug.
0: Curug itu lebih ke Jawa Barat enggak sih?
1: Iya. Jujur agak mirip-mirip gitu karena di sini pun aku tanya
0: perbatasan enggak sih kalian antara
1: iya, antara Jawa Tengah dan Jawa Barat itu lumayan ya. Tapi kalau Jawa Tengah ada sedikit menonjol ke Jawa Baratnya. Tapi ada juga Jawa Timurnya.
0: Oke, di tengah-tengah. Oke, di tempatku ada batu akik. Ya.
1: Batu akik. Wah.
0: Bisa jualan batu akik.
1: Destinasi juga ya itu.
0: Batu akik kita akan membeli batu akik sesuai dengan aura
1: betul,
0: kita.
1: Betul. Betul banget.
0: Gimana tuh aura kita gitu ya.
1: Aura.
0: Sari kelapa, sari kelapa. Hah?
1: Kenapa tuh sari kelapa?
0: Enggak tahu. Tapi lucu-lucu sih aku. Pak Kumis, Pak Kumis ada aja gitu.
1: Asal jangan Pak Kwon Mall ya.
0: Aduh, jangan.
1: Eh, mungkin bisa jadi itu. Destinasi wisata,
0: yeah,
1: Pakuwon Mall.
0: Itu adalah destinasi wisata yang menghambur-hamburkan duit.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kayak banyak godaan kalau kita destinasi wisata tersebut, teman Pro 2 gitu kan. Oke deh, ini ada juga beberapa pilihan lagu buat kamu. Dan kalau pengen dengerin lagu-lagu yang kamu banget di malam hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat di 081-53-6879 atau enggak tapping di sini nih di TikTok kita, teman Pro 2.

0: Tower Pro 2, kita balik lagi berdua barengan Nada dan juga Fakir di 87.9 Nadar Impro 2, balang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini udah banyak yang komen-komen tadi ya, dikasih dua lagu tapi banyak banget yang komen Nada.
1: Yes.
0: Yang pertama, oh ya tadi yang request lagu The Jeblocks, nanti kita masukkan dulu gitu ya di playlist kita gitu ya. Tuh. Untuk malam hari ini belum bisa diputarkan ya kakak ya. Dan tentunya juga Kak Nanda imut semangat gitu ya.
1: Weh, semangat balik.
0: Semangat balik gitu ya. Terus ada lagu nih yang mau request, kalau mau request gimana Kak? Tinggal tapping aja ya, karena bila tinggal tapping gitu. Terus waduh padahal enak lagu. Iya, enak lagunya The Jeblocks ya, nanti kita masukin ya. Kak Nanda emot love Kak Nanda, banyak banget fans kalian gitu ya.
1: Aku jadi malu nih.
0: Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Oke, kita cari-cari dulu lagu-lagunya gitu ya. Ada lagi dari Oasis gitu ya. Oasis. Oasis yang mana? Yang whatever. Oke. Ini adanya yang Wonderwall sama Don't Look Back in Anger, Kak. Maunya yang mana, Kak? High Fits gitu ya. Oke, Nada, kalau kamu kalau di Malang sendiri gitu ya, pengen ada gak sih tempat yang pengen kamu kunjungi banget yang masih belum kamu kunjungi gitu?
1: Mungkin kalau aku tuh lebih suka ke destinasi yang alam-alam gitu ya. Karena yes, mungkin berhubung kita genji-genji nih.
0: Iya, butuhnya yang healing-healing, yang menyejukkan hati gitu ya.
1: Jujur aku pengen banget dan penasaran banget buat pergi ke Bromo, karena aku belum pernah ke Bromo.
0: Tahu nggak sih di Bromo tuh bikin apa, bikin candu?
1: Aku kalau lihat di sosial media gitu ya, kalau misalkan lihat orang-orang posting di Bromo gitu, aku kayak pengen banget. Mungkin aku harus menabung untuk bisa ke Bromo gitu, bisa trip ke Bromo bareng teman-teman dan biar nggak solo trip gitu ya. Dan aku mungkin di liburan kali ini ya, berhubung kita lagi libur nih, aku pengen juga nyobain ke Coban yang ada di Batu itu. Ada Coban Talun itu bersama teman-teman aku. Aku penasaran ke situ karena katanya di Coban Talun itu
0: Ada apa?
1: Nah, ini cocok banget buat pemula-pemula nih.
0: Oh iya.
1: Yes, cobannya cocok buat pemula-pemula yang lagi memulai buat hiking-hiking tipis-tipis, mungkin bisa banget kesana karena aku penasaran.
0: Oke. Jadi pengennya kamu ke tempat alam-alam gitu ya?
1: Yes.
0: Kak Hafid, nanti aku puterin yang Wonderwall ya dari Oasis teman Kak Hafid ya. Ini juga ada yang kalau Nabila selain lagu itu adakah gitu lagu-lagu terbaru guys? Kalau mau request lagu-lagu terbaru karena di Pro 2 itu lagu-lagu terbaru pop gitu ya. Katanya gimana mau kecoba naik tangga kampus aja ngos-ngosan? Aduh siapa?
1: Aduh siapa ini?
0: Siapa nih yang
1: jangan di spill ya?
0: Jangan
1: di spill dong.
0: Karena kalau di GKW 1 nunggu lift kelamaan.
1: Iya kan? Kita kan lebih baik sehat naik.
0: Iya. Kamu tahu gak sih UMM ini menjadi salah satu kampus yang ini kalau kita pakai Strava ini bisa kita pamerin ke media.
1: Jujur
0: sosial.
1: Iya.
0: Iya kan? Parkir aja kita.
1: Ya Allah.
0: Jadi kita lipat. Terus habis itu jalan lagi ke GKB.
1: Naik dulu. Jujur sehat-sehat.
0: Jujur sehat banget. Ajakin aku dong ke alam-alam kata si Diva.
1: Ayo.
0: Aku pengen ke Bromo, iya. Kemana-mana jauh, tapi seru gak sih? Maksudnya di UMM itu aku seru banget. Karena kenapa? Karena kita tuh gak effortless. Ya
1: bener,
0: sih? Kalau mungkin di kampus-kampus lain ya udah kamu tinggal kuliah langsung parkir di gedung kamu sendiri gitu. Kalo,
1: langsung naik.
0: Kalau di UMM itu kan kita bisa bertemu dengan fakultas lain.
1: Betul.
0: Bisa curi-curi pandang di parkiran.
1: Boleh.
0: Kadang ya, secakep apapun teman kita di kampus, apalagi bukan sekampus ya, sekelas atau sejurusan, itu kayak biasa aja ya sih.
1: Kan kitanya boring kan.
0: Kita
1: mencuri-curi pandang, betul banget sih. Betul banget. Sembari kita jalan dari parkiran atau mau ke kantin, kita ya dikit-dikit lah ya.
0: Apalagi dari radio UMM FM ke GKB berasa 3000 mdpl, Kak.
1: Oh my god. Iya, itu
0: kamu masih belum merasakan ya. Kelas bahasa Inggris kok kelas bahasa Inggris sih? Apa kalau yang kita bahasa Inggris itu
1: FLSP.
0: Di GKB 4 terus tiba-tiba kelas AIK di ini.
1: Di masjid.
0: Aduh. Bayangin itu, kamu dari GKB 1 ke masjid masih dekat.
1: Itu seperti kampus tour ya jatuhnya ya. Kita kampus tour, apalagi kalau kita di gazebo kehutanan nih.
0: Iya.
1: Jalan tuh dari GKB 1.
0: Wah, itu lumayan apa ya gitu. Herboy Mbah Paimin. Wah, ada Mbah Paimin.
1: Mbah Paimin.
0: Ya. Kita lintas generasi banget ya.
1: Yes.
0: Iya. Sehat kan jalan kaki
1: bener. Jujur.
0: Nanti kalau capek naik bebek-bebekan.
1: Bener. Langsung refreshing, langsung healing. Jadi sebenarnya kalau misalkan destinasi wisata mungkin bisa ke UMM aja kali ya.
0: Ini promo kampus ke UMM.
1: Iya boleh. maba-maba mungkin ayo.
0: Meskipun kemarin sempat viral UMM gitu ya gara-gara baju wisuda, tapi kan diganti.
1: Sudah diganti ya teman-teman ya.
0: Gak jadi. Bebeknya dibawa ke masjid ya gitu. Jangan dong, jangan kamu dimarahin pas satpam gitu.
1: Gak boleh teman-teman.
0: Gak boleh. Nono ya, Nono ya, Nono ya. Sure. Kakak-kakaknya kalau di UMM pada makan apa BTW? Kamu belum tahu.
1: Ada gasteng loh. Kantin gasteng 3,5 lantai 3,5 gimana tuh?
0: Ada kantin gasteng, ada kantin teknik sama kantin asri gitu.
1: Betul
0: ya. Buat anak gaya BGB 4 jangan sombong-sombong, kamu enggak punya kantin,
1: guys. Punya kantin, guys. Mainlah gitu ke GKB lain mungkin ya.
0: Tim kantin asri, iya sih kantin asri itu kayak legend banget tahun Prodo dari kakakku dulu gitu, dari omku dulu, dari orang tuaku dulu tuh kantin asri itu kayak membawa cerita sendiri gitu kan. Kantin asri iya guys, sabar
1: satu-satu.
0: Tapi aku paling suka adalah lalapan ini, lalapan
1: apa tuh,
0: Cak Khodir.
1: Best seller.
0: Udah
1: mungkin
0: murah,
1: semua mahasiswa
0: 10.000
1: porsinya
0: gitu ya. Porsinya gede gitu ya. Kalau aku sih tim kantek sih kak.
1: Kenapa tuh kantek tuh?
0: Lihat anak-anak teknik. Ih kamu tuh curi-curi
1: nakal nih.
0: Ini si perkitiu gitu ya.
1: Modus
0: gitu ya.
1: Modus nih.
0: Kamu paling kantek. Suka si perkitiu paling suka anak teknik sipil, teknik informatika atau elektro. Soalnya kalau teknik mesin tuh beda ya. Gedungnya di dekat humas itu kan. Di dekat apa ke mahasiswaan yang bagian kita bayar-bayar itu apa sih namanya? Keuangan ya?
1: Benar-benar. Samping helipad itu kan?
0: Iya, samping helipad dekat keuangan sebenarnya. Sukanya Tekdus begitu, yang sukanya Tekdus. Tekdus itu apa?
1: Teknik industri
0: kali ya. Industri
1: Tekdus. Kok kayak disingkat-singkat gitu iya, Tekdus. Anak zaman sekarang sukanya singkat-singkat nih.
0: Oke, kayaknya Kak Nanda deh yang suka sastra mesin. Emang iya Nanda coba
1: kepikiran. Sastra mesin itu BTW apa itu, prodi apa itu?
0: Alamat Cak Khodir bikin trauma. Kak, aku pernah tengkar sama mantanku di sana. Ya
1: aduh, bahas
0: lagian ini. Lagian kamu mau aja diajak tengkar di Cak Khodir. Minimal di nowhere gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ya depan situ ya nowhere. Masa di Cak Khodir.
0: Minimal assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, benar banget itu juga salah satu.
0: Tengkar di Cak Khodir gitu ya. Emang enggak boleh tahu tengkar ke jadinya kipu gitu ya.
1: Iya, Cak Khodir banget nih.
0: Iya, Cak Khodir banget gitu ya.
1: Lalapan Dead mungkin.
0: Iya,
1: Iya, benar kan. Lalapan Dead jadinya mereka tengkar gitu.
0: Kamu sih. Tapi aku juga, kamu suka ayam kalasan enggak?
1: Suka banget.
0: Yang di jalan ini kan.
1: Di mana ya itu?
0: Dermo. Jalan MI, bukan enggak sampai Dermo sih, arah ke Omah Kampus itu loh.
1: Iya sih, iya kan? Itu tuh ayam
0: itu enak banget.
1: Jujur nih,
0: itu enak banget. Itu
1: baru pernah menemukan itu ada di sini.
0: Itu udah murah. Sambelnya bisa refill. Nasinya bisa refill gak sih itu?
1: Nasi gak bisa.
0: Gak bisa ya?
1: Tapi porsinya udah banyak sih menurut aku. Menurut ciwi-ciwi ya. Itu udah banyak banget. Dan sambelnya top.
0: Ya, ayam kalasan best banget kak. Iya enak ya. Iya. Tapi makan lalapan kalau sama orang yang dicintai mah rasanya jadi kayak makan wagyu kak.
1: Wah, wagyu.
0: Hidup di
1: kata aku,
0: hidup di indeks ekonomi kita harus realistis.
1: Benar
0: gitu ya.
1: Kalau wagyu mah emang kita ke resto aja ya kayak. Kita ke Cak Khodir enggak ada temenan gitu.
0: Aku enggak setuju ini ya.
1: Enggak realistis.
0: Enggak realistis kalau harus realistis di zaman sekarang
1: gitu. Indeks ekonomi harus realistis.
0: Tapi gini, tapi enggak apa-apa kak, karena aku cinta itu buta gitu.
1: Iya,
0: kita buta, kita cintanya realistis ya Nada ya.
1: Ini udah bucin kali ya.
0: Bucin
1: mentok.
0: Tapi kan berdua aku pengen bahas satu hal gitu ya. Di mana kita kalau kita membahas ini gitu, ada satu kata-kata gitu di mana ada yang ngetrit kalau di zaman tuh ngetrit sekarang katanya bilang kayak gini apa sih
1: apa tuh?
0: Ya ampun aku kok jadi ngeblank,
1: ngeblank.
0: Jadi ada kata-kata bilang gini, kalau kamu udah bisa beli lipstick Dior maka kamu nggak apa-apa meminta itu ke pasanganmu. Tapi kalau kamu belinya lipstick yang biasa aja tiba-tiba minta lipstick Dior ke pasanganmu, kamu gak dibeliin terus kamu bilangnya dia nggak apa sih namanya,
1: nggak realistis,
0: bukan yang kita sering ngasih apa namanya tuh,
1: nggak, aduh
0: kalau kita ngasih ke pasangan terus apa sih namanya?
1: Ex or serve. Salah ya. Saving gift gitu ya.
0: Iya, saving gift gitu kan. Itu namanya kalian numpang hidup. Aku setuju sih sama kata-kata ini. Bahwasanya cinta itu harus setara.
1: Iya sih, benar.
0: Kalau kita udah biasa makan wagyu, terus kita minta minta pasangan kita makan wagyu, ya is okay, enggak apa-apa.
1: Oke banget.
0: Enggak apa-apa, karena memang kita udah setara.
1: Betul.
0: Tapi kalau kamu belum bisa makan wagyu dengan uangmu sendiri, tiba-tiba kamu menuntut orang lain untuk membelikan kamu wagyu, itu tidak realistis.
1: Itu best
0: guys.
1: Banget sih, aku suka banget.
0: Makanya di sini kita enggak cewek, enggak cowok, kita harus benar-benar harus ningkatin value kita.
1: Cool.
0: Karena kalau kita ningkatin value, orang-orang yang dekat sama kita juga high value juga, guys.
1: Setuju banget gitu. Kata-kata hari ini, teman-teman.
0: Terus ada enggak apa-apa cerita itu selamat malam Kak. Iya, malam apa toh tema obrolan malam hari. Obrolan malam hari ini adalah anak-anak kampus dan juga wisata-wisata. Kita udah tadi nyebutin ya wisata kuliner.
1: Betul.
0: Kita akan menyebutin wisata kuliner Mas Jos gitu ya. Harus sadar diri ya Kak, artinya iya.
1: Betul banget. Sadar diri itu penting banget, guys.
0: Iya. Jadi cewek itu sekarang tuh benar-benar kayak harus benar-benar bumbu ke mata gitu ya. Kalau kamu masih belum bisa sampai di level A, kamu harus menurunkan dulu di level B. Tapi ketika kamu ada di level B, kamu belajar bagaimana cara kamu naik level A teman pro 2 gitu. Jangan, jadi kadang tuh aku juga bingung ya, apalagi aku enggak berbicara entah ini cewek atau cowok. Tapi ada pasangan yang benar-benar kayak pengennya dikasih makan di restoran terus, tapi dia sendiri belum ada di posisi itu gitu kan. Dia pengennya dibeli barang-barang high brand gitu, tapi dia sendiri belinya di mungkin di pasar gitu ya. Kalau kamu biasa beli di pasar, ya udah beli di pasar dulu teman pro 2. Jangan menuntut orang lain untuk membelikan kamu di high brand.
1: Betul banget.
0: Kecuali kamu udah terbiasa gitu ya beli di hack brand, berarti kamu bisa gitu, bisa levelmu di situ gitu, dan pasanganmu udah mengerti bahwasanya levelmu di situ gitu.
1: Jadi harus setara lah ya ibaratnya.
0: Harus sadar diri. Aku gak minta apa-apa tapi tetap diselingkuhin kan. Aduh, gimana aduh. Si Diva nih kayaknya harus belajar mencari cinta sejati ke aku.
1: Betul. Iya, bisa banget. Bisa banget DM, bisa lo DM
0: ya di Ainur Faki underscore. Ya ampun, kok kamu banget gak
1: ya promo
0: bercanda. Yes, benar Kak, we soul value ourselves. Benar, susah yang cari cinta yang setara. Bukan susah cari cinta setara, itu adalah pilihan seperti halnya 1001 gitu kan.
1: Yes, betul banget.
0: Berarti kalau kamu belum menemukan yang setara, kamu jangan menurunkan level kamu.
1: Justru harus lebih ningkatin lagi.
0: Lebih ningkatin lagi gitu ya. Tiba-tiba aku kok enggak nemu cinta yang setara, aku turunin level. Jangan, kasihan dirimu. Kamu udah high level tiba-tiba high value, tiba-tiba pasanganmu enggak high value. Tapi gini ya teman pro 2, satu lagi harus digaris bawahi. Ketika kamu makan wagyu dan pasangan belum makan wagyu, kamu tiba-tiba bahwasanya oh berarti aku harus menuntut ini ke pasanganku, harus ini. Setara itu tidak harus kamu mobil sama mobil gitu kan, nggak harus motor sama motor. Nggak harus iPhone sama iPhone. Karena tuh ada orang gini ya, ada orang yang pintar, ada orang yang kaya. Paham gak sih? Ketika kamu di pihak yang pintar, terus pasanganmu kaya, dan kamu bisa menyeimbangi pacarmu yang kaya dengan cara pemikiran, kamu bisa bantu bisnisnya, itu menurutku setara.
1: Jadi match gitu ya.
0: Jadi match. Jadi pacarmu mau membelikan high brand meskipun kamu masih belum beli high brand, itu dia apa ya?
1: Karena kita punya value sendiri.
0: Value sendiri, kepintaran dia udah bantu bisnisnya. Betul gitu. Bantu banget untuk berpikir gimana bisnisnya bisa berjalan. Atau enggak si ceweknya ini mungkin dari yang biasa aja gitu ya. Terus si cowoknya ini pintar banget, kaya banget gitu ya. Butuh partner yang benar-benar bisa menjalankan bisnisnya. Itu enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa banget sih.
0: Jadi jangan kaya sama kaya, pintar sama pintar, tapi saling berkesinambungan.
1: Nggak harus gitu. Materi sama nggak, materi
0: iya,
1: kan.
0: Jadi gitu. Jangan di generalisir ya tuan produk. Oh kata Kak Faki sama Naden nih, kalau kita makan wakil harus sama-sama wakil gitu. Kadang ada yang makan wakil, ada yang jadi chef-nya.
1: Betul banget.
0: Ada gitu kan. Jadi kamu bisa makan wakil dari pacar kamu yang chef, meskipun dia belum bisa membelikan wakil, tapi setidaknya dia bisa memasakin kamu wakil.
1: Bener banget
0: gitu,
1: sih. Setuju banget.
0: Kanada salah gak sih kalau kita tuh udah gak percaya sama relationship? Sah-sah aja sih. Menurutku sah-sah aja.
1: Gimana tadi?
0: Gak percaya gak percaya sama relationship. Kalau menurut aku semasa kalian masih kuliah itu sah-sah aja.
1: Sah banget sih.
0: Iya gitu. Karena
1: kan belum terlalu penting-penting banget.
0: Iya.
1: Yang penting kan kita naikin value kita dulu, baru relationship itu guys, akan mengiringi kita. patah.
0: Aku kasih tahu ya buat kalian semua sebagai cewek-cewek nih, biar nggak disakitin atau gimana-gimana, biar kalian nggak di apa ya, biar kalian nggak disepelein.
1: Betul.
0: Kamu harus kuliah yang benar, dapetin IPK yang bagus, terus abis itu wisuda dengan nilai yang bagus, bekerja atau membuka usaha dan kamu sukses.
1: Betul.
0: Percaya nggak percaya, laki-laki yang tidak bervalue akan sungkan mendekati kamu.
1: Laki-laki mana yang mau, iya kan? Jadilah independent woman gitu kali ya.
0: Tapi jangan terlalu independent woman.
1: Iya sih, benar-benar baik-baik.
0: Itu bahaya juga. Kalau independent woman, nggak cowok nggak cewek, jangan terlalu independent. Nggak, jangan terlalu jadi independent people gitu ya. Karena seakan-akan kalau kita independent people tidak membutuhkan manusia, guys.
1: Iya sih, benar-benar. Tetap butuh ya, kita harus selalu beriringan, guys.
0: Iya, kita fokus sama diri dulu ya, Kak. Benar.
1: Benar banget sih.
0: Kamu pegang omongan kita berjalan lah, pegang.
1: Pegang lo. Aduh, kayak serius banget nih pembahasan kita di hari ini.
0: Tapi kamu udah naik kelas, maka yang deketin kamu juga akan naik kelas.
1: Betul banget sih. Ya, aku setuju banget.
0: Tapi kalau kamu stuck di situ-situ aja, yang deketin kamu stuck di situ-situ aja.
1: Motivasi.
0: Motivasi mikir kids gitu.
1: Mikir kids, aduh itu.
0: Oke, ya nanti ya teman Podo, ini ada satu lagu lagi buat kamu menemani di malam hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di bareng Fakir dan juga Nada.

0: Tamar Pro 2 kita di malam hari ini masih barengan dengan Nada.
1: Halo,
0: ya, ini ada yang tanya, bisa request? Bisa dong request,
1: bisa
0: tinggal tapping-tapping gitu,
1: yes,
0: ya. Lagu manca atau Indo, dua-duanya yang terbaru gitu ya. Boleh banget gitu ya. Ini juga hampir mau menyentuh di pukul 21 waktu Indonesia Barat tahun Pro 2. Itu tandanya si Nada harus pamit dulu.
1: Iya, gak berasa loh aku di sini. Mm-hmm. Satu jam di sini rasanya cepet banget. Yep. Mungkin karena seru kali ya berani kita ya.
0: Thank you banget ya buat Nada main-main kesini.
1: Yes, you're welcome.
0: Jangan sampai lupa untuk main-main terus kesini ya.
1: Siap banget. Nanti kita mungkin
0: yepingan-yepingan.
1: Yes,
0: live update kehidupan.
1: Betul. Ya live update anak di KB 1.
0: Oke, mau request lagunya Roni Parulian kak, Wals Akhir Zaman adakah? Kayaknya masih belum masuk deh kalau yang Wals Akhir Zaman tahun Pro 2 gitu ya. Selain itu Roni Parulian yang lainnya mungkin kak.
1: Mm-hmm. Banyak nih yang suka Roni Parulian.
0: Sorry,
1: ada.
0: Akhir Zaman udah masuk, sorry ya. Aku tidak ngecek ternyata udah masuk. Ya udah Dayin, kita putarkan buat kamu. Mungkin ada juga harus pamit dulu. Tapi Faki gak pamit ya, karena nanti masih nemenin kalian sampai jam di 24. Jadi 00 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, ada pamit tahun Pro 2, Faki masih nemenin kalian. Jangan sampai lupa untuk selalu tapping-tapping dan juga dukung ini ya, TikTok di RRI Malang. Dan juga jangan lupa untuk dengerin kita selalu di 87,9 RRI Malang atau di RRI Digital tahun Pro 2.
1: Betul.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Tahun Pro 2 di malam hari ini, Faki masih nemenin kalian semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ingat ya, gak boleh galau malam-malam Tahun Pro 2. Dan juga buat kamu semuanya di malam Kamis ini, di Kamis malam ini Tahun Pro 2, malam Jumat ya, udah gak kerasa ya. Besok Jumat, terus kamu libur lagi Tahun Pro 2. Waduh, enak banget gak sih Tahun Pro 2 ya, buat kamu yang office hour gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin besok juga gak ada aktivitas, jangan sampai lupa untuk pagi-pagi tetap produktif gitu Tahun Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kayaknya seru di tahun 22 kalau malam kayak gini dingin-dingin makannya yang berkuah atau sebenarnya nggak boleh ya tahun 22 makan malam terlalu berlebihan. Katanya dokter tuh maksimal kita makan 2 jam sebelum kita istirahat atau tidur tahun 22 untuk metabolisme tubuh kita akan lebih sehat. Tapi kadang kita tuh nakal banget tahun 22. Ada mie instan yang kuah aja udah langsung cetekin kompor. Tapi ya nggak apa-apa lah tahun 22. Sesekali boleh tapi jangan terlalu sering tahun 22. Dan aku ingin menyapa kalian semuanya yang lagi gabungan sama Faki atau baru gabungan barengan Faki di 87,9 dari Pro 2 Malang. Dan buat kamu yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan ya, gak boleh ngebut-ngebut, gak boleh main HP, main handphone, apalagi nerobos lampu merah, beh itu bahaya banget. Karena kalau di jalan tahun Pro 2, kesehatan dan keselamatan ketika berkendara bukan cuma untuk kita, tapi banyak orang yang harus kita jaga tahun Pro 2. And the next ada lagu dari Utopia tahun Pro 2, Rasa Ini Indah, akan segera aku putarkan buat kamu. Dan kamu kalau pengen request lagu boleh banget, tinggal chat aja di 081 5 3 kali 600 879.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Masker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

Taruh produk kamu sama gak sih sama aku yang benar-benar kayak kesel banget, kayak benci banget sama orang-orang yang ngerokok ketika berkendara. Udah merokok itu menimbulkan suatu polusi gitu ya, dan membahayakan meskipun kita yang gak ngerokok, tiba-tiba di sampingnya menjadi perokok pasif, tuan produk itu sangat bahaya banget gitu ya. Apalagi di jalanan gitu ya, sambil kalau naik mobil tuh tiba-tiba buang buang putungnya itu di jalanan, terus buang dari abunya itu di jalan, apalagi yang naik motor juga gitu, kena angin akhirnya abunya kemana-mana, dan akhirnya itu sangat membahayakan banget tuan pro 2. Dan menurut aku ya, buat kamu jangan pernah egois lah ya tuan pro 2 ketika di jalanan gitu kan, karena menurutku tuh ada tempatnya masing-masing gitu ya. Ketika kamu udah mungkin merasa pahit gitu ya, pengen nyebat gitu, kayaknya melipir dulu terus beli kopi di kedai atau di beberapa tempat-tempat minimarket tahun pro 2, karena sekarang udah banyak ya minimarket yang menyediakan kursi tahun pro 2. Jadi jangan sampai lah melukai orang lain, apalagi kan kena abu dari rokok itu kadang juga bisa menimbulkan bahaya tahun pro 2, apalagi kena mata, beh itu bahaya banget tahun pro 2. Jadi sekarang tuh lebih aware lagi, lebih bijaksana lagi, lebih mungkin memikirkan orang lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Jayapura 2 hampir dipukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan aku juga mau ngingetin buat kamu semua teman Pro 2, selamat beristirahat, selamat menyambut hari esok yang lebih seger lagi. Dan aku harap besok pagi udah kamu bisa menyambut hari Jumat yang lebih indah, yang lebih apa ya, teman Pro 2 ngomongnya ya. Aku yakin di hari Jumat pada semangat semuanya ya, karena Sabtu Minggu udah libur teman Pro 2. Terima kasih juga udah nemenin Fakih dari tadi dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan cerita seru. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul.

Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia di nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Kamis 16 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada

0: berada. Pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka bercoket. Di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama, yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari. Akan tetapi, harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu, hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
2: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Tuan Prodo, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azhara. Informasi pertama, Jatim Park Group beri diskon tiket 10% usai libur sekolah 2026. Jatim Park Group menghadirkan promo diskon tiket sebesar 10% untuk berakhirnya libur sekolah 2026 untuk sejumlah destinasi wisatanya. Tiket yang dibeli selama periode promo tersebut dapat digunakan untuk kunjungan hingga 30 September 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat berwisata saat libur sekolah. Informasi selanjutnya, Sandrina Ancum rilis lagu Hibdut Romantis Mau Adat Apa. Sandrina dan Cum merilis lagu duet terbaru berjudul Mau Adat Apa pada 10 Juli 2026 di bawah naungan Naga Suara dan Glitch House. Lagu ini mengangkat tema keberanian mengungkapkan perasaan dalam hubungan. Secara musikal, Mau Adat Apa mengusung genre hibdut atau dance dangdut yang memadukan unsur dangdut dengan sentuhan modern. Aransemennya yang energik membuat lagu ini cocok untuk konten media sosial seperti TikTok dan Instagram Reels. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Apaan sih nih orang?
5: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
4: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
5: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
0: Yeah.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Nah, belum naikin tadi feedernya.
1: Sorry, kita gak ngobrol tadi. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dingin.
0: Betul, dingin sih. Aku ngerasa dari semalam sih dingin.
1: Dari
0: tuh.
1: Semalam sih, emang kayak anginnya lumayan kenceng ya.
0: Betul.
1: Kemarin tuh sempat mendung sore, iya gak sih?
0: Sorenya mendung. Kayak jam 4 tuh udah mulai gelap lah. Biasanya kan jam 4 masih terang
1: masih
0: gitu ya.
1: Masih nyansep gitu ya.

0: tapi kemarin tuh masih apa namanya udah mulai agak mendung tapi nggak hujan, ya hujan karena sih, emang tapi, ya kita udah masuk ke puncak musim kemarau ya.
1: Betul. Makanya kemarin tuh kayak dinginnya dingin banget. Biasanya kan kalau misal dingin tuh biasanya di dini hari sampai ke pagi gitu
0: bener,
1: kan.
0: Benar.
1: Tapi dari kemarin tuh ini dari malam start udah dingin.
0: Yes, teman Bro 2 ini semoga nemenin kamu di pagi hari ini kita bisa bikin kamu lebih hangat lagi. Asik.
1: Betul.
0: Ada Ara dan juga Tania sampai nanti jam 10 pagi teman Bro 2 dan kita akan hadirkan ada beberapa informasi update dari dunia entertainment dan juga music.
1: Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi
0: hari ini sambil nemenin kamu berangkat ke kantor. Betul. Berangkat ke sekolah.
1: Udah gitu mulai ya. Anget sih kayaknya di luar, udah mulai muncul ya. Cahaya matahari.
0: Betul,
1: ya ini teman Pro 2.
0: Seperti matahariku ada Duk Hyungsu ini ya Tania ya.
1: Betul.
0: Alias Dio. Mm-hmm. Ini lagi dikabarin bakal berpeluang untuk membintangi drama televisi lewat genrenya komedi gitu ya. Mm-hmm. Berjudul We Are the Zombie. Di mana laporan ini juga pertama kali di up sama media lokal Korea Sports Dong-A. Mm-hmm. Nah ini dari agensinya si Blitzway Entertainment ini memberikan pernyataan resmi di mana pihak agensi ini menyatakan kalau drama ini merupakan salah satu proyek yang lagi dipertimbangin gitu sama CDO.
1: Betul, dan drama We Are The Zombie ini sendiri sebenarnya diadaptasi dari webtoon yang teman Pro 2 dan berlatar di sebuah pusat perbelanjaan besar. Ini yang ditutup ya akibat sebuah virus misterius teman Pro 2. Dan ceritanya juga mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak gitu ya di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie. Jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu ya kalau sama zombie apocalypse kan.
0: Apocalypse ya.
1: Biasanya ini ya, mereka nih melawan zombinya, nah. Tapi kalau di We Are Zombie ya ini. Mm-hmm. Ini bukan tentang itu teman Pro 2.
0: Bukan fokus itu kayak ke orang-orang kayak wah, aku terjebak di Uniqlo gitu ya kayaknya ya.
1: Langsung belanja deh kalau
0: kayak itu dia. Nah, ini alur drama ini katanya lebih menyoroti ke keseharian penyintas yang lagi ada di dalam lokasi. Dan mengangkat tema pemulihan dan juga harapan, di mana pendekatan ini menghadirkan kisah komedi gitu ya, yang berbeda dibanding drama bertema zombie kayak yang kamu bilang tadi, Tania. Nah ini si Dio gitu ya, ini dilaporkan bahkan memerankan ya Kim In Jong yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Karakternya ini digambarkan menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi bertahan hidup meski membenci pekerjaan yang merepotkan.
1: Relate sih sama Gen Z.
0: Aku juga
1: lelah
0: sebenarnya.
1: Betul. Dan meski demikian ya teman Pro 2, Kim In Jong ini tetap memiliki pesona yang hangat gitu ya, yang nggak terduga dibalik kepribadiannya yang sederhana. Dan peran ini juga berpotensi untuk memperlihatkan sisi yang berbeda nih untuk kemampuan acting dari Dio sendiri dalam drama yang bertema komedi ini ya. Karena sebelumnya Dio sendiri ini mencuri perhatian melalui perannya sebagai antagonis ya, An Yoo-han dalam serial Disney Plus The Manipulated. Dan saat ini ia tampil di program varietas TVN GBRB Farm Operation bersama Kim Woo Bin dan juga Lee Kwang Soo ya.
0: Ini juga lucu banget ya.
1: Aku belum nonton sih yang
0: aku
1: ini.
0: Aku lihat potongan-potongannya kan kayak mereka tuh kayak Tom and Jerry.
1: Apalagi ada Lee Kwang Soo.
0: Pokoknya urutannya tuh adalah si Kwang Soo tuh datang duluan. Terus Woo Bin itu datang selalu overdress.
1: Oke.
0: Terus si Dio datang terakhir, terus kaget, kok dandan gitu.
1: Okay, menarik jadi, sih, kayak aku mau nonton.
0: Lucu banget, kayak mau kemana, tapi Kim Woo Bin-nya tuh pakai jas gitu. Jadi kayak, kalau overdress kemana, Pak? Gitu, overdress gitu. Makanya kayak, dan itu selalu lucu gitu. Jadi kayak si Dio datang ke lokasi tuh dengan langsung yang udah ngakak gitu. Jadi kayak, ada apa guys gitu loh. Jadi ini kalau misalkan kamu cari trio yang lucu juga mungkin bisa nonton ini juga.
1: Menarik gitu, ya.
0: Yes, kita masih bakal balik ke Pro 2, kasih kamu beberapa informasi lainnya. Sekitar station di sini.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: menyambut pertandingan final dari FIFA World Cup ya, alias Piala Dunia 2026.
1: Betul.
0: Ya tanya
1: udah bentar
0: ya.
1: Lagi banget ya ini teman bro 2.
0: Kalau nggak salah besok dini hari ya tanggal 19.
1: Di 19.
0: Betul. Nah ini finalnya ini teman bro 2 bakal menghadirkan sesuatu yang belum pernah terjadi di FIFA kok FIFA sih apa namanya Pildun sedunia sebelumnya. Kok susah banget sih ngomongnya. Nah di Pildun sebelumnya di mana nanti untuk pertama kalinya FIFA ini akan menggelar halftime show resmi di laga finalnya.
1: Dan menurut laporan dari Guardian sendiri, teman Pro 2 yang mengutip persiapan internal broadcaster untuk final Piala Dunia, jeda turun minum ini diperkirakan dapat berlangsung hingga sekitar 25-30 menit, teman Pro 2. Dan finalnya sendiri ini bakal mempertemukan Spanyol dan juga Argentina ya di New York New Jersey Stadium pada hari Senin. Kalau di Indonesia ya hari Senin tanggal 20 di jam 2 dini hari, teman Pro 2. Dan meski begitu, FIFA hingga kini juga masih belum mengonfirmasi durasi resmi untuk jeda pertandingan itu sendiri.
0: Yes, dan rencananya ini jadi sorotan ya karena loss of the game atau aturan permainan yang diterbitkan oleh IFAB gitu ya. Ini menetapkan durasi jeda babak pertama ini maksimal sebenarnya 15 menit aja. Nah, sebelumnya tapi FIFA ini juga pernah menerapkan jeda sekitar 24 menit di final Piala Dunia antar klub di stadion yang sama gitu ya, which is stadion ini juga gitu ya, untuk mengakomodasi pertunjukan musik gitu. Dimana kalau di tahun ini nanti untuk halftime show-nya ya Tania ya, ini bakal ada beberapa musisi yang bakal masuk gitu. Yang pertama ini ada vokalisnya Coldplay ya, Chris Martin. Jadi bakal menghadirkan lagu-lagunya gitu ya. Terus ada lagi Madonna, terus ada Shakira.
1: Yang pasti ada sih Shakira ya, karena dia udah emang anak kesayangan FIFA sih menurut aku. Terus ada BTS juga teman Pro 2, terus ada Justin Bieber, ada Burna Boy, sampai ada penampilan spesial dari Tom Cruise nih. Yang aku juga penasaran Tom Cruise nanti bakalan
0: apakah dia akan beratraksi seperti Iko Uwais di Drake gitu ya, kita enggak ngerti
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia. Terus ada Laura Pausini, ada Robbie Williams, dan juga ada streamer iShowSpeed teman Pro 2.
0: Betul. Dan masih banyak lainnya gitu ya, tapi ini juga jadi apa ya namanya, perbincangan kayak, juga
1: betul,
0: sebenarnya.
1: Karena ini nama-namanya juga udah nama-nama yang udah besar gitu ya. Apalagi ada Justin Bieber yang tiba-tiba ngumumin kalau dia bakalan ikut di halftime show gitu.
0: Justin Bieber ada, BTS ada, Shakira juga ada.
1: Pecah gitu. Banget jadi sih kayak, pastinya.
0: Nah itu dia, terus apa namanya kalau dilihat nanti ya seperti apa kita nggak ngerti ya Tania ya, karena memang aturannya kan 15 menit.
1: Betul.
0: Gitu kan, tapi ini katanya bakal sampai 30 menit gitu.
1: Karena nggak mungkin juga nggak sih 15 menit untuk artis-artis sebesar ini gitu.
0: 15 menit baru satu penampil nggak sih biasanya ya, tapi ya kita tunggu aja seperti apa. Dan siapkan cemilan kamu di dini hari ya Tania ya, karena ini pasti bakal seru banget nanti antara Spanyol melawan Argentina.